0: Lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
3: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
4: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat pagi.
5: Baik, terus saja bersama di Terengganu FM YD di jam yang ketiga sekarang ni.
6: Dan pagi ini juga sebenarnya kita tahu ramai yang menggunakan telefon pintar. Ada yang menggunakan telefon pintar pada ketika dan masa-masa yang sebenarnya dia perlu mengalihkan daripada mod bunyi kepada mod senyap.
5: Okay.
6: Lepas tu kepada mod getar.
5: Okay.
6: Kepada, dan juga kepada mod mod yang lain.
5: Adakah peralihan mood ini berdasarkan mood dia?
6: Mungkin juga.
5: Kalau musang mood lah.
6: Tapi ada jenis yang dia kata saya lebih suka on je.
5: On je.
6: Gi mana-mana pun on je.
5: Okey. Maksudnya ada range dia tu memang
6: sentiasa ada je.
5: Sentiasa ada.
6: Ada orang tu juga dia suka dalam mood getar.
5: Saya.
6: Yang itu yang bila kita tu dia lambat angkat. Dia nak cuba kenal pasti. Getaran dekat kaki dia ni ada dari adalah ada daripada telefon ataupun urat ia dia sedang bergetar. Urat dia getar.
5: Okey, boleh kongsilah. Dia
6: dan
5: dia,
6: juga dalam mood senyap.
5: Mood senyap.
6: Dalam mood senyap ni kadang-kadang orang kan menyumpah serana sebabnya dia lambat dan tak beberapa kali telefon tak angkat.
5: Mood senyap tahan lagi. Silent pun terus.
6: Silent mood senyap lah tu.
5: Bukan, flight mode.
6: Flight mode.
5: Flight mode. dia tak ada.
6: Kalau pakai flight mode tutup je lah telefon tu.
5: Okey, dia tak ada agak tapi sepanjang masa flight mode.
6: Flight mode.
5: Tak tahulah kenapa. Okey, boleh kongsikan anda kalau telefon anda lah kan. Anda jenis yang set telefon macam mana? Jenis vibrate atau ringing ke ataupun bunyi ring only ke ataupun getar saja ke? Lepas tu silent ke ataupun flight mode?
6: Flight mode eh.
5: Ada.
6: Kita sarankan dia off je lah telefon dia.
5: Tak jual terus je lah senang.
6: Ha?
5: Tak payah ada.
6: Jual je?
5: Tak jual je.
6: Jual je. Lain pula cerita je kan. Tapi okey, anda boleh kongsikan dengan kami juga pada waktu ini. Dan boleh ceritakan jugalah tentang ini mungkin dia ada dalam kisah-kisah kita.
5: Itulah.
6: Jadi dalam cerita-cerita kita tu ada boleh kongsikan. Mungkin ada daripada sahabat-sahabat kita yang nak hubungi 6235330 ataupun 6238330.
5: Ya, dan juga ke WhatsApp kita pun silakanlah. Boleh kongsikan dengan kami. Anda telefon anda, dia mood bunyi tu macam mana? Mood memang tak berbunyi ke ataupun ikut mood anda?
6: Ikut mood pemilik telefon tu sebut
5: tapi ada orang dia akan kalau yang jenis hintun ni dia akan ikut musim kan
6: dia ikut musim
5: ikut musim dia kalau musim raya tukar lagu raya musim dia kadang-kadang dia suka nada yang terkini kan boleh kongsikan lah dengan kita anda pacing yang macam mana style yang macam mana untuk di Cik Cik Pagi Terengganu FM Mas Recep Ria.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Mok Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
1: Ni macam pernah dengar. Ni macam lagu cerita animasi pasal haiwan tu kan.
2: Cuba lagi macam tak kena lagi.
1: Aduh, apa bunyi apa tu
2: Apa dia?
1: Ni bunyi remote cloud.
2: Tak, cuba tu ke bunyi dia, okay, dia adalah bunyi haiwan. Okay.
1: Kerbau.
2: Bukan. Kerbau bunyi
1: kuek.
2: Kuek.
1: Zirafah pula. Kuda belang.
2: Kuda belang. Bukan.
1: Keledai. Aduh.
2: Tak, bukan.
1: Bukan.
2: Tapi kat tempat ni dia ada haiwan ni.
1: Oh, ada.
2: Ada.
1: Ada. Haiwan apa tu?
2: Cuba teka.
1: Kalau teka tak habis ni.
2: Okey, kalau teka tak habis kan. Saya bagi terus bagi jawapan dia. Dia bunyi macam, saya tak tahulah saya buat betul ke tidak.
1: Okey.
2: Kan? Tapi ini adalah bunyi unta.
1: Unta.
2: Unta.
1: Oh.
2: Sebab
1: yeah.
2: Di TTI Mini Zoo Kuala Terengganu ada unta.
1: Unta padang pasir.
2: Ya. Yeah.
1: Kita ni pasal kalau nak intai tengoklah kan. Di taman-taman di Mini Zoo di Kuala Terengganu ini, anda boleh hadir ataupun kita boleh yang dekat tempatnya tak jauh pun. Di Pulau Waman je lokasinya, dengan satu bangunan ikonik lah, Masjid Kristal. Jadi zoo mini interaktif ini dia mesra keluarga dan pengunjung boleh melihat haiwan dengan lebih dekat.
2: Dan mengikut sejarahnya dibuka pada 17 Ogos 2024 lah.
1: Okay.
2: Dan menjadikan antara tarikan pelancong yang agak baru di Kuala Terengganu juga. Sebab ada 70 spesies haiwan jinak dan eksotik.
1: Dan juga salah satu terlepas dalam konti ni. Okey, selain daripada bunyi haiwan yang tu, dia ada juga apa ni, rakun ada, wallaby ada, burung eksotik ada, ulas sawah pun ada, iguana pun ada.
2: Alpaka.
1: Unta.
2: Itulah bunyi unta yang memang dia ada kat situ.
1: Jadi apa yang paling penting, konsep ini lebih kepada pengalaman petting zoo. Jadi pengunjung berpeluang untuk berinteraksi lah dengan haiwan secara lebih dekat.
2: Jadi sebenarnya untuk aktiviti, boleh ke kita nak buat yang lain selain daripada kita tengok saja? Boleh. Nak bagi makan boleh.
1: Okay.
2: Nak berinteraksi dengan haiwan tertentu boleh. Berinteraksi. Jadi mendekati reptilia pun boleh, tak ada masalah.
1: Tunggang kuda pun ada track khasnya. Cuma beri makan pada haiwan tapi bukan makan bersama dengan haiwan.
2: Jadi masalahnya bila dah berinteraksi dia ajak makan. Itu masalahnya.
1: Nak pakailah masuk dalam tu. Berpada-pada. Oh, dah bagi peluang bagi makan interaksi pun dah okey.
2: Yelah.
1: Jangan buat konten pelik-pelik.
2: Sebab itulah masalah. Bila berinteraksi dengan haiwan tu jadi mesra. Mesra haiwan ajak kita makan sama.
1: Susah.
2: Okey, yang itu cerita di luar kotak lah.
1: Okey.
2: Okey, jadi kemudahan ada yang tanya macam mana tempat letak kereta motosikal. Bereh, tak ada masalah. Ada. Tanda awang pun ada.
1: Dan juga boleh penting, dia mesra untuk orang kelainan upaya. Jadi bolehlah kita cari ruang untuk, yelah, kita bagi satu ruang untuk mereka yang semewa ini untuk merasai juga suasana sekeliling kan.
2: Baik,
1: operasinya hari Rabu sampai Isnin 10 pagi sampai 6 petang. Hari Jumaat 10 pagi sampai 12.30 hari. Lepas tu sambung pula 2.30 petang sampai 6 petang. Jadi hari Selasa jangan pergi.
2: Selasa
1: kandangnya ditutup.
2: Haiwannya berehat.
1: Ya,
2: jangan diganggu. Macam tu.
1: Dia semua off day tu.
2: Dia off day.
1: Dia off day.
2: Okey. Jadi tadi okey, itu yang kita kongsikan. Jadi Aida dengar tadi bunyi unta tadi.
1: Unta kan.
2: Okey, cuba ulang apa yang saya bunyikan tadi.
1: Ini unta telah kat OT.
2: Hah? Unta sebab tu kita kata tadi jangan makan banyak, bagi makan banyak-banyak, jangan makan di luar, makannya yang sudah ada di dalam.
1: Rezeki jangan ditolak,
2: tapi jangan dicari. Outside food is not allowed.
1: Okeylah, Mok Terengganu on kita kongsikan, intai ruang masa untuk nikmati apa yang tersedia di negeri Terengganu untuk penunjuk tempatan dan juga orang luar, apatah lagi.
2: Yes.
1: Mok Terengganu on.
0: Ha, tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sampai masa. Tekan je butang

0: aku pening kepala lah. Sampai sekarang dah hilang lagi. Aku kepala bila aku mikir balik, siang tu kesian tapi takut juga bagi aku. Kau tahu macam apa? Tak apa ni, ada orang minta kerja. Puak-puak. Puak-puak. Minyak. Pasal Alhamdulillah mari. Tukar sondor dah apa juga. Di bawah jatuh keluarga semua mari. Mati sampai 5-6 orang.
1: Kat butikmu?
0: Tak kerja. Enggak, aku pun tak berapa. Yalah, biasalah kan. Aku kan cakap sehingga aku nak dengar. Tak faham
1: dia cakap benda. Dia ada permit tak,
0: Syed? Itu ceritanya. Dia pun tak kerja aku. Macam benda dia boleh buat. Aku tak berani. Permit ke tak ada. Dengan dokumen tak ada. Kadang ada susah pulak ke aku.
2: Tak boleh. Aku ni kerja ke dia.
0: Aku nak minta tolong si Awan ni. Tolong nak buat kan, nak perambat. Kenapa-kenapa dia sibuk dating dengan Mo hari tu.
3: Tidak. Percaya aku. Yang nyakit hati kita, yuk. Jadi kepuak tengok ye gamam minta sekor kat pasar. Ni kita pun ye minta sekor go berat ye.
1: Ingat kan ya ajak mu sekarang ni.
2: Tapi sejak akhir ni isu pok-pok dia banyak.
1: Sungguh asyik go banyak sangat dengar kata buat hal buat hal buat.
2: Tapi baru ni mu tahu tak baru ni. Nyari aku nak langgar.
1: Dia
2: bawa motor roda 3. Memang aku susah awak.
1: Dia bawa motor boleh lesen bulat
2: tu. Dia tak ada lesen. Mana ada.
0: Kalau
2: nak buat nak naik motor roda 3 pun kena ada permit. Kena nak buat roda 3 pun kena ada macam-macam lagi.
1: Tapi sungguh nak lalu biar kat depan kedai aku minum-minum air gitu tak apalah. Ya bayo.
3: Tengok set.
1: Tujuk molek ada apa
3: sahaja. Ya, set pasal kata ini. Set pasal kata kalau ini seorang okey. Kalau dah ramai macam ke kena naik junjung lah.
0: Itulah kata aku tebah hari tu. Dia mari sampai 5-6 nak kata 7 orang mari sekaligus.
2: Awang maruh tu buat ubi-ubiah depan kedamu.
3: Kita takut kali ye alis baca putih pukar.
1: Tak ada.
2: Ya, bimbang Mak Jaruh tu lah.
4: Takut
2: Mak Jaruh kena.
1: Aku kena ke Mugok.
0: Tak ada. Tak lah, kita nak buat guana dia orang sebenarnya. Kadang-kadang dia tak jaga batas dengan kita juga. Dia susah lah ni.
1: Jadi Mia dekat kan dah? Tak dekat.
3: Yelah, kat dekat. Yang kita nak marah macam kita tengok dalam suat kabar. Ya, sewa rumah. Langsung ke ye dulu. Kambing ye boleh beli dalam kat dalam rumah.
0: Payang sekali. Sungguh.
3: Yang rumah ni dulu. Ye main sweet ni. Puik. Merah.
1: Usah takut gini lah. Takut bimbang. Yelah kita takut buat-buat buat-buat.
4: Benda
1: pelik-pelik. Kapu kita jenayah kapu kan. Bimbang juga sebab takut gini. Kita tak tahu budaya tempat kita. Kita tak tahu adat tempat kita.

0: dua sambutan gah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke-80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Ya tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Chandring, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, Jimat Poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
2: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat pagi.
3: Mhm.
4: Ya, yeah, cicat yeah. Pagi untuk pagi ni. Ha, cakap asal telefon kita lah. Ha, telefon kita mungkin dah guna hampir 20 tahun kan. Bukanlah telefon yang kita guna tangan hampir 20 tahun, tapi kita dah menggunakan telefon pintar ataupun telefon bimbit, telefon tangan ni dah masuk 25 tahun dan sebagai contoh.
3: Yalah, kalau dia umur lebih kurang dalam 35, 36, dia dah boleh gunakan telefon pintar dah kan. Ha, maksudnya waktu tu dia dah pernah menggunakan telefon pintar selama 25 tahun. Ha, macam kita lah dulu. Air berapa lah umur masa pakai telefon dulu?
4: Saya pakai telefon masa tu umur 20-an.
3: 20-an?
4: 20-an.
3: Hmm.
4: 20-an pun pakai telefon.
3: Kenapa eh?
4: Saya jenis yang lambat sikit.
3: Oh.
4: Tak tahu, masa 20-an tu baru saya teringin nak pakai telefon. Masa tu kena keluar daripada Kelantan, kena ke Kedah, kena sekolah kat sana, buat pakai telefon.
3: Oh, maknanya lambat sikit lah.
4: Lambat sikit, lambat sangat. Orang lain semua dah ada telefon dah. Masa tu saya jenis yang tak kisah sangat. Kan?
3: Yelah, tapi yelah.
4: Masa tu rasa macam tak ada keperluan lagi.
3: Tak ada keperluan.
4: Bila dah berjauhan, masa makin ada keperluan.
3: Jadi, sebenarnya macam telefon ni, kalau Ais sendiri suka letak dekat nada yang mode yang mana?
4: Saya vibrate, getar.
3: Suka vibrate lah.
4: Tak tahu kenapa, daripada dulu.
3: Sebab tapi tu, boleh perasan lah kalau orang telefon tu.
4: Ada yang terlepas, ada yang terperasan. Dia ada pro and contra lah kan, benda-benda ni. Cuma anda kalau CD ni,
3: saya keadaan, mengikut
4: keadaan.
3: Mengikut keadaan. Okay. Tapi dan bila dah banyak kebiasaannya kan, kita jumpa orang kan. Kita jumpa orang, kita pergi ke tempat-tempat yang perlukan kita ada mode senyap ataupun vibrate ni. Jadi saya lebih suka pada vibrate sebenarnya. Dia lebih mententeramkan jiwa. Kadang-kadang
4: kita risau.
3: Tak macam-macam bunyi masuk.
4: Saya kan? Pernah ada satu cerita ni. Cerita ni dekat masjid lah. Masa tu lagu yang pula lagu Aselehe Alehe. Tengah semayang lagu tu yang keluar.
3: Siapa punya telefon?
4: Orang sebelah.
3: Aselehe tu.
4: Tengah semayang dekat keluar Aselehe Alehe. Boleh bayang tak masa tu?
3: Memang dahsyat lah. Tapi itulah, kita kena tengok juga pada tempat-tempat yang tertentu. Kita kena letakkan mood senyap. Mana kita rasa kesesuaian kita tu untuk tidak mengganggu majlis. Jadi itu yang sebenarnya kita kena rancang lah. Kena sentiasa pantau telefon. Dan juga kena sentiasa menggunakan cara pendekatan yang mesra keadaan.
4: Baik, ini ada komen daripada kita. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya macam yang di sini cakap tadi, tengok kesesuaian, tengok keadaan. Jadi ada masanya saya akan pakai ring, ada masanya kita tukar kepada mood getar tu, ada masanya mood senyap. Tengok-tengok keadaan. Okey, baik, terima kasih.
3: Okey, kita ada Zul Kemaman ni.
4: Zul Kemaman katanya,
3: dia katanya dia kalau dia pilih multi mode. Dia tengok pada keadaan.
4: Okey.
3: Jadi kalau sejik surah, meeting, casual, semua berperanan katanya. Dah tak hanya pas solat sejid silent satu seharian katanya, dia tak ingat nak buka. Jadi mulalah pelik, tak ada orang orang cari ke kita. Sebab dia tak ingat nak buka semula.
4: Tak ingat. Okey, dan juga daripada MZ Kemaman ni katanya, salam Yidi MZ Kemaman. Kalau hamba 15 tahun dah duk pakar lagi buat ritung, kena dah les sejid lagu rock jeng. Lepas tu terus tukar ringtone standard dengan volume hawa-hawa dengar je dengan vibrate.
3: Peristiwa dalam masjid ni sebenarnya macam-macam dengan telefon ni.
4: Betul.
3: Kan? Kita ada sahabat kita yang berada di talian ni juga ni.
4: Okey. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya. Duhai Abi.
1: Ya Habibi.
4: Ya Abi. Terima kasih ya Abi.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Abi.
4: Kasih rezeki. Ya. Okey.
3: Okey
4: Abi.
3: Mana Abi sedang memandu ke tu Abi?
1: Dah berhenti.
3: Okey.
4: Bagus. Okey. Kalau Abi lah telefon Abi, Abi suka tetapkan dia macam mood macam mana?
1: Abi suka lagu lah.
4: Ringtone.
1: Tapi kena dah sekali sejarah hidup lah.
4: Ceritakan sejarah itu.
1: Sejarah ringtone ni bahaya juga kalau kita tak muat. Satu hari tu Abi jadi imam Jumaat.
3: Allah.
1: Okey. Yang belakang Abi tu ada Abi.
3: Okey.
1: Lepas tu. Dia jemput Abi buat tazkirah. Lepas tu dia suruh jadi imam. Kemudian tengok tu sembahyang rakaat pertama dengar lagu. Lagu masa tu kita pakai Motorola hot lama dulu.
3: Okey. Wih, dia kalau dia punya kalau telefon jenama tu memang dia kuat sikit bunyi dia.
1: Memang kuat. Lagu pula, lagu Oh Fatimah.
4: Rakaat kedua tu Abi. Rakaat kedua tu.
1: Rakaat pertama
4: Oh Fatimah.
3: Allah.
1: Oh Fatimah gadis ayu. Jadi kita ni terborok celaka dalam kata. Lepas tu nanti Abi letak jauh telefon tu. Sudah semayang apa semua tu orang macam pelik lah. Kita salam semua, Abi tinggal telefon tu dah ambil.
3: Takut kantoi. Jadi
1: lepas tu sudah semua tu ngakuk sudah tu dia ambil. Lepas tu cakap lah, oh siapa lah betul telefon depan hamba bunyi, nasib baik yang berkata pada hamba dah.
4: Pada Abi.
1: Lepas pada tu orang tahu kata tobat lahum, aku memang jagalah noh.
4: Betul-betul tak sengaja.
3: Tapi tak apalah, mujurlah Abi jemputan di masjid tu. Jadi orang pun tak tahu telefon Abi. Kalau memang Abi Memang
4: bukan jemputan.
3: Memang dah masjid di situ.
1: Allah masalah.
3: Yelah
1: Abi dengan semua senyap. Saya kata
3: Allah.
1: Ada orang joget tahun 60 hari dulu. Itulah sejarah hidup. Lepas EDA Habib dah pasang lah. Rela gegur dalam kocek.
4: Baik, itulah selamat.
3: Baik. Terima kasih banyak Habib.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cerita pasal tak silent ni dia banyak tau kan. Tapi ada juga boleh kongsikan juga dengan kami cerita-ceritanya. Mood senyap, mood vibrate. Ada sekali tu dia buat mood getar.
4: Okey, baik.
3: Mood getar. Dia letak dengan kunci.
4: Okey, lepas tu
3: benda tu bergetar kat kunci. Kita boleh dengar dia punya tempo dia. Hari tu ada jugalah berlaku juga.
4: Macam basic ni.
3: Kan bergetar ni kita tak tahu bunyi dia macam mana. Tapi dia dah bersebelahan dengan kunci, jadi dia boleh dengar lah.
4: Okey, macam macam
3: kita. Okey,
4: kejap lagi kita nak kongsikan untuk info ramalan cuaca dulu. Lepas tu kita kek gigi tu sama balik lah untuk pasal taipuan ni mood yang macam mana. Mood ke laut ke. Terus saja bersama di Terengganu FM.
3: Mesra Ceria.

0: Okey, dengan FM masa ceria.
1: Ya, yeah, kita dah menghampiri di hujung-hujung untuk jam yang ketiga.
0: Dan kejap nanti akan kita terbanglah untuk ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama dengan Yedi pagi ni. Kalau untuk sejak pagi kita cerita pasal mood telefon anda. Mood ringtone ke? Mood getaran ke? Mood silent ke? Ataupun flight mode ke?
1: The flight mode tu ada juga eh? Tak, dia tak perasan ke? Dia sedang buat flight mode tu.
0: Aduh, hai, nak macam mana? Sebab ada kes-kes yang jadi macam tu. Okay, lepas ni boleh kongsi-kongsikan lagi untuk bersama dengan kami. Kita akan ikuti dulu berita dan dengarkan dulu lagu daripada Nora Niza itu sini. Ngajak Tampi.
1: Seria Pagi.
0: Cenggan FM.
1: Mesra Ceria.
0: Pastinya.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC, yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Thailand tanah tak sampai lagi. Ha, aduh. Okey, ceritanya.
1: Ya.
0: Pagi ni sebenarnya apa yang kita nak ceritakan adalah tentang peristiwa anda dengan nada dering anda.
1: Yalah,
0: lah.
1: Kan. Ha. Itu yang tepatnya. Jadi apabila kita set bunyi itu, dia akan macam-macam cerita lah.
0: Macam-macam cerita.
1: Cuma daripada perkongsian yang macam-macam, bukan macam-macam jugalah. Kebanyakannya kebiasaannya akan buat ringing. Ada juga vibrate dan juga yang flight mode tu instant-instant je lah. Yang tu. Cuma daripada satu sudut, dia akan timbul satu penyakit tau. Di kehadiran teknologi, teknologi ni sebenarnya nak menyenangkan manusia, mudahkan kerja manusia. Tapi dia ada juga sisi-sisi yang kadang-kadang dia akan beri impak yang kurang baik pada kita. Ni macam satu kajian yang pernah dikeluarkan pada tahun 2022. Asalnya nak elak gangguan, penyelidik dapati mod senyap telefon hanya tambah tekanan. Rupanya orang yang silent mode ni, dia akan makin tertekan. Dia ingatkan dia rasa macam tak tekan. Apabila tak bunyi ringing tu, dia macam rasa macam lena, bahagia.
0: Betul, dia akan rasa macam ketakutan kepada kehilangan.
1: Dalam bahasa tersebut apa? Dia ada satu istilah,
0: FOMO, FOMO.
1: Fear of missing.
0: Fear of missing, out.
1: Jadi ketakutan kehilangan ni hilang apa? Yang pertama sekali, dia akan tertanya-tanya tentang perkembangan semasa, apa yang berlaku dalam medsos dan sebagainya. Dia akan tercari-cari. Dan juga dalam satu artikel Medical Daily ni, penyelidik mendapati mereka yang mempunyai telefon dalam mod senyap mempunyai kecenderungan untuk mengangkat telefon untuk cek mesej lebih kerap daripada mereka yang mempunyai telefon mereka dalam mod bunyi ataupun getaran. Dia akan jadi penyakit. Nak tengok ke tak tengok? Nak tengok ke tak tengok? Yang tu yang
0: dia kena Jadi dia orang juga ni, mereka ni akan menghabiskan banyak masa di media sosial lah. Banding kita nak yang tak meletakkan telefon dalam mod senyap. Jadi yang dalam mod senyap ni, dia akan sentiasa
1: tertanya-tanya. Ada mesej ke?
0: Ada ke? Ada nak tengok?
1: Bos cari ke? Bini cari ke? Bini cari ke? Anak ada WhatsApp ke?
0: Ada miss call ke?
1: Dia akan jadi macam tu.
0: Okey, kalau cerita daripada anda pula, macam mana?
1: Boleh kongsikan dengan kami pagi ini di taliannya. Halo, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam Yidi.
0: Ya.
2: Mak dia luar biasa ke apa?
0: Luar biasa.
2: Luar biasa. Ini luar biasa.
1: Bukan menu luar biasa je tu, nasi.
0: Okey. Tehma. Saya betul.
1: Nasib baik nak meleka.
0: Jarang ah.
1: Nak meleka tu kan. Terkiak-kiak.
2: Kata sama dengan suara Kak Mah je ke?
1: Dia seakan-akan. Dia buat soal gini, saya kamar ni.
0: Lain pun. Itu lain sangat.
1: Okey lah. Cerita pasal
2: Tehma pula. Tak ada peristiwa hot tutup pun. Cuma dulu-dulu memang pakai ringtone tu lah. Pakai lagu Faiza Tahir tu.
1: Ingat lagu tu.
0: Assalamualaikum.
2: Tak ada silap Tehma. Bukan yang tu. Kau yang pertama. Kasih ni lagu tu lah.
0: Mahakarya Cinta.
2: Aaron Aziz dengan Amira tu. Lakon tu cerita tu.
1: Ingat siap-siap lakonan ni. Okey.
2: Tapi sekarang ni Tehma pakai telefon hok Siri bercakap tu.
0: Untuk penggunaan khas Tehma.
2: Tehma tak pandai nak pakai tote bag yang sekarang guna tu kan. Macam korang mata tak nampak ni nak pakai tote bag tu, Tehma tak reti nak pakai yang tu. Sebab dia kena ketuk-ketuk dua kali. Lepas tu kena teret lagi, kena cari-cari gitu. Jadi bila Tehma pakai yang Siri ni, Siri tu akan kabur je lah. Tehma tak kabur ke Siri nak cakap dengan siapa, dia pergi je lah.
1: Okey, senang.
2: Cuma Siri ni kita kena save nombor yang tak boleh macam ke sebut nama salah lah.
0: Kena sebut yang betul lah.
2: Kena sebut yang betul lah. Kalau nama tu nak kena nama penuh. Kalau tu dia tak jumpa cari. Lepas tu telefon Tehma ni memang dah setting dah.
1: Okey.
2: Maknanya kalau orang telefon tu berapa saat tu, kalau Tehma tak ada kat situ, telefon tu akak sendiri. Jadi kadang-kadang kawan-kawan ni kata buat apa telefon tu
0: akak senyap.
2: Akak senyap, maknanya Tehma tak ada situ. Tapi telefon ni diri ni dah akak dah. Jadi kadang-kadang orang tanya,
0: dah kabarlah ke Siri tak? Kalau saya patutnya Tehma tanya Siri boleh tak kalau panjangkan sikit masa 10 saat ke baru angkat.
2: Eh, dah lama juga dah.
0: Lama lah.
2: Ha, okay, maknanya okay, kita okay. dah setting lama juga. Okay. Tapi kita tak ada kat situ.
0: Patutnya Siri tanyalah. Tema ada di sana tak? Ha, patutnya kena tanyalah. Habis oh, lama angkat.
2: Tema air telefon mu tu beratur ke? Hatu ke yang kak?
1: Pulak doh.
0: Yelah, contoh kalau tema tengah solat ke kan?
2: Jadi, tema tak boleh tanyalah Siri. Siapa yang kau masa tu?
0: Tak boleh tanya lah.
2: Tak boleh tanya. Tapi bila tema engage dengan orang, telefon tu ada orang masuk, kan dia berbunyi kan? Jadi, masa tu baru tema boleh tanya Siri. Siapa? Panggilan terlepas daripada siapa? Baru tema tahu. Tapi, alhamdulillah lah. Sebab bila guna telefon hot, buah hot separuh tu, maknanya senang lah sikit cakap.
1: Okey.
2: Cuma tema tak boleh nak buat. Boleh rasanya sebab mungkin dok setting lagi kot. Sebab kita nak west note apa-apa dengan orang kan. Nak WhatsApp
0: yelah,
2: kan.
0: Yelah.
2: Cuma tema boleh. Macam kita nak atau WhatsApp tu. Maknanya Siri tu yang tulis.
0: Okay. Kalau lah tiba-tiba tema suara segok.
2: Dok Siri ni satu je. Kalau suara lain dia tak mari.
1: Oh, dia kena
0: suara yelah, dia tapi kalau suara serok ke
1: batuk,
0: suara demang ke tak jenggi.
2: Tak jenggi dia macam ke mungkin dia kena dah kot suara tema sebab daripada awal tu kan macam kita dah bisikkan dah kat dia kan suara kita tu. Jadi macam ke suara tema anak tema panggil telefon tema katakan hai Siri dia tak akan
0: tidak akan terkesan lah, dia tak akan layan lah orang lain. Dia akan layan tema je. Sebab tema dah bisik ke dia tu.
1: Tu dia. Dengar kata Siri ni.
2: Memang tak pakai rintung lah. Pak dia nada dalam tu je lah.
0: Ni sekarang ni telefon ni guna Siri ke?
2: Dok ni telefon rumah mana boleh guna Siri.
0: Telefon
2: rumah ni kan
0: madai
2: je lah kat situ.
0: Okay.
2: Maknanya kan telefon ni kan kita tahu dah kan direct nombor dia kan.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi Siri ada mana?
2: Ha?
0: Siri duduk mana?
2: Siri tu duduk atas meja.
0: Siri duduk atas kursi Siri.
2: Guna telefon rumah. Jadi dulu-dulu kan kita biasa dah tengok telefon rumah ni macam mana kan. Jadi dekat nombor 5 tu kan dia ada titik macam tu kan. Jadi tema gagal lah kat sini ni 1, 2, 3 ni nombor berapa.
0: Terbaik tema.
2: Gitulah jadi dua nombor tu tema ingat lah.
0: Okey baik.
2: Alhamdulillah lah.
0: Terima kasih tema.
2: Kalau nak telefon orang guna telefon rumah ni panjang sikit kan nombor kan.
1: Dapat masa.
0: Terima kasih tema.
1: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun dah terlepas sikit lah masa kita ni. Tapi tak apa sebab kita nak tahu juga cara penggunaan telefon pintar ni. Sebab tema dia ada kekurangan daripada segi penglihatan. Betul, kan. Jadi kemudahan-kemudahan dan teknologi inilah yang banyak membantu tema.
1: Yang menyenangkan kalau takut ada emergency apa-apa. Tu kan. Tapi tu sebab tu kena follow teknologi.
0: Betul.
1: Kalau tak follow teknologi jawabnya tengahnya kita buatnya. Baik, dengar kali ni lagu gabungan Ira Zain jaga Den Manja adik saya Amir saya. Di Terengganu FM.
0: Amir janji.
1: Ya, janji. Terengganu FM.
0: Mesra je dia.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Tapi bila kita tengoklah, kita nak pergi melancong ataupun kita nak pergi berkunjung ke negara lain lah, di tempat-tempat tu mesti kita nak berehat, lepas tu nak ada aktiviti kan. Rasa macam sukalah kan.
3: Sepatutnya dia, sebab kita kalau pergi overseas lah kan, harga tiket dah berapa, pasport dah berapa, belanja dah berapa, tiba-tiba pergi untuk tidur. Tapi ini realiti yang berlaku.
2: Ini pakej yang ada di Tokyo tu kan?
3: Pelancongan tidur ditawarkan di Jepun.
2: Wow, kan? Dan pelancongan tidur tu?
3: Pelancongan tidur. Pergi melancong untuk tidur.
2: Pergi melancong untuk tidur?
3: Ha, kan?
2: Sebab dia ada satu konsep penginapan yang memang direka khas lah. Ini untuk bantu tetamu mendapatkan rehat serta tidur yang lebih berkualiti.
3: Okay. Wow. Dan juga trend ni mula popular di peringkat antarabangsa sejak beberapa tahun yang lalu, memberi ruang kepada pengusaha hotel tempatan untuk menarik segmen pelanggan baru untuk mengutamakan kesihatan.
2: Kan? Ini termasuk hotel 1899 Tokyo. Yang terletak di daerah perniagaan Shimbashi.
3: Dia tawar package tu, package rehat tidur khas yang dikenali, apa nak sebut ni, Totone dengan memanfaatkan elemen relaksasi menerusi dengan teh. Totone tahu lah.
2: Dia ada nama, dia ada teh dia.
3: Dia bagi Totone. Kalau Mak Totone saya tahu.
2: Mak Totone. Mak Totone lain kan. Okey ni. Tetamu ni dia perlu menjawab beberapa soalan ringkas juga ni. Bagi nak dapatkan diagnosis tidur juga. Dalam pakej ni. Dia perlu jawab lah. Dia kena ada dia kena ada test juga ni yang disediakan.
3: Diagnosis. Jadi dia konsep dia bagi teh dulu. Lepas tu diagnosis, lepas tu
2: tidur.
3: Tapi sebenarnya konsep ni nak menggambarkan satu benda, bahawa zaman sekarang, di era kini, bahawa manusia kurang rehat.
2: Betul.
3: Dia perlukan satu tempat, sampai terpaksa ke hotel untuk berehat. Dan kalau konsep ni sebenarnya, kawan saya dah lama buat. Kawan saya dah lama buat.
2: Maknanya kalau dia nak berehat, dia pergi hotel.
3: Dia pergi hotel dan bukannya hotel dekat Kelantan tau.
2: Okey.
3: Dia ajak saya dengan dua orang lagi kawan.
2: Okey.
3: Datang dengan semua nak tidur.
2: Tak, masalahnya kalau dia nak tidur, dia pergilah tidur seorang. Dia ajak kawan, buat apa?
3: Tak, kalau
2: tiga. Kesian kat kawan
3: bukan,
2: tu.
3: Bukan, kalau tiga orang jimat bajet.
2: Pula pandailah pula kat situ kan.
3: Datang Terengganu bukan
2: nak berjalan. Mata nak tidur.
3: Tengok wayang satu cerita, tidur dua malam. Ajak jalan tak mau.
2: Memang dia nak tidur je.
3: Betul. Makan tidur tu je.
2: Bagi nombor dia.
3: Bagi nombor dia.
2: Nombor telefon dia.
3: Kita nak buat tetamu eh.
2: Kita nak ajak untuk
3: Podcast.
2: Tak, masalah kan podcast kan kita nanti tidur.
3: Okeylah, itulah hakikatnya. Terus saja bersama GD pagi ni. Terengganu FM.
2: Mesra Ceria.

0: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasus bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: 80 batik kit. Yang ini yang sebenarnya simbolik dalam acara yang kita sambut dalam untuk ulang sambutan ulang tahun Hari RTM ke 80.
1: Dan juga digabungkan sekali dengan sambutan Bulan Kebangsaan untuk kita semarakkan rasa cinta sayang pada tanah negara bangsa kita. Kita hadir ke NACC ni untuk bersama-sama dengan rakan-rakan kita, ramai rakan-rakan pelajaran yang sudi untuk bersama. Terima kasih banyak. Dan juga yang paling penting, kehadiran anda itulah yang menambah seri majlisnya.
0: Jadi mari pakat, mari belaka. Yang istimewanya, anda akan diberikan dengan kupon RM30 untuk berbelanja di sana.
1: Itu kupon bahagian untuk belanja. Bahagian hadiah kuis pun banyak yang akan dikongsikan.
0: Hadiah pun banyak. Kita akan bawa hadiah yang banyak juga.
1: Tapi pastikan soalan itu soalan yang mudah untuk dijawab.
0: Mudah.
1: Tak sempat tanya.
0: Contohnya soalan kemerdekaan yang kita nak tanya.
1: Kita bagi soalan contoh. Siapakah bapa? Saya tahu.
0: Jangan disebutlah nama bapa sendiri. Baru bapa angkat tangan.
1: Nak kata dia boleh agak.
0: Okey.
1: Kan. Itu mudah lah tu.
0: Contohnya soalan ni kita akan bagi ini contoh, kan. Bilakah tahun kemerdekaan tanah Melayu? Kan.
1: Soalan yang confirm lah boleh jawab. Kalau tak boleh jawab pun makcik Google, makcik Google ada. Tanya je.
0: Sebelum terasa macam berkerut-kerut tu, orang sebelah dah tolong jawab kat anda. Kau jawab ni, Dik.
1: Okey. Jadi hadir sama-sama nanti pada hari Sabtu bersama dengan kami penyampai Dragon FM, dan juga itu kita meriahkan sambutan dengan program 80 tahun RTM dan juga sambutan Bulan Kebangsaan yang kita gabungkan sekali.
0: Jadi insyaAllah dah di hujung-hujung tugasan, kami menemani anda. Yidi temani anda dari pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni.
1: Okey, dan Kek Ginyang yang anda akan bersama dengan DJ yang akan temani anda untuk dianggun inspirasimu. Akhirlah daripada kami, assalamualaikum.
0: Bye-bye.
1: Tata titi tutu.

0: Assalamualaikum. Saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nopak Iza.
3: Saya Aaron Aziz.
0: Ingat suaraku? Saya Azmina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
4: Saya Roshamno lah.
5: Hai, saya Aizad.
6: Saya Black Hanifah.
7: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
8: Terengganu FM. Mesra ceria.
7: Mesra ceria.
9: Mesra ceria.
0: Terima kasih bersama kami di Terengganu FM. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua. 10 minit pagi cantik angka tu ya. Dan pastinya Ain temani anda untuk edisi hari Khamis hari ini di Terengganu FM 20 Ogos 2026, 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terima kasih untuk Yidi yang baru saja selesai tugasannya buka kedai hari ini pukul 6 pagi hingga 10 pagi di Terengganu FM. Baik. Semoga semuanya tenang-tenang sahaja hari ini. Khamis kan, ramai yang suka, ramai yang gembira. Kenapa? Hari terakhir yang cari rezeki lah untuk yang kerja Ahad sampai Khamis. Ada yang kata hari ini baru nak mula kerja sebab lama cuti kan. Alamak, dia lain macam sikit lah moodnya. Apapun, doa dan juga harapan kami semoga yang baik-baik, tenang-tenang sahaja di pagi hari Khamis ini. Dan semoga dimudahkan segala urusan, dilapangkan segala pintu-pintu rezeki. Tak kisahlah apa jua bentuk rezeki Allah kurniakan kepada kita, dan diberikan ketenangan hatilah, dan juga selesai segala masalah kita. Kalau ada masalah hari ini, awal pagi pun dah muncung dah. Kenapa? Macam-macam benda lah yang nak kena buatnya, macam-macam benda yang nak kena selesai. Dan masuk kerja pukul 8 pagi tadi, apa kata bangun sekejap buat regangan, jangan tengok PC atau screen tu lama sangat. Kena ada waktu untuk kita me time sekejap je dengan FM, anggun inspirasimu.

Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ini budak pula. Ini lagu budak-budak Gen Z saya nak cakap. Harap palsu untuk anda di Sungai FM. Dan pastinya lagu ini memang menjadi siulan lah untuk adik-adik kita lah. Kita ni zaman-zaman mungkin JMM kan, millennial. Boom ada ke boom? Tapi tak kisahlah generasi apa pun, kita sudah pun 69 tahun merdeka. Sedar tak sedar dah kita dah masuk bulan Ogos. Hari ini 20 Ogos 2026. Cepatnya masa berlalu dan kita dah nampak dah kibaran jalur gemilang di premis-premis perniagaan, di kenderaan dan pelbagai program-program yang telah pun disusun atur di negeri Terengganu. Dan kalau kita tengok di televisyen pun banyak program-program yang sudah pun disusun atur untuk menyemarakkan rasa cinta kepada negara Malaysia dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Dan pastinya setiap tahun 31 Ogos setiap negeri akan ada perarakan kan, dan di Terengganu pun memang dah menanti. Anak-anak dah cakap, ibu, abah, nanti Hari Merdeka nak pergi tengok orang bergaruk. Kalau di negeri Terengganu ni laluannya seperti biasalah di kawasan Ladan, Shah Bandar, di sekitar Wisma Persekutuan, di Wisma Darul Iman tu. Memang menunggu menanti. Dah pukul 5 pagi dah pergi sembahyang subuh dekat masjid. Dah terpacak lah dekat kawasan-kawasan yang telah ditetapkan laluannya. Itu antara orang kata pengalaman-pengalaman setiap tahun lah. Dan tahun ni lagi semangat kot. Dan Terengganu FM tidak orang kata tidak terlepas dalam menyambut Hari Kebangsaan ke-69 ini.
1: Raikan dua sambutankah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke-80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Cendering, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
2: Wow.
1: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, jimat poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
0: Dua sambutan kami raikan serentak pada hari Sabtu nanti. Jangan lupa untuk mereka berada di sekitar Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Marang ke, Dungun ke, Orang Kemaman ke, sama-sama kita meriahkan di NACC. Cendering Kuala Terengganu untuk sambutan Hari RTM dan juga sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Kalau ingat, balikkan dulu-dulu kita bukan orang senang. Tetapi begitulah transformasi kehidupan. Kalau dulu hanya naik basikal, sekarang ni dah ada motosikal kereta. Tapi jangan kita lupakan kesusahan kita yang dulu. Kena ingat selalu dari mana kita bermula, di mana bumi kita pijak, di mana langit kita junjung. 10.21 minit pagi, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Itu dia matahari untuk anda di Terengganu FM. Selamat pagi untuk semua. 10.33 minit pagi. Di mana saja anda berada, Kuala Terengganu, dengarkan kami di 88.7. Dan Kuala Nerus pun sama. Kuala Berang pun sama, Hulu Terengganu lah. Dan untuk anda berada di sekitarnya, boleh sampai ke, kalau nak masuk ke Rantau Abang tu, boleh dengar lagi di frekuensi 88.7. Tapi kalau dah masuk lepas sikit pada Rantau Abang tu, kena tukar ke 97.7. Bercerita pasal Terengganu ni, banyak yang menarik kan. Sekarang ni kan musim masuk kemar. Dan kalau dilihat pada pungutan pingat untuk negeri Terengganu sendiri, di tempat kedua dengan 27 pingat emas, 27 pingat perak dan 20 pingat gangsa, keseluruhannya 74. Dan Selangor masih lagi mengatasi dengan pingat emas pungutannya sebanyak 31, 33 untuk perak dan 23 untuk gangsa, 87 pungutan pingat sepenuhnya. Dan tahniah kepada anak Terengganu kita yang bernama Izzato, terus mengungguli pentas Pecut Sukma 2026 menangi acara 200 meter. Apa cerita figura yang bernama Izzatul ini dan anak kelahiran negeri Terengganu ini telah pun mengungguli pentas Pecut Sukma 2026 menangi acara 200 meter dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira terus membuktikan dominasinya dalam acara pecut selepas merangkul emas 200 meter wanita pada Sukan Malaysia Sukma pada tahun ini di Selangor. Dan Izzatul mencatat 24.42 saat untuk mengungguli perlumbaan mengatasi atlet Selangor Lim Mei Ying yang meraih perak dengan catatan masa 24.86 saat, manakala rakan senegeri Nur Aliana Jihan Muda, orang Terengganu juga, memenangi gangsa selepas mencatat masa 25.39 saat. Dan kejayaan itu melengkapkan koleksi emas kedua Izzatul pada temasya ini selepas sebelum ini menjuarai acara 100 meter dan turut membantu kuarta Terengganu memenangi perak. Kenapa saya ni? Tak minum air lagi ke? 4 kali 100 meter. Dan kejayaan ini cukup memuaskan hati selepas melalui jadual pertandingan yang sangat padat sepanjang musim. Dan sedikit kata-kata Izzatul untuk hari ini, semalamlah, okey, dan ia adalah petanda positif sebab saya pun buat catatan 24.4 saat walaupun tak dapat buat PB, tapi syukur dengan pingat emas yang diperolehi pada temasya kali ini. Itu dia 24.4 kalau kita sampai kat mana tu. Itulah antara kejayaan-kejayaan yang dirangkul untuk Sukma 2026 yang berlangsung di Selangor. Tahniah pada anak-anak Terengganu kita.

0: ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Lepaiza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah mandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizad.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM, mesra ceria.
10: Mesra ceria.
12: Mesra ceria.
10: Terima kasih.

0: destinasi semula jadi untuk semua. Terengganu darul
1: iman. Pastinya negeri Terengganu antara salah satu destinasi yang menjadi perhatian untuk pelancong-pelancong berkunjung. Bukan dalam negeri sahaja tetapi luar negara juga. Dan pastinya di hujung bulan nanti dah bermula cuti sekolah. 31 hari bulan kan, Hari Merdeka. Dah bermula cuti sekolah dan sampai ke hampir lebih pada seminggu lah. Dan mungkin ini menjadi salah satu orang kata keseronokan lah untuk anak-anak kita. Tapi bukan anak-anak kita tapi juga kepada para peniaga. Sebabnya bila tiba musim cuti sekolah ni, kita tahu orang luar akan masuk ke negeri kita. Dan kalau bercakap pasal tempat-tempat menarik di Terengganu ni, Kuala Terengganu ni tak larilah dari Batu Buruk, Pasar Payang, Drawbridge. Itu antara lokasi-lokasi yang memang menjadi perhatian. Diorang akan pergi pantai, pergi pulau kan. Tapi tidak ketinggalan juga di Hulu Terengganu, kita ada apa? Kita ada di Hulu Terengganu, kita ada Tasik Kenyir yang memang menjadi perhatian juga untuk pencinta-pencinta alam ataupun yang suka nature ni. Memang akan memilih Tasik Kenyir lah sebagai lokasi untuk mereka ke sana. Sebab kita ada Taman Herba, kita ada tiba-tiba kita ada dua jejaka, kita ada Taman Herba, kita ada banyak tempat lah yang boleh dilawati. Dan kedudukan Tasik Kenyir ni menarik kerana ia bersempadan tiga buah negeri pantai timur yang lain, iaitu Kelantan, Pahang dan juga Terengganu. Dan di Tasik Kenyir ini ada juga perkampungan masyarakat orang asli, iaitu kaum Senoi. Dan ada air terjun yang terdapat di kawasan Tasik Kenyir. Ada apa tu bang? Ha? Kuda? Ada apa? Tiba-tiba ada dua suku kata. Kita juga ada houseboat untuk mereka yang memang nak menyelusuri Tasik Kenyir. Dan kita ada pusat pemeliharaan gajah dan juga kita boleh tengok pelbagai spesies burung, boleh mancing ikan, melawat sanctuary kelah dan juga meneroka gua-gua yang ada. Kelah. Rupa tak macam ikan gayanya. Okey, dan antara lain lagi untuk anda yang nak berkunjung ke negeri Terengganu, iaitu kita ada Bukit Besi Rainforest Endurance Park. Ini untuk peminat-peminat ataupun pencinta sukan lasak. Dia ada motocross, ATV, jungle trekking dan juga berkayak. Dan lain lagi kita ada di Kemaman, kalau anda tahu. Kita ada klip-klip Sungai Yak Yah. Ini di Kemaman lah. Dan kalau Kuala Terengganu, tidak ketinggalan TTI, Taman Awal Legun Kuala Ibai. Ini kawasan-kawasan. Dan kalau di Marang yang tengah naik sekarang, iaitu di Taman Rekreasi Pulau Kekabur. Itu di antaranya lah yang boleh anda berkunjung ke negeri Terengganu. Banyak benda sebenarnya. Tapi itulah, kalau nak kabur sesa banyak sangat. Selain itu juga, Terengganu ini memang terkenal dengan apa? Dengan makanannya yang memang, ya Allah ya Tuhanku, kafe tu tak lain cerita lah. Kalau sekarang ni kan kita boleh tengok orang buat satu trend, rumah lama dijadikan kafe kan? Dan pastinya itu mendapat sambutan juga. Dia kalau viral dekat ataupun tular di media sosial, pasti akan mendapat sambutan lah. Walaupun duduk langkah pun, duduk cekok kapung pun, orang akan pergi kot mana. Nak-nak kalau suasana cantik, makanan sedap dan berpatutan harganya, memang orang akan carilah. Dan jangan ambil kesempatan pula. Dengan cuti sekolah ni, kita naikkan harga ke? Ataupun kita buat lebih kurang ke? Tak nak macam tu ya.

0: Kepekan koala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Dorong papan, tarik papan,
1: yeah.
3: Buat tikus dalam raga.
1: Mm-mm.
3: Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
1: Ya.
4: Puan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tempat.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.

bukan Zuraida saja, semua dah dengarkan kami Terengganu FM untuk waktu ini 10.55 minit pagi, hampir 11 pagi, jam yang kedua. Jangan lupa untuk dengarkan teka lagu berganda yang akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan kita ada kuis Maulidur Rasul juga menanti anda. Dengarkan kami untuk isyarat panggilan untuk anda menangi RM50 pada pagi ini. Tajaan Yayasan Islam Terengganu sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri.

Ada yang nama Zuraida ke kat sini? Senyum dia pagi ni. Kak Su, kita tengah buat apa tu? Biasa waktu-waktu ni dia tengah masak. Apa ni? Makanan tengah hari. Nak apa tengah hari ni ya?

0: pula.
1: Aidah macam-macam dia buat kat kedai ni. Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Kau gini kita cari wafat ke?

memasuki jam yang kedua anggun Inspirasi Mudi Terengganu FM edisi Khamis 20 Ogos 2026 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Nantikan isyarat memanggil untuk kuis Maulid Rasul untuk edisi hari ini, dan nantikan juga untuk teka lagu berganda yang akan saya kongsikan bersama-sama dengan anda selepas ini di Terengganu FM.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Ya, itu dia Tekelah Kebangan pada pagi ini, edisi hari Khamis 20 Ogos 2026. Mungkin ada yang dah tahu kan, Tekelah Kebangan pagi ini. Cepat, akan saya nakkan jawapan untuk anda, 6235 pula. Itu untuk nak hubungi untuk kuis nanti. 0134466632. Sekali lagi boleh saya berikan untuk anda. 11 saat je ni.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Bila dengar teaser ni pun dah tahu suara ini milik siapa kan. Lepas ni Judika, dan terima kasih kepada yang respon kepada kami. Kimi, kita ada Mr. Proper, Kak Badungun, kita ada Mekna Bukit Diman, kita ada 2517, terima kasih banyak-banyak. Kita ada juga rakan kita 6019. Jawapannya semua sama, bukan Rayuan Gombal, dan juga Setengah Hati Mati Merindu. Dan pastinya suara itu milik Judika. Tahniah semua, betul. Betul-betul-betul, sangat betul. Okay, ini hadiah saya tengah saya hadiahkan untuk semua Setengah Mati Merindu Judika untuk anda. Dan nantikan isyarat untuk kuis Maulidul Rasul seketika nanti di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu.

0: ni. Cuma kita nak jaga pagi ni alam tentang makan.
1: Sebab ada orang yang tak boleh makan seafood.
0: Betul.
1: Sebab katanya seduang kan.
0: Seduang.
1: Dia tak boleh makan tu. Tapi ada sahabat kita ni, Amran Haji Awang ni, dia bagi tahu macam ni. Saya tak boleh makan bihun rebus telur 2 biji. Dekat satu tempat lah di atas bukit ni, di Negeri Terengganu ni. Kalau dia makan, dia akan alahan kenyang.

0: Kenali sirah, cintai rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
3: Itu dia isyarat memanggil untuk kuis Maulidur Rasul sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri bersamaan dengan 2026 Masihi. Untuk edisi hari ini, untuk ruangan anggun ada satu soalan RM50 menanti anda. Sumbangan Yayasan Islam Terengganu, milik siapakah pada pagi ini? Sebelum itu, nombor taniannya 6235330, 6238330. Okey, dan soalannya pada pagi ini, berapakah umur Nabi ketika berniaga ke negeri Syam? Berapakah umur Nabi ketika berniaga ke negeri Syam? 6235330, 6238330. Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Ya, siapa di talian?
4: Mi.
3: Mi dari mana, Mi?
4: Dari mana?
3: Mana? Okey, jawapannya Mi?
4: 40.
3: 40?
4: Ya, betul.
3: Oh, banyak kena tolak tu. Tak betul, Mi. Terima kasih. Ya. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, untuk jawapan pagi ini, umur Nabi ketika berniaga ke negeri Syam?
5: 25 tahun.
3: Kena tolak banyak lagi tu. Terima kasih, Cik. Okey, selamat pagi.
6: Ya.
3: Ya, siapa tu?
6: Ayah Losong, sekejap.
3: Jawapannya, Ayah?
6: 12 tahun.
3: Ya ke? Dapat dari mana jawapan tu?
6: Dari ada biadata tu.
3: Biadata. Betul eh?
6: Rasanya.
3: Rezeki awak lah tu pagi ni tu.
6: Okey.
3: Okay. Ayah tunggu di talian untuk saya dapatkan butiran peribadi ya.
6: Boleh.
3: Okey, itu dia jawapan yang kami nantikan pada pagi ini. 12 tahun. Nah, ini sirah Nabi eh. Abi kata betul. Lama dah kita tinggal sekolah kan. Tapi itu bukan alasan. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami Terengganu FM. Nantikan untuk soalan yang kedua, sebelah mana petang ke malam, terus bersama kami Terengganu FM.

tak apa, tak sayang dengan kita nganu kan. Jauh mana kita merantau sekalipun, dan apapun negeri kita juga yang kita ingat, tanah air kita juga, rumah kita juga. Sedap lagu mana pun kita tidur kat hotel tu, batal bilik kita juga sedap, walaupun batal kita tak semahal mata hotel kan. Jauh mana kita pergi, masakan mak juga yang kita rindu, masakan isteri kita juga yang kita rindu, air tangan orang rumah kita jugalah. Sedap lagu mana pun makanan dekat kedai yang mahal, restoran yang mahal, tetapi kita akan rindukan air tangan mak kita, air tangan orang rumah kita. Atap rumah dia got kita rindu, tu kenangan dulu-dulu poli. Ada yang kata best ke Terengganu healing. Betul, Sabah for all. Tapi kalau Terengganu ni, nak bercakap pasal Terengganu ni takkan habis, sebab banyak tempat yang menarik, orangnya baik-baik, dan juga makanannya pun sedap-sedap kan. Yang dah merancang untuk datang ke Terengganu hujung bulan ni, ataupun sampai ke cuti sekolah sampai 6 hari bulan 9, selamat berkunjung ke negeri kami. Negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik, okay? 11.44 minit pagi. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami menerusi ruangan Anggun Inspirasimu pada pagi ini, hari Khamis hari ini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga yang baik-baik untuk semua, dipermudahkan segala urusan. Ada yang senyum pagi ini, alhamdulillah. Ada yang menghitung hari, menghitung hari nak ke mana, menghitung hari mungkin mengira detik menuju hari yang bahagia, ataupun ada benda lah yang ditarget itu kan. Semoga dipermudahkan.

0: hiburan untuk anda di Sungai FM untuk waktu ini 11.52 minit pagi. Fantasi Musim Cinta Iwan, lagu yang popular pada era 90-an, dan pastinya lagu-lagu ini akan menghiasi tengah hari anda untuk jam yang ketiga untuk ruangan anggun inspirasimu 12.15 minit tengah hari. Dan nantikan buletin 12 tengah hari nanti bersama dengan Noor Ashran Haji Muhammad Noor untuk tengah hari ini. Apa berita, apa ceritanya, terus bersama kami Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Masuki jam yang keempat Seleksi 90-an bersama-sama dengan anda. Jam yang ketiga, keempat dah habis dah, tak habis lagi ni. 12.19 minit tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk semua. Ada yang kata terlepas dengar lagu ni bermotor tadi. Allah ya ke. Selamat eh. Tengah hari ni panas, hati-hati dalam perjalanan anda. Dan untuk waktu ini 12.19 hinggalah pukul 1 tengah hari, kita akan sama-sama dengarkan lagu-lagu pilihan kita, rakan kita untuk ruangan Seleksi 90-an. Dan terima kasih untuk kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Sungai FM yang tengah tap-tap screen. Terima kasih banyak-banyak. Korang memang Okey, baik. Terima kasih untuk kawan-kawan kita juga di WhatsApp Sungai FM yang hantarkan kami melalui ruangan WhatsApp 0103446632. Mak Jan Dungu nak dengarkan lagu Niko, Inilah Nasibku. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga kawan-kawan kita, Kak Yati Padang Mideng nak dengarkan lagu Kumpulan Samudra, Kerana Mu Kasih. Dan juga untuk lagu pertama, Sanggupkah Kau Bersabar Saya Sekian, Sakira. Terima kasih banyak-banyak. Okey, nak dengarkan lagu ini yang berada di Marang, Terengganu. Terima kasih banyak-banyak.

rakan kita Mr. Silent yang dengar nak dengarkan lagu ni melalui live TikTok Cungan FM 12.39 tengah hari Sabat tengah hari untuk semua. Terima kasih yang nak mulakan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sarankan hari nak makan nasi kukus, sedapnya. Kukus Cungan ini adalah beberapa pilihan ya untuk nasi kukus. Dan juga ada yang kata saya nak makan nasi berlauk lah tengah hari ni. Memang pilihan kita adalah nasi kan. Tapi untuk di Terengganu FM, pilihan lagu-lagu 90-an akan saya berikan kepada anda untuk halwa telinga. Ada yang dalam kereta nak pergi ambil anak sekolah. Jangan orang kata backing-backing sangat. Parking tu biar tempat yang betul. Ni habis nak parking depan pagar sekolah. Kalau boleh dalam kelas anak kita nak parking. Tak boleh lah macam tu. Kita kena tengok jugalah keadaan tu macam mana. Baik, meneruskan untuk pilihan seleksi 90-an untuk tengah hari. Ibu yang berada di Parker, selamat tengah hari ibu. Masa apa tengah hari ni tu? Nak dengarkan orang tak hidupku Zainazin. Tapi kita ada Ubi pula yang berada di Dungon. Di Kampung Cik Dijah Dungon. Terima kasih nak dengarkan lagu Anikat, Tangga-tangga ke Pintu Bahagia. Jangan lupakan juga waktu zuhur kita hari ini 1.13 tengah hari untuk Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Manakala Basuh Setia 1.15 tengah hari, Hulu Terengganu 1.15 tengah hari, Kemaman dan juga Dungan 1.14 tengah hari.

Seorang tanya baru Karina yang berada di Kemaman nak dengarkan lagu Engkau Tetap Satu untuk ruangan seleksi 90-an dan pastinya untuk anda yang bersama-sama kami untuk panduan kita bersama-sama masuknya waktu Sok Fardu Zuhur bagi daerah-daerah di Negeri Terengganu untuk edisi hari ini. Bagi daerah Kota Terengganu, Marang dan juga Kuala Lumpur 1.13 minit tengah hari, Besut Setiu 1.15 minit tengah hari, Hulu Terengganu 1.15 minit tengah hari, Kemaman dan juga Dungan 1.14 minit tengah hari. Lagu terakhir untuk seleksi 90-an untuk tengah hari ini, terima kasih kepada rakan kita yang berada di Besut, katanya namanya Dan dari Besut nak dengarkan lagu Iklim yang bertajuk Maaf, dan apa-apa saya minta maaf kalau ada salah dan juga silap saya yang mungkin tak sempat saya nak tunaikan lagu anda. Esok ada lagi, esok tak ada, Lusa Sabtu sampai hari Khamis anda boleh dengarkan lagu-lagu pilihan untuk ruangan seleksi 90-an. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami Terengganu FM Mesra Ceria. Selamat tengah hari semua. Satu tengah hari kita dengarkan utama satu tengah hari dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aeroangkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan memulihkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aeroangkasa bernilai tinggi.
1: Apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu Muhammad Shahabuddin Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah. Selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan Seri Dua Sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

terus bersama-sama kami Anggun Inspirasimu. Tepat pukul 1.13 minit tengah nanti akan keudara azan Zuhur menandakan masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Sebagai hamba, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan amal soleh dalam kehidupan kita. Amal soleh boleh dikategorikan sebagai amalan-amalan wajib yang difardukan kepada kita, seperti salat, puasa, zakat dan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Manakala ibadat sunat juga termasuk dalam amal soleh. Kita menunaikan sembahyang sunat yang ada dalam kehidupan kita seharian, seperti solat sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat yang mengiringi solat fardu sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Kita melakukan ibadah puasa sunat hari Khamis dan juga hari Isnin sebagai contoh. Kita juga menunaikan kewajipan kita dengan zakat sebagai ibadat wajib, dan ada yang sunat yang disebut sebagai sadaqah. Ini semua merupakan amal soleh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ada masa yang boleh kita biarkan berlalu begitu sahaja tanpa kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, supaya menjadi bekalan kita untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Tidak ada jalan lain untuk mendapat keredaan Allah dan mendapat ganjaran Allah melainkan kita melakukan amal soleh seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang bermaksud, oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti, maka hendaklah dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh, dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun daripada ibadatnya kepada Tuhannya. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita supaya sentiasa berusaha untuk melakukan amal soleh, amalan saliha. Itulah perkataan yang dimaktubkan oleh Allah dalam firman-Nya daripada surah Al-Kahfi ayat 110. Marilah sama-sama kita melaksanakan amal ibadah dalam kehidupan seharian kita sebagai bekalan untuk di akhirat nanti. Jangan kita pandang remeh terhadap ibadat atau amalan yang kecil, kerana ada kalanya amalan yang kecil itu lebih ikhlas berbanding dengan amalan yang besar yang mungkin ada ujian dari sudut berasa riak ataupun menunjuk-nunjuk daripada amalan tersebut. Lakukanlah apa juga bentuk amalan walaupun kecil, kerana mungkin nilaiannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting, mari sama-sama kita meningkatkan amal soleh dalam kehidupan. Kita buat yang wajib dan jangan tinggal juga yang sunat, kerana amalan yang sunat boleh menampung kekurangan yang wajib. Maka inilah yang akan menjadi modal kita di akhirat nanti, menjadi bekalan kita yang akan kita bawa untuk dipersembahkan kepada Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa berusaha melakukan amal soleh dan menjauhkan diri daripada menyembah.

Hampiri 1.30 minit tengah hari seperti biasa setiap hari kita akan dengarkan rancangan Hidayah. Dan hari ini terbitan Ros Rizal Ghani dengan tajuknya Kaedah Taubat yang akan disampaikan oleh berbahagia Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. Dan selepas itu 2 petang akan bersama-sama rakan sugas Kak Teh dan juga Cik Him untuk ruangan Gigi. Okey, kawan dan kawan, kita jaga diri semua. Selamat menjamu selera untuk edisi tengah hari ini. Dan insyaAllah jumpa awal pagi esok 6 pagi hingga 10 pagi menerusi ruangan Cerah Pagi untuk edisi hujung minggu. Assalamualaikum, sayang semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kitab Minhajul Abidin. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maka berkata ia, orang yang diberi kesedaran oleh Allah, hidayat Allah, ia berkata, betapa aku berhadap atas ibadat, bagaimana aku ingin melakukan ibadat, dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat, sedangkan aku orang yang berterusan dalam maksiat. Ini tipu daya. Mula syaitan kata, munawar ibadat apa, kamu ni banyak maksiat. Lalu Allah memberi hidayat pada seorang, dia pemula nak melakukan amal ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Yang sebelum pada ini dia tak hadir kuliah, dia tidak sembahyang jemaah, jadi sembahyang jemaah. Lalu dia teringat, dulu aku masa dahulu sebelum datang masjid, aku banyak dosa. Kalau aku ibadat pun rasa macam tak dekat dengan Allah, sebab aku berlomoran dengan dosa. Maka timbul perasaan yang macam itu, lagi berlomor-lomor dengan dia, yakni akan dosa tadi. Maka oleh kerana itu, kalau kita nak kembali kepada Allah, maka pertama, wajib pertama atasku bahawa aku bertaubat. Maka mulalah dia memikirkan, kalau begitu aku banyak dosa, hari ini baru nak beribadat, tak ada jalan lain, aku perlu bertaubat. Kerana orang yang bertaubat ini, Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosanya. Atta ibu minan zambi kamalla zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, umpama ia tidak ada dosa. Maka perlulah aku bertaubat kepadanya, yakni kepada Allah, supaya diampunkan bagiku akan dosaku, supaya Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosaku yang lalu. Maka taubat juga pada dosa-dosa besar, yang mana dia ada melakukan dosa besar, seperti dulu dia pernah minum arak, ini contoh sahaja. Dulu dia pernah berzina, dulu dia pernah berjudi, dulu dia pernah mengambil riba dan seumpamanya. Lalu dia bertaubat kepada Allah, supaya diampunkan dosa bagiku dan dilepaskan aku daripada tawanannya, tawanan dosa, supaya dia tidak berterusan berada di dalam dosa. Maka dia perlu bertaubat dan menyucikan daku daripada segala liwatnya, yakni kotoran. Kotoran apa? Kotoran dosa. Supaya Allah Ta'ala boleh menyucikan dia daripada kotoran dosa. Maka ketika itu patut bagi khidmat. Maka bila sudah bersih, suci daripada taubat, maka itulah sewajar apabila dia nak khidmat, yakni nak ibadat. Dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya, dan dia ketika itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu fikirannya. Maka Imam Ghazali sebut memang benar, dia ada halangan-halangan yang kita perlu melaluinya. Yang pertama, halangan ilmu. Kena belajar. Belajar, kita dah bagi tahu ilmu fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Kena belajar tiga ini. Lepas pada tu, biar kita melepasi ilmu fardhu ain, baru kita belajar. Ataupun di samping kita belajar ilmu fardhu kifayah seperti tafsir, hadis, sirah, jangan tinggal ilmu fardhu ain. Jadi ilmu tauhid, siapa guru kita? Ilmu tauhid saya belajar dengan ustaz ni. Saya fiqh saya belajar dengan orang ni. Tasawuf saya belajar dengan orang ni. Dan belajar itu biar melepasi fardhu ain. Maka dikatakan bahawa lepas dia belajar ilmu, dia pun mula beribadat, dia teringat dulu dia dosa banyak. Bila dia teringat dosa banyak, pergi yang kedua. Selepas dia belajar ilmu, dia bertaubat. Maka Imam Al-Ghazali menyusun ilmu, amal, taubat. Syekh Abdul Qadir Jilani menyusun taubat, ilmu, amal. Taubat dulu, baru masuk belajar, lepas tu beramal. Imam Ghazali sebut ilmu, amal, taubat. Sama aja, tiga tu. Susunan saja mengikut keadaan. Ketika mana Syekh Abdul Qadir Jilani mari dengan orang-orang yang mereka itu pernah melakukan dosa, tak belajar lagi, Syekh Abdul Qadir Jilani kata taubat dulu, baru belajar. Imam Ghazali, dia pergi belajar dekat dia, duduk mengajar di madrasah. Dia tengok pelajar-pelajar, dia kata, kamu ilmu, ilmu, amal, taubat. Begitulah keadaannya. Maka dia pun bertaubat. Setelah melalui, kita ni kalau kita beribadat, ibadat tidak boleh sekadar ibadat. Ibadat mesti serta dengan taubat. Jangan kita menganggap taubat itu duduk kepada orang yang minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya. Tidak. Mereka ia perlukan taubat. Bahkan orang yang melakukan ibadat perlu juga taubat kepada Allah. Sebagaimana bertaubat ni mereka yang melakukan maksiat, orang ahli ibadat pun kena taubat. Kerana ia tidak lepas daripada ibadat dia itu, boleh jadi jatuh dia dalam maksiat, seperti riak dalam amal, ujub dalam amal, syirik dalam ketika melakukan ibadah kepada Allah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia kata dia perlu bertaubat kepadanya, supaya Allah bersihkan, diampunkan dosanya, dilepaskan daku daripada tawanannya, dan disucikan daku daripada segala kotoran dosa. Maka ketika itu patut bagi
berkhidmat. Barulah sewajarnya berkhidmat dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka berhadap di sini aqabah taubat, lalu dia perlu melalui halangan taubat. Bermakna dia kena sibukkan dirinya dengan taubat, dan apabila dia bertaubat mesti kena ada syarat-syaratnya. Maka berkhendak ia, tiada mustahil, yakni tiada dapat tiada kepada memutuskan akan dia supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya, yakni ubudiyah. Dia kena putuskan, tidak dapat jadi, mesti aku kena bertaubat kepada Allah. Kalau aku tidak bertaubat kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia kena bertaubat kepada Allah supaya tercapai maksud ubudiyah, ibadah kepada Allah. Maka mengambil ia pada yang demikian itu dengan mendirikan taubat yang sadiqah, dia pemulalah taubat-taubat yang benar. Sebelum bertaubat, jalan yang pertama, tafakur tentang diri sendiri. Sebelum bertaubat, tafakur tentang diri sendiri. Apa yang perlu tafakur? Duduk seorang-seorang tengah malam, duduk renung seorang. Yang pertama, duduk teringat banyak kewajipan aku tinggal. Dulu sembahyang wajib aku tinggal banyak. Yang ke? Dia tafakur memikirkan tentang kelalaian dia di atas kewajipan yang Allah perintah. Lepas dia fikir Allah banyaknya tinggal sembahyang, zakat pun aku tak keluar. Kalau orang ada harta dia tak keluar zakat contohnya. Kemudian dia pun mari fikir, ya Allah, besarnya dosa tinggal sembahyang ini. Dosa tinggal sembahyang lebih besar daripada dosa 1,000 kali berzina. Dosa tinggal sembahyang. Maka mari fikir, ya Allah, banyaknya, mari takut dia. Dua, dia kena fikir. Satu kewajipan, satu kelalaian dia. Kewajipan yang ditinggalkan, maknanya maksiat yang dia tak tinggalkan. Dia kena fikir tentang pahala, tentang ibadat dan tentang maksiat yang dia lakukan. Dia kena tafakur yang tu. Kemudian yang ketiga, dia kena tafakur apa? Dia kena tafakur tentang umurnya. Adakah umurnya panjang ataupun umurnya pendek? Tempat tak dia nak kembali pada Allah, dia kena fikir macam tu. Yang keempat, dia kena fikir, aku keadaan macam ini, husnul khatimah ke su'ul khatimah? Dia kena fikir. Yang keempat. Yang kelima, dia kena fikir azab lepas pada kematian, aku ini dapat azab ke dapat nikmat kalau aku buat macam ni. Maka Imam Ghazali kata, orang yang nak bertaubat lalu proses tafakur supaya taubatnya benar. Nanti mari taubat-taubat, lepas tu dia tak fikir dah kematian, tak fikir tentang dosa, bimbang taubatnya tidak benar. Bila dia tafakur macam itu, menghasilkan an-nadam. Apa makna nadam? Penyesalan. Bila dia menyesal, ya Allah, kenapa aku dulu aku tak semayang contohnya, kenapalah aku macam ni, mula dia mari menyesal. Bila dia sudah datang penyesalan, maka itu syarat pertama, dia menyesal. Kemudian syarat kedua, dia berjanji, mulai hari ini aku berazam bersungguh-sungguh, aku tidak akan mengulangi lagi maksiat yang pernah aku lakukan dulu. Dia mari, itu yang kedua, yakni berazam. Yang ketiga, dia kena merasa benci sebenci-bencinya maksiat yang pernah ia lakukan dahulu. Sebagaimana dia tidak suka dia dicampakkan dalam api, begitulah dia tidak suka kepada maksiat tadi. Di situ dia sudah mula taubat. Dia dah mula menyesal dengan menyesal, dah betul-betul menyesal. Bukti penyesalan dia benar, timbul perasaan benci kepada maksiat yang lama. Kalau dia mari mikir ada peluang nak buat lagi, itu tidak benar lagi taubatnya. Kemudian dalam keadaan macam itu, dia janji betul-betul dengan Allah. Ini taubat, kalau sebut taubat bukan main-main, dia janji betul dengan Allah. Maka bila dia janji dengan Allah, dia tidak akan ulangi lagi di atas maksiat yang pernah dia lakukan dulu. Dan tidak ada lagi lintasan untuk dia melakukan maksiat yang lama. Cukup di situ? Tak cukup lagi. Saya cukup lagi. Maka pergi pula bagaimana bila dia lepas taubat. Adapun taubat itu nak sempurna lagi, diajar oleh Imam Ghazali nanti, dia suruh kita mandi sunat. Taubat itu kesempurnaan. Sebagai menyempurnakan taubat tadi. Suruh mandi sunat taubat. Lepas mandi sunat taubat, kemudian dia suruh kita ni semayang sunat taubat. Lepas semayang sunat taubat, dia suruh kita beristighfar.
Lepas tu selawat. Lepas tu perbanyakkan la ilaha illallah. Lepas tu kita ini munajat kepada Allah. Dalam munajat itu ada syarat dia. Yang pertama, hendaklah dia mencela diri dia sendiri. Sebut nama kita. Lepas tu, kamu ini Mustafa Kamal. Kamu ni orang jahat, kata gitu. Contohnya, cela diri dia sendiri. Lepas daripada itu, dia pula kena sebut, ya Allah. Tapi kita jangan sebut depan ramai. Nah, kita masuk dalam Facebook pula. Ha, maknanya, kita dengar Allah aja. Kita kabur, ya Allah, aku pernah buat begini, aku pernah begini, aku pernah begini, begini, begini. Ini dosa aku denganmu, ya Allah. Mana-mana kita ingat kita sebut belaka, Allah Maha mengetahui. Biar kita rasa hina-hina sungguh kita depan Allah. Lepas daripada itu kita sebut-sebut maksiat-maksiat yang kita lakukan dahulu. Kemudian yang ketiga, kita pun berjanji depan Allah, kita tidak akan melakukan lagi. Maknanya, maka dia dah mula taubat. Habis begitu, dia pun menangi malam pertama, malam kedua. Cukup begitu, tak cukup lagi. Tak cukup lagi, tak cukup lagi. Dia lepas dia bertaubat begitu dengan menangi, dengan sembahyang sunnah taubat, dia kena buat empat perkara pula. Allah, kenapa ya? Ingat senang taubat. Kita dengar-dengar ceramah taubat, melalui jalan ini payah. Bukan payah. Bila kita buat, baru kita rasa, ini taubat. Baru istiqamah. Maka lepas pada habis kita menangi malam-malam taubat dah janji, kena buat perkara pula. Kenapa? Yang pertama, kamu kena tambahkan ilmu agama. Maksudnya apa? Maksudnya duduk dengan ulama, dengan orang soleh. Tambah ilmu agama. Yang kedua, kamu kena tambah ibadat. Tambah ibadat macam mana? Baik, dulu kalau tinggal semayang, kena qadar belaka semayang. Qadar semayang belaka. Tak kira lah 10 tahun, 20 tahun. Maka dia kena qadar. Tambah lagi ibadat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak boleh duduk di majlis-majlis yang membawa dia kepada maksiat. Kalau dia ada je majlis-majlis yang bawa maksiat, tak jadi, tak jadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kena tinggalkan kawan-kawan dia yang boleh menarik dia kepada maksiat untuk bertaubat kepada Allah. Ini baru ringkas. Detail je nanti kita sambung kitab ini sampai jumpa bertaubat. Itu ringkasan saja yang kita bagi. Maka dia pun mula bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan rukun dia, dengan syarat dia. Dengan mendirikan taubat yang sadiqah, yang benar di dalam hukuknya. Yakni dengan hak-hak taubat tadi, yakni dengan rukun taubat, syarat taubat, hingga diputuskan akan dia. Nah, itu kita akan bicara nanti tentang taubat, tapi saya dah bagi tahu tadi, itu sebersedikit mengenai taubat. Maka tak kala hasillah baginya taubat, benar dia buat bagaimana yang diajar oleh Imam Ghazali, cara-cara yang sebenar nak taubat, nah, taubat nasuha. Maka dia pun buat bertaubat tadi. Bila dia telah hasil baginya taubat yang benar dan selesailah ia daripada akabah tadi, akabah taubat, dia ada tanda taubat itu. Apa dia? Sudah dia benar-benar taubat, memang dia dah selesai taubat dan dia katakan bahawa dia benar-benar taubat, Allah ampunkan dosa dia. Dia jadi macam mana? Rindulah ia kepada mengerjakan ibadat. Lalulah cenderung hatinya ibadat. Dia jadi semangat beribadat, cenderung hati ibadat. Masa ketika itu dengar azan tak boleh tau. Dengar azam, tinggal habis pergi ke masjid. Baca Quran pun dah jadi banyak. Zikir wajib jadi banyak. Dia jadi mudah. Jadi nak bagi tahu, rahsia selama ini, kita terfikir-fikir selama ni tak terjawab, ni nak jawab. Kalau kita rasa berat, kenapa kita rasa berat baca Quran? Kenapa kita rasa berat nak berzikir? Jawapannya, kita tak lalu pergi proses taubat. Jadi minta para jemaah ikuti pengajian ini sampai jumpa bab taubat. Bukan daripada saya ni, daripada Imam Ghazali. Saya tolong baca je. Bukan saya karang diri tu, bukan. Ini Imam Ghazali ajar kita. Maka ternyata bila orang itu benar-benar taubat, dia pun akan mula bersungguh. Maka adalah orang yang sampai semayang daripada malam sampai ke pagi. Ada yang sampai berzikir beribu-ribu tidak sedar. Beribu-ribu zikir. Jangan main-main. Ini ramai orang-orang.
orang-orang yang dulu dia lalai-lalai, hok berat-berat belaka zaman muda-muda, dia bertaubat, masya Allah, kita nak kejar dia dah. Saya ada pengalaman benda ni, satu orang. Dia kata apa? Kehidupan saya banyak dia dah penjara daripada luar penjara. Dia pun dah berubah dah. Bila dia berubah, saya heran dia. Masa bila dia tidur, malam dia semayang, siang dia beribadat, malam siang malam beribadat. Pukul 10 pagi dia tanya, dapat kan? Duk mayang sunat qadha. Mayang semayang qadha kat saja. Orang tak ada mayang. Daripada pukul 10 pakai zuhur, dia mayang. Tak lelah ke? Tak lelah. Jadi sedap dah. Ni nak sebuah balik kesalahan-kesalahan dia tu. Ini pemberian Allah, hidayah Allah Ta'ala. Maka benar taubat dia, maka mula dia rasa rindu nak melakukan ibadat. Maka ini jawapan dia. Kenapa tidak rasa itu? Kerana orang itu benar-benar belum lalui melalui proses taubat. Lalu setelah dia melalui proses taubat, dia akan dapat apa? Rindulah ia kepada mengerjakan ibadah. Dia kerja ibadah. Dia pun mula beribadah. Dan supaya mengambil ia di dalamnya, maka menilik ia tiba-tiba keliling beberapa awak ik. Maka dia pun mulalah beribadah. Dia pun mengambil jalan mendekatkan diri pada Allah. Orang yang sudah bertaubat, dia pun bersemayam, beribadah-ibadah. Adakah dia sudah selamat? Belum selamat lagi. Akan ada halangan. Bukan senang tak lalu jalan ini. Ini kata ulama. Perhati betul-betul, dengar kata betul-betul. Kata ulama, dalam kitab Hikam, dia ada sebut. Ibn Athaillah Sakandari. Seorang yang dahulu zaman mudanya dia lalai. Dia lalai, dia tak beribadah. Dia tak semayang lah, contoh ni contoh je. Dia tak semayang, tiba-tiba dia jumpa satu orang, satu orang nasihatkan dia pun semayang. Bila dia semayang, dia pun rajin lah bayang. Dia semayang, dia pun belajar, dia bertaubat. Bila dia sudah bertaubat, dia pun jadi orang soleh. Setelah dia jadi orang soleh, dia pandang balik hina orang. Nak jadi apa orang ni? Dia dulu gitu kok. Dia dulu gitu juga. Orang ni nak jadi apa lah? Maknanya dia pun kata, apa nak jadi orang ni ? Dia pun tengok astagfirullah, dia terborak sungguh. Bila lah nak insaf? Sebab dia dah jadi baik dah. Maka ketika mana dia memandang rendah pada orang, jatuhlah pandangan Allah pada dia. Maka dia pun termasuk orang yang jahat. Sebagaimana dia pandang orang jahat tadi, kata ulama, jahat dia yang pertama, jahat yang kedua, tengah-tengah dia taubat. Dia jahat yang pertama, dia pun taubat jadi baik. Dia jahat balik. Jahat balik ni lebih jahat pada orang tu. Bahaya. Sebab ibadat ini, kalau tak melalui puasa penyucian hati, maka Imam Ghazali dia tunjuk jalan bagaimana nak beribadah pada Allah. Maka dia pun mulalah beribadah, mengambil jalan, maka menilik ia tiba-tiba kelilingnya beberapa awaik. Ada lagi halangan-halangan yakni yang menegahkan akan dia, yang mengelilingi akan dia. Banyak halangan-halangan yang akan dia tempuh ada keliling dia, dan tiap-tiap satu daripadanya menegahkan daripada barang yang ia hendak mengkosakkan daripada ibadat. Maka ada halangan bila dia nak beribadat, setiap satu halangan tu, masing-masing halangan itu mencegah dia daripada ibadat. Dengan berbagai daripada ibadat yang menegahkannya, maka menilik ia, maka tiba-tiba dia dapati ada empat halangan. Halangan ni ada empat. Apa dia? Baik, kalau orang tu mulalah dia nak dekat diri dengan Allah, dia nak tumpu ibadat, tumpu-tumpu ibadat. Bila dia tumpu ibadat, dia pun mari fikir, yelah kita memanglah pang, kita memang lah perlu sembahyang, perlu beribadat pada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Lalu dia berfikir ada empat halangan. Halangan pertama adalah dunia. Tak kalau kita, maka berlakulah seperti zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada satu golongan yang duduk di masjid berzikir. Buat ibadat saja di masjid. Lalu orang tengok, bagusnya duduk sejid sama orang ni. Tak keluar, tak pergi mana-mana, duduk sejid. Maka orang yang duduk dalam masjid ni, dia semayang sunat banyak, dia zikir banyak, dia baca Quran banyak. Habis orang kampung puji dia, bagus sungguh. Sekali orang pergi tahu, ya Amirul Mukminin, bagus sungguh kumpulan tu. Kumpulan mana? Kumpulan yang duduk dalam masjid, dia beribadat sama. Sayyidina Umar pun tanya, dah kalau dia beribadat sama tu, dia makan macam mana? Orang-orang kampung pakat beri. Kalau begitu, orang kampung lebih baik pada orang dulu saja. Orang kampung tu lebih baik daripada orang dulu saja beribadat tadi. Sayyidina Umar pergi ke orang tadi.
Saya nak mahu kata keluar kamu daripada masjid ini. Cari rezeki. Rezeki tak akan turun. Sebagaimana air hujan turun atas muka bumi. Tak akan turun begitu. Cari rezeki. Maknanya dia. Saya nak mahu suruh dia cari rezeki. Di samping beribadat pada Allah. Jangan beribadat sampai tinggal mencari rezeki. Tak boleh juga punya. Lalu Nabi SAW bersabda. Laisa bikhairikum man tarakat dunia li akhiratihi. Bukanlah orang yang baik di kalangan kamu. Orang yang meninggalkan dunia kerana akhirat. Kalau kita tinggal malah kerja, tambah apa, kita nak ibadah semua, akhir sekali hati kita bergantung ke dunia juga. Bukan senang di budaya. Lalu Allah berfirman, apa panduan dia? Panduan dia Allah berfirman, wa batari fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu cari apa-apa yang baik untuk akhirat. Jangan kamu lupa bahagian kamu atas muka dunia. Al-Quran sebut akhirat dulu, baru dunia. Kita sebut dunia. Saya cari dunia untuk akhirat. Dunia untuk akhirat. Kita sebut dunia baru akhirat. Tapi Allah SWT sebut akhirat dulu, baru dunia. Wa batari fi ma atakallahu daral akhirah. Akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Dunia. Akhirat dulu, baru dunia. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh juga kita mencari dunia, tapi keutamaan dia akhirat. Jadi kalau orang tu beribadat, tolak dunia, dilarang juga sama sekali. Baik, kita tengok satu kisah ni. Kisah Ali Sufi. Kisah ini kita boleh ambil pengajaran. Ada satu orang, Tok Guru Sufi, dia mengajar tasawuf. Dia kira dah tolak dunia dah. Anak murid dia kata, guru aku ini memang dunia tak ambil langsung. Maka gurunya setiap hari tangkap ikan. Ada ikan, masuk. Lepas pada itu, makan. Dia panggil kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu guru dia. Kalau dia tanam, ada tanaman, ada makan-makan. Kalau tak ada, gurunya akan berlapar. Begitulah keadaan guru ni. Maka satu hari anak murid dia pun kata, wahai tuan guru, izinkan saya ingin musafir. Kata tuan guru, silakan. Kamu mau pergi musafir di mana? Dia pun kabur negara sekian-sekian, di tempat sekian-sekian. Contoh saja di Yaman contohnya, dekat Tarim. Kamu nak jumpa siapa? Saya nak jumpa satu orang alim di sana, namanya sekian-sekian. Contohnya Habib Omar. Contoh je ni. Contoh je. Dan cerita tu bukan nama tu. Bukan tempat tu. Cerita saja. Oh, itu saya kenal itu. Dia pun kenal saya. Boleh tak? Itu ulama besar, itu orang alim, orang soleh. Boleh tak? Kalau kamu jumpa dia, aku nak bawa, nak suruh, nak

Yang kedua, minta dia tolong beri nasihat pada aku. Sifat orang alim dulu. Tolong kabur ke dia, tolong nasihatkan. Aku ingin minta nasihat dia daripada dia untuk aku. Anak murid dia kata, tak apa. Anak murid dia pergilah. Pergi musafir, di samping musafir tu cari mana tuan guru ini. Tuan guru Al-Alamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syaibu Bakar bin Salim. Tuan-tuan je ni. Dia pun pergi jumpa. Bila lagi orang pun bagi tahu, rumah dia sekian-sekian tu. Dia pun pergi. Terkejut dia. Bapak je rumah. Besarnya rumah. Betul ke ni Tok Guru Tasawuf ni? Betul ke? Betul ke Tok Guru Tasawuf? Dia pun rasa hairan. Bila rasa hairan tadi, diceritakan orang tu tak jadi pergi. Tapi dia ingat, membeli tak nak pergi. Nanti tuan guru tanya, kena jawab apa? Dia pun pergi. Dia tanya, betul tu ni rumah orang al-alim begini-gini? Betul. Saya ni datang ni dan bawa pesanan daripada tuan guru nama sekian-sekian. Dengar nama tu, beritahu ke orang alim tadi, tuan rumah tadi. Jemput masuk. Ini tetamu. Tetamu yang mulia. Kerana guru dia ni kawan dia. Dia pun duduk lah. Dalam kisah tu dia kata, tuan guru yang kaya itu memberi jamuan makan yang lazat-lazat. Kemudian dalam rumahnya dengan perabot yang comel-comel. Kemudian ada pelayan-pelayan yang berkhidmat kepada tuan guru tadi. Dia main mikir, Tok Guru Tasawuan gini. Dia main fikir gitu. Lalu dalam keadaan macam itu dia pun kata, saya ni ada bawa dua pesanan. Pesanan pertama, tuan guru saya kirim salam kepada tuan guru. Dia pun jawab, Assalamualaikum. Apa pesanan kedua? Pesanan kedua, tuan guru saya minta nasihat. Boleh tak bagi nasihat kepada guru saya? Kata tuan guru yang kaya ni, aku ingin nasihat kepada guru kamu. Jadilah ingat ke dunia. Dia boleh pesan begitu. Tok guru kaya pesan ke tok guru miskin? Yang kaya tu katanya, aku pesan ke guru kamu tu. Ini nasihat aku. Aku nak nasihat kepada guru kamu. Jadilah ingat ke dunia. Katanya tu. Pelik anak murid dia. Amal tu pelik. Lalulah balik. Dalam balik dia rasa hairan. Bagaimana Tok Guru ni yang kaya boleh nasihat ke Tok Guru dia? Oh, miskin. Kalau Tok Guru miskin, nasihat ke Tok Guru kaya. Murni jadilah ingat ke dunia. Menosak borok. Jadi terbalik kot. Maka dia pun balik. Jumpa tuan guru dia. Bila jumpa tuan guru dia, tuan guru dia tanya, kamu jumpa tak? Jumpa. Kamu dah sampaikan pesanan? Sudah sampai. Dia jawab salam daripada tuan guru. Alhamdulillah. Adakah dia beri nasihat pada aku? Ada tuan guru. Apa nasihatnya? Dia nasihat supaya tuan guru jadilah ingat ke dunia. Dia kata ke tuan guru miskin. Lalu tuan guru dia bila dengar macam tu menangis. Menangis. Apa dia kata? Benarlah guru sana. Nasihatnya nasihat yang benar. Anak murid dia dipeninggulo. Macam mana nasihat yang benar? Tok guru ni kan miskin. Dia kata, ya benar. Kerana sesungguhnya, aku ini tidak ada apa-apa. Hidup aku ada makan, ada makanan, ada makan. Aku makan, tidak ada. Tidak ada makanan, aku tidak makan. Maka, tidak dapat tidak. Hati aku tak boleh lagi memikirkan tentang makanan. Tidak dapat tidak. Hati aku mula fikir hari ini ada makanan kedal tahu. Maka hati aku tetap terganggu dengan dunia. Adakah dia sudah ada dunia di tangannya, tetapi dunia tak masuk dalam hatinya. Aku ni dunia tak ada, selalu dunia masuk dalam hati aku. Rupanya dunia menghalang aku beribadah pada Allah. Itu tipu daya. Ada dunia pun tipu daya, tak ada dunia pun tipu daya. Itulah hebatnya Nabi. Khairul umuri awsatiha. Sebaik-baik perkara pertengahan. Maka di sini pengajian dia kata, yang pertama dunia, yang kedua makhluk. Makhluk berarti disebut dalam Al-Quran, jangan kamu dilalaikan oleh anak pinak kamu, isteri dan anak pinak kamu, daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka yang kedua makhluk, yang mengganggu kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga syaitan. Syaitan yang sering menggoda kita. Ia sering membisik-bisikkan kita. Sedar tidak sedar, dia ada 7 bisikan. Nanti syaitan akan kata gini. Tapi kita tak sampai 7. Sebab apa? Bila syaitan bisik saja kita ikut. Dan 2 kali bisik kita tu. Contohnya ni contoh saja. Masuk azan, dia pun bisik. Awal lagi. Contohnya, awal lagi tak apa lah. Awal lagi. Maka dia pun tu cukup dengan saling bisik 2 bisik. Dia akan kalah bila kita lawan sampai 7 kali. Dia kata gini, kita kata gini. Dia kata gini, kata gini. Orang buat azan. Oh, tidak boleh. Kerana apa? Ini yang dipanggil bukan kawan-kawan. Allah Ta'ala panggil. Kita pun menang 1. Dia bisik lagi.
Tak apalah.

sedang lagi. Tak duduk sah pertama, sah ketiga lah apa. Imam Yot tu pula. Kita bisik tak boleh, aku kena mayang jemaah. Menang kita, dia bisik lagi. Bisik lagi. Macam-macam je bisik. Ingat, kalau mau mayang lagi, lepas mayang mu jangan zikir, mu tembol lalu. Ha, kita kata tak boleh. Kita semayang bukannya sempurna. Kita nak kongsi, nak baki ibadat kita dengan zikir. Semayang sunat, kita menang. Yang ketiga. Yang keempat dia kata, bijak bagus, baik kali. Memang gitu pula. Baik kali. Kita pun kata, memang dah habis kalah kita. Tiga dah menang. Yang keempat, ia tujuh. Ha, tujuh, masuk yang kelapan, kita lawan dia, dia tembak lari. Itu syaitan. Imam Ghazali dah kaji sebenarnya. Tapi kena dengar, nanti akan datang, kita bicara tentang bisikan syaitan. Dan yang keempat, nafsu. Nafsu ini, 70 kali ganda lebih dahsyat daripada syaitan. Syaitan kita kalah dah, dua kali bisik kalah dah. Dan maknanya kekuatan nafsu menggoda kita supaya kurang tinggalkan ibadah 70 kali ganda lebih bahaya, lebih kuat daripada syaitan. Ha, sebab syaitan ni dia kalah ngezikir. Ha, kita zikir, dia kalah lemah. Ah, lemah. Macam Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu jangan syaitan nak mari. Syaitan tengok Sayyidina Umar, tumbuh lagi. Bukan kata mari. Ya, kalau Sayyidina Umar lalu lorong ni, maka syaitan akan lalu lorong tu. Sehingga diceritakan dalam sebuah kitab, menyatakan bahawa syaitan Sayyidina Umar bertemu dengan syaitan yang duduk ke Abu Jahal. Apa kata syaitan tu? Aku tak boleh nak berhenti lah kerja. Maknanya, dia tengok apa? Sebab syaitan yang duduk Sayyidina Umar tu, dia kuruh kering. Tak makan dah tu. Dia kata macam mana aku nak bersama dengan dia. Dia tidak lekang menyebut nama Allah. Nama Allah. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali bari. Nafsu nak tipu aku tipu nafsu. Maknanya Sayyidina Ali, orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi nak beritahu apa yang ada mahalak empat. Yang pertama dunia. Yang kedua makhluk. Yang ketiga syaitan. Yang keempat nafsu. Ini yang menghalang kita beribadah kepada Allah. Maka dikatakan bahawa yang keempat nafsu, maka berkendak tiada dapat tiada daripadanya kepada menolakkan akal yang menegakkannya. Tolak satu-satu. Dunia tak boleh mengganggu kita. Kemudian ahli keluarga kita tidak boleh mengganggu kita beribadah kepada Allah. Lepas tu syaitan kita kena kalahkan dia. Nafsu kita kalah dengan mujahadah. Syaitan kita kalahkan dia dengan zikr Allah. Ha, begitu maknanya. Maka yang menolak akan segala menegakkan akan dia ini dan menghilangkan akan dia. Supaya kita dapat menghilangkan tegah-tegahlah halangan ini. Dan jikalau tiada dapat ia mendatang kelepasan dan tiada aman. Tiada aman baginya pekerjaan yang pada ibadah. Kalau tak lepas, tak selamat ibadat kita. Kalau tak lepas perkara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizna ilman nafian wa zukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, Baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, Baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril AS. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kalau mari Pak Bija ni, kalau nak jual tu janganlah harga tinggi-tinggi sangat.
3: Ini
2: jangan mentah-mentah orang mari harga dah lalu. Lapar ya sehingga pun dia baca. Dia ada adat ke kesengganunan. Dia ada adat kesengganunan. Negara negeri cantik,
3: budaya menarik.
2: Orangnya cantik. Orangnya baik.
3: Ya sungguh dah tu.
2: Janganlah melapor sangat. Melapor nak orang kat kerja. Untung pun untung lah. Tapi janganlah melapor. Untung benda lalu tak boleh.
3: Tak boleh. Untung sikit-sikit sudah dah.
2: Ni mentang-mentang ramai kat kerja. Siapa yang katok lebih kurang. Orang nak sekali tu lah. Orang dah kenal dah kerja ni.
3: Tak dah kenal dah kerja ni.
2: Kalau dah lalu. Beri kemanusiaan dan ada kesenangan.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bagai kelip-kelip terbang malam. Maksudnya, rahsia yang tidak dapat disembunyikan. Contoh ayat, penipuan yang dilakukan oleh sindiket itu akhirnya terbongkar kepada pihak berkuasa. Benarlah, bagai kelip-kelip terbang malam.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Selamat petang lah kita semua dah.
0: Petang. Sayang-sayang kita.
1: Ya, jadi gitulah kita ni.
0: Gitulah.
1: Begitulah.
0: Okey, baik. Terima kasih tadi Aing dalam Anggun Inspirasimu.
1: Terima kasih Mek Aing kita.
0: Ya.
1: Dan Lenny ni dalam G-Jockey ni. Lidah tergeliat dah ni.
0: Jangan cakap luar. Cakap tengah
1: tu. Cakap tengah tu lah.
0: Makan luar makan.
1: Tapu ke lidah. Dua hari kami.
0: Itulah kata sama tengah hari tu antara perempuan. Hari ni selamat petang lah ke.
1: Selamat petang lah hari ni.
0: Ya, dah. Okey, jadi hari ni dah ambil pun mari salah abang juga. Mari sebut hari Senin. Hari ni kami.
1: Hari kami hari ni weh.
0: 20 Ogos. 2026. Sebelah hari lagi nak merdeka. Dah. 5 hari lagi kita nak sambut Maulidur Rasul. Sebab hari ni pun dah 7 Rabiul Awal. Jadi persediaan tu kena adil . Okey, jadi 2:20 minit petang. InsyaAllah lah hari ni kita bersama-sama dengan Kak Teh
1: dan juga Cik Him.
0: Siapa ke pukul 6 petang sekarang lah. Lepas tu ada yang mana baru saja buka radio di kereta, dalam kereta, di rumah. Yang mana apa tu, ambil anak sekolah hari ni. Minggu ni minggu balik wajib ke minggu tak balik wajib?
1: Di atas ramah. Ada balik, ada duk.
0: Ada yang balik pilihan tau. Minggu ada tu balik pilihan.
1: Ada juga.
0: Minggu ni tak. Mungkin ada yang ambil anak kat sekolah ke, mungkin ambil apa tu kau panggil, dia ambil apa-apa juga lah. Dia ambil apa-apa. Tapi dalam perjalanan, kiranya dalam perjalanan, tak bawa kenderaan molek-molek.
1: Ya, bawa kereta molek-molek lah.
0: Masa cuaca hari ni
1: panas dering juga.
0: Tapi kusakakan panas sampai ke petang.
1: Rupanya hujan tengah hari.
0: Macam maring lah. Mahal berangin.
1: Jadi gitulah kita ni. Banyak benda kita nak ayak juga ni petang ni. Kejap lagi kita ada dengan NSQ tak?
0: Ya, 2:30 lagi kita akan ke udara bersama-sama dengan NSQ. 3:30 kita ada tu deh.
1: Ada
0: tetamu kita.
1: Tetamu nak mari cakap pasal kempen satu rumah satu jalur gemilang.
0: Ya. Setu mari dah. Dah bagi pengenalan berkaitan dengan kau apa? Konvoi jago tu lah. Lori jago tu kan. Kemudian hot ni kempen
1: Satu rumah satu jalur gemilang.
0: Jadi hari ni stand-by jalur gemilang Melaka. Kita nak tengok sana-sana kita ni. Kalau rasa nak tawasak, boleh tawasak di 010 344 66 322.

Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.

0: kat Abah. Terima kasih kat Abah hari ni. Dia kata juruh duduk kat Abah hari ni Al-Kisah Toyib.
1: Toyib
0: Mak sembang waktu makan. Zaman budak-budak dulu makan kat bira sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiung lain. Kak Abah muda ke sembang, dia kata ada orang nak jual
1: burung tiung. Oh, ni boleh beli buku tiung ni.
0: Bunyi gua ada buku tiung. Bunyi gua ada buku tiung.
1: Tengah lagi bersalam lah.
2: Oh my god.
0: Ni aku ada gigi kapau.
1: Lain kali jangan cakap masa makan kat hati dengan cewek. Tak mak cerita kat abang.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
1: Okey, baik. GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
0: Okey, ni dua berapa dah?
1: Okey, dah 2.31, 2.32 dah ni.
0: Okey.
1: Terlajau lah kita naik.
0: Tak apalah. Guani kita baik. Telefon Cik Azman dah naik.
1: Ya, kita nak bersama-sama dengan Cik Azman untuk...
0: Lancarkan tajaan.
1: Next you. Assalamualaikum.
0: Hello.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Kasih kita dengan Cik Him kita. Mana sihat ke?
0: Alhamdulillah. Dengan adanya diskiu bertambah lah sihat.
1: Patah letak pasti habis. Okey, baik.
0: Okey, Cik Azman.
1: Silakan Cik Azman.
4: Okey, baik, terima kasih pada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saya nak ucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia orang Terengganu yang mendengar hari ini, waktu ini semestinya ada sesuatu yang menarik NESQ nak kongsikan buat anda. Dan sebelum itu, insyaAllah saya nak doakan buat kalian semua untuk atas segala urusan kita, Cik Ning kita, urusan kesihatan kita, urusan rezeki kita, insyaAllah dia segala yang dipermudahkan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini apa yang menariknya? Alhamdulillah Cik Man tak ke udara di Radio Terengganu. Dan seronok saya, walaupun kita berasal daripada Perak, tapi saya suka dengar bahasa orang Terengganu. Dia cakap dia tu macam kabur, dia tu sedap. InsyaAllah saya pun boleh juga kan kalau nak berbahasa Terengganu. Tapi kalau salah tu kita maafkan lah kan.
1: Itu okay, biasa.
4: Jadi InsyaAllah tuan-tuan, menariknya hari ini apa yang NESQ nak tawarkan, minuman Pati Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman kita dan juga kecantikan luaran kita. Memang dah tidak asing lagi kat kita, daripada Singapura, daripada Indonesia dan juga Brunei dah pun rasa produk kita. Dan Alhamdulillah semakin hari semakin berseri wajahnya, dan juga semakin hari semakin segar badan ni bila bangun pagi-pagi. Jadi itu yang kita nak tekankan kepada semua orang yang baru nak mengenali produk minuman NESQ ini. Minuman Pati Sarang Burung Walid sangat baik dan juga sangat membantu untuk menyokong sistem imun tubuh badan kita, abang kakak kita ataupun sain-sain kita yang mungkin ada kerjanya jadi apa, kerja di laut, jadi nelayan, ada yang kait buah nyor, ada yang berkebun. Mungkin balik-balik kerja tu kita rasa badan kita macam lelah, balik rasa macam lemah. Nak buat kerja ni, musim-musim panas ni, dia berdiri lama tak boleh, rasa macam nak pitam kan. Jadi bila tidur pula ada gangguan di dalam perut kita ni, masalah usus kita, masalah penghadaman kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita ikhtiar sehat bersama dengan minuman Pati Sarang Burung Walid keluaran daripada NESQ. Jadi senang cerita, kata kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita, kalau tuan-tuan ada masalah kesihatan, mari kita ikhtiar. InsyaAllah akan membantu dan juga menyokong kestabilan tubuh badan kita, supaya bila kita segar kan Cik Him kita, bangun pagi rasa segar, barulah kita yakin nak buat kerja, barulah kita yakin jadi DJ ni, nak bercakap rasa semangat. Tak adalah pagi-pagi ni bangun pukul 6 ni rasa lemah badan, ya. Kita bangun kita rasa macam nak tengok, nak berdiri tu nak ambil masa. Jadi kita tak nak abang-abang kita, kakak-kakak kita rasa diri macam tu. Jadi kita tukar pemikiran kita supaya bila bangun pagi-pagi rasa segar dan juga badan kita rasa cergas. Jadi untuk hari ini apa yang NESQ nak tawarkan, ada dua promosi kat kita. Yang pertama, kempen beli dan menang pakej umrah Bernilai RM10,000 setiap seorang. Siapa yang tak nak pakej umrah RM10,000 ini, bukan pakej umrah macam yang biasa-biasa. Mungkin kita dengar yang biasa hot RM6,000, hot RM7,000, tapi RM10,000 ni penginapannya tu dekat dengan apa? Masjidil Haram, dengan apa menara jam yang besar, lepas tu dapat naik kereta api yang laju. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hari ini, bermula hari ini, kita adakan kempen beli dan menang pakej umrah kita cabutan bertuah lah, dengan pembelian 2 botol RM150. Ha, jadi mana tahu adik kakak kita, abang kita nak beli hot untuk mak ayah kita dengan bermodalkan RM150 ini, mana tahu anda ataupun ibu kita ataupun ayah kita menjadi salah seorang tetamu untuk mengerjakan umrah nanti. Ha, itu pakej yang pertama untuk 2 botol RM150. Tapi kepada pelanggan-pelanggan yang sangat setia bersama dengan kami, yang nak buat modal, yang nak buat niaga kat T, yang nak buat niaga, yang nak buat tambah-tambah sikit kan pendapatan tu, boleh ambil combo kita yang kedua, iaitu pembelian sebanyak 15 botol. Oh, banyak tak? 15 botol ni kalau ikut-ikut harga asal dia hampir RM2,000. Tapi di NESQ dan untuk orang Terengganu, kita nak berikan harga serendah RM300 sahaja. Ha, banyak dah kurang tu. Sebab kita adalah pengilang dan juga kita mengeluarkan produk yang berkualiti, yang terjamin dan juga yang mendapat kelulusan daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga mendapat kelulusan daripada Halal Jakim Negeri Sembilan. Jadi tak perlu nak risau tuan-tuan, tak perlu nak gusar. Ha, produk Muslim kita, produk orang Melayu kita, insyaAllah dah ramai dah kita bantu yang sebelum ini sakit lutut, sakit pinggang, tak boleh nak berdiri lama, solat di atas kerusi, mereka dah cuba dan ikhtiar, insyaAllah ada perubahan yang sangat baik untuk tubuh badan kita nanti. Jadi untuk tuan-tuan, kalau nak dapatkan ataupun nak buat tempahan, telefon segera di talian kami 016-551-6443. 016-551-6443. Lagi sekali saya ulang, ataupun boleh WhatsApp juga di talian 016-551-6443. Ha, mana nak cantik, nak sehat, hari ini dapatkan produk NESQ terbaik untuk anda. Dan seketika ini, apa kata kita berehat sebentar.

0: Okey, kita nak sambung balik kan bersama-sama dengan Cik Azman kita dengan Nezki. Silakan Cik Azman.
1: Baik, terima kasih kepada Cik Him kita. Jadi, yang mana terlepas dengar hari ini promosi apa yang kami tawarkan kepada anda sangat berbaloi, Kak Teh. Ha, jadi, rugi kalau orang Terengganu tak dapatkan hari ini promosi NESQ Minuman Parti Sarang Murung Walid. Baik untuk kesihatan kita, insyaAllah. Jadi, untuk pakej yang pertama, kempen beli dan menang. Menang 20 orang yang akan kita pilih, yang kita akan cabut nama dia nanti, insyaAllah. Untuk anda kita bawakan pakej umrah ini bernilai RM10,000 setiap seorang dengan pembelian serendah RM150. Nanti kalau dah dapat kotak tu kan, apa katih kan, di luar kotak tu ada QR code. Nah, jadi di QR code tu nanti kita scan, tuan-tuan, kita masukkan nama kita, masukkan nama siapa yang kita nak bawa, siapa yang kita nak ni. Mungkin ibu ayah kita dah ni dah lama nak pergi umrah, niat di hati ni dah lama tapi tak kesampaian. Mungkin dengan asbab ini, dengan doa, dengan niat anak kita ataupun niat kita sendiri nak hadiahkan kepada ibu ayah kita, insyaAllah, mana tahu rezeki manusia ataupun tuah ayam nampak di kaki kan, tapi tuah manusia kita tak tahu lagi. Ha, jadi insyaAllah tuan-tuan, dengan bermodalkan RM150 dapat 2 botol dan nama anda akan kita masukkan melalui scan QR untuk di dalam sistem dan kita akan buat cabutan itu pada tarikh yang kita akan tentukan nanti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kepada sahabat-sahabat saya ataupun pelanggan-pelanggan setia yang sebelum ini yang suka beli secara pukal, beli yang secara banyak, bulan ini bulan kemerdekaan. Jadi NESQ nak berkorban harga untuk anda dengan pembelian serendah RM300. Kami berikan sebanyak 15 botol Parti Sarang Murung Walid 375 ml. Banyak tu. Jadi boleh buat niaga. Siapa nak tambah pendapatan, hari tu mari kita pergi rumah maklum kita, kita tengok maklum kita duduk dekat kerusi. Kenapa maklum tak boleh diri lama? Oh, tak boleh lah, lutut ni dah rasa macam-macam bunyi dia. Bunyi itu tak kena, bunyi ini tak kena. Jadi apa kata kita sedekah ataupun hadiahkan, ataupun ada sahabat-sahabat kita yang mana kita nak nak jual sedikit pun tak apa, dengan harga mampu milik pun tak apa, tak jadi masalah. Jadi ada sedikit orang kata menjana pendapatan untuk tuan-tuan dengan harga RM300. Tuan-tuan akan dapat 15 botol minuman Parti Sarang Murung Walid. Itu combo yang kedua. Masing-masing kat kita ada cas penghantaran. Atau, ni nak kita tahu, atau yang mana tinggal berhampiran di Kuala Terengganu, boleh datang terus ke cawangan kita, kata. Di jambatan tinggi yang terangkat, kejap turun, kejap terangkat, turun sikit depan tu, tuan-tuan akan lihat Hotel Ming Star. Hotel Ming Star ataupun nampak bangunan Wisma Cemerlang. Lalu di jalan besar tu, ataupun nak tengok lagi berhadapan dengan apa Wisma Cemerlang tu, nampak kedai roti Sweden. Jauh mari daripada luar negara roti Sweden tu. Atas tu nampak signboard warna kuning NESQ. Boleh terus datang secara walk-in untuk dapatkan produk-produk yang kita tawarkan untuk promosi hari ini. Jadi untuk tempahan hari ini kita buka sampai promosinya kan Kak Teh kan? Sampai jam 6 petang saja. Jadi jangan tunggu lama-lama, terus hubungi kita di talian 016-551-6443 016-551-6443 Jadi yang mana nak rasa cantik ataupun musim-musim panas ni, kita banyak tahu kalang kita, kalung kita, ia banyak niaga tepi-tepi jalan tu kena panas, jadi nak lembapkan kulit kita. Jadikan minuman Parti Sarang Murung Walid ni pada sapuan luaran, sapuan dekat muka, sapuan dekat tangan, supaya nampak lembap, nampak comel, nampak cantik daripada jauh. Jadi untuk sahabat-sahabat saya, hari ini tawaran kita yang pertama 2 botol RM150 untuk kempen dan beli menang pakej umrah bernilai RM10,000 setiap seorang, dan juga 15 botol dengan harga RM300 masing-masing ada cas bantaran. Kalau tak kena, tak nak cas bantaran, datang ke pejabat urusan kita yang kita masukkan tadi berhadapan Wisma Cemerlang, nampak warna kuning signboard NESQ, boleh naik terus waktu pejabat jangan waktu malam. Jadi untuk nombor telefon buat tempahan, boleh hubungi kita segera di talian 0165516443 0165516443. Dan ini saja masa yang saya ada. Betul, okay. Cik Hengito? InsyaAllah lain waktu, lain masa, kita ke udara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cik Mang tau,
2: Cik Azman kita dalam rancangan Tajak NSQ.
0: Jadi kita lah yang sedang mendengar tengah-tengah FM pada waktu ni. Terima kasih. Kita buat on TikTok juga ni. On TikTok boleh masuk orang dekat TikTok kita juga petang ni. Hai. Ha, gitu. Deh, ada lagi yang dah apa tu orang panggil? Yang dah ikut dah follow lagi TikTok Tengah FM.
2: Sekali boleh dah.
0: No. Tidak
2: boleh. Boleh.
0: Apa yang boleh?
2: Boleh follow ni. Boleh aktif follow dah tapi nak masuk ni.
0: Aktif follow dah. Baru nak masuk
2: masuk live kan. Ni
0: Okay. Jadi hari ni insyaAllah pukul 3.30 okay, lagi kita akan ke ruangan dia panggil bersama-sama dengan tetamu kita 3.30 lagi Jabatan Penerangan Malaysia Japan. Lepas tu kita tunggulah maklumannya selepas ini.
2: Okay.
0: Nah, jijik okay.
2: Kau negamu orang kita.

0: Baik, itu dia lagu Mawar.
1: Mawar, eh?
0: Mawar.
1: Wah, sekuntum mawar merah.
0: Aduh.
1: Dia mawar ni, bunga mawar ni, ataupun dia bunga mawar dengan bunga ros berbeza.
0: Beza.
1: Mawar ni besar, kuntumnya.
0: Betul macam super.
1: Ros ni dia agak kecil sikit, ya. Mengikut fahaman lah.
0: Ros ni Liza.
1: Tambah dua tu jadi... Jadi gitulah kita ni deh. Kehidupan kita ni. Kadang-kadang hari ni dah nak buat benda-benda. Mana tak ada rehat. Tapi kita kena ada juga untuk diri kita, eh. Kita kena ada juga untuk diri kita.
0: Betul.
1: Sama ada rezeki rehat. Apa-apa sajalah.
0: Baik. Kalau kata cakap bunga tu. Mawar, ros, amber kalau katanya bunga. Sikit harang dah dok ti. Dah uti nak kabur.
1: Uti nak kabur.
0: Kalau bunga kelopak putih, bunga benda biasa okey.
1: Kelopak
0: putih.
1: Putih. Bunga mawar pun ada juga putih.
0: Tanya aku tak macam jeng.
1: Kalau bunga okey pun ada juga putih.
0: Okey putih. Okey.
1: Warna ni macam colour ni.
0: Sungguh. Bunga Cina. Bunga Cina lagu nama lah.
1: Putih.
0: Putih.
1: Bunga Cina putih wangi. Dia. Bunga dulu-dulu dia letak. Selain daripada bunga kenanga wangi tu. Bunga-bunga Cina dia ni main orang tua-tua dulu. Dia letak dalam minyak nyu. Nak suruh wangi. Dalam minyak nyu-nyu tanuk tu. Bunga melur pun warna putih. Ada juga.
0: Itulah.
1: Bau dia sedap.
0: Tapi kalau kita pergi rumah orang, tidak. Kalau kita pergi rumah kapung-kapung khususnya lah. Memang kalau kata kat pintu masuk, Amal biasa jumpa tiga bunga
1: tiga wajib. Tiga bunga?
0: Hak wajib. Hak wajib.
1: Yang pertama?
0: Yang pertama bunga kertas.
1: Yang kedua?
0: Yang kedua bunga hak kuning tu. Macam benda.
1: Bunga loceng.
0: Bunga loceng.
1: Dah wangi belakang tu.
0: Tak.
1: Yang ketiga
0: bunga raya.
1: Bunga raya. Kat timu tambah sel lagi. Bunga jenjarum. Halu-halu. Tengok dah.
0: Bunga ni.
1: Kalau dulu kita ambil.
0: Madu.
1: Cabuk dah. Isap air dia tu.
0: Hak segenggam. Hak segepar. Serupung tu.
1: Serupung tu lah. Halu-halu tu bunga
0: tu.
1: Bunga jenjarum. Kau panggil bunga benda.
0: Hak kita cakap bunga lepas tu lah.
1: Gitu lah. Ada juga bunga tak ayam tu, ya.
0: Bunga tak ayam dengan loceng kan,
1: cerita hak bunga dia ikut-ikut hari ni. Sebab kita dodan waktu topik hak ayam
0: Sebenarnya kita nak bukan cencarung je li. Jenjarung.
1: Bunga raya memang bunga kebasaan.
0: Bunga pecah puyuk.
1: Bunga raya bunga kebasaan katanya siapa tadi.
0: Biasa pergi sekolah.
1: Nazar Kuala Kerai.
0: Sesuk bunga. Sesuk. Seduk. Sesuk. Betul.
1: Seduk ada hak manis.
0: Ya, ada awal-awal manis kan.
1: Cabut dulu dah.
0: Betul.
1: Kita seduk air madu dah dalam bungit dah. Makna sama kecil-kecil dulu kan. Tak ada benda makan ni. Orang dulu. Makna mainan kita gitu saja lah.
0: Bunga jarum
1: tu. Alam sekitar.
0: Bunga Izura.
1: Izura nama dia?
0: Dia tahu kok.
1: Syafiq kata bunga Izura. Dia tahu dah kami panggil bunga jenjarum.
0: Bunga jenjarum. Atau bunga pecah puyuk lah.
1: Pengembara bongsu kata kemuning kesidang. Sudah. Muraya kemuning kesidang. Ukur bunga wangi belakang.
0: Maksudnya. Nama dia dah lah. Terima kasih.
1: Terima kasih Harith Syafiq.
0: Hari tu cakap dengan Poyang tau.
1: Hari tu Poyang.
0: Yang bunga pecah puyuk lah.
1: Bunga pecah puyuk. Bunga kertas. Dia bunga kertas ni ada hak dia bunga seumur. Sepanjang tahun tu tak dok sendik mulik.
0: Betul.
1: Dia bunga seumur-seumur lah tu. Bunga kertas dia warna pink.
0: Tapi kalau kita pergi rumah orang, yang wajib adalah
1: bunga kertas.
0: Bunga kertas wajib ada sebab dia mudah hidup.
1: Bunga loceng ni buat bunga pagar.
0: Bunga pagar. Apa tu pecobok. Ni pecah benda buluk ni. Cikgu Aziz kata kalau bunga tanjung buat kalungang. Tapi kita ke bawah ni.
1: Tapi bunga tanjung payuh ikit.
0: Payuhlah nak jumpa.
1: Betul, sebab dia pokok dia besar. Rimbung gitu.
0: Betul.
1: Pokok dia bunga tanjung kan. Biasa kat sekolah adalah.
0: Kalau birah tangga. Pokok warna purple pink.
1: Pokok mana apa?
0: Pokok tu kata doktor nak kabar.
1: Bunga lawang. Bunga lawang. Dah bunga.
0: Nak masak. Nak masak. Tahu dah lapar.
1: Bukan bunga lawang. Bunga tu tak. Aku boleh buat ulang dah. Pak orang buat nasi kabu ke?
0: Bunga katang.
1: Bukan. Nasi kabu warna dia tau.
0: Bunga telong.
1: Bunga telung.
0: Telung.
1: Telung ke benda
0: telang.
1: Telung. Telang. Bunga telang ni.
0: Telung.
1: Telung. Telang. Lala kali bunga telang. Bunga telang ni.
0: Bunga telang.
1: Dia bunga yang kena ada benda junjung ni. Kena ada junjung. Tahu junjung benda? Tepat dia nak mencala kita.
0: Tepat dia nak gantung.
1: Bunga telang ya awak kena.
0: Ya. Yeah. Okey baik. Bunga yang baru semebok tu pohon dia besar semelok.
1: Ni. Semeluk. Semeluk.
0: Semeluk.
1: Ile pun.
0: Vali. Kena lah aku gini.
1: Semeluk.
0: Semeluk.
1: Semeluk.
0: Tok Wang ni antara penggemar bunga.
1: Oh, mesti banyak bunga umur dia.
0: Dia wajah macam singa. Hati cukup berbunga.
1: Oh, dalam hati ada tamang lah.
0: Ni Tok Wang ni.
1: Oh, mulik juga.
0: Ses panah uge ni.
1: Oh.
0: Ses panah uge. Lepas tu, masih kat Mona. Huat nasi kabu, ya bunga telang lah.
1: Bunga telang lah. Hak ni mana pun ungu.
0: Hak bunga, hak bau kuat amat tu, kenanga ke benda apa?
1: Bunga kenanga, hak halum-halum.
0: Kelopok dia, kelopok. Betul
1: kelopok.
0: Kelopak.
1: Yalah.
0: Kelopak halu-halu.
1: Alah. Ya, warna kuning.
0: Kalau dia putih-putih, hijau lagi.
1: Hijau lagi, tak berapa nak bau lagi.
0: Tapi mana nyok, kalau kata kita pergi rumah orang, memang hak wajib ada... Bunga ketah wajib ada.
1: Wajib ada. Lepas itunya pulaknya bunga hak duduk di batang kayu tu. Bunga hak warna putih. Orkid utang lah dia panggil.
0: Duk
1: hak bau wangi tu.
0: Amu dah tahu.
1: Ada kat rumah kat ni dia duduk dekat ni. Dekat pokok-pokok mana kok nyu. Batang-batang nyu tu. Dia duduk macam menjulai gitu. Warna putih.
0: Apa?
1: Bawah takjulah tak bawah.
0: Menjulai.
1: Cakap terkandung dengan standard jadi gitu.
0: Darah ulu. Bukan berjentai. Menjulai.
1: Dia julah. Kami dulu panggil julah. Dia julah atas ke bawah gitu. Jadi, dia banyaklah bunga-bunga dia tau. Sukalah sayang. Dia banyak bunga-bunga warna putih. Tapi dia bau Orkid utang dia panggil tak?
0: Mungkinlah. Tapi memang baru tahu. Model.
1: Ini pokok tumpang lah. Ini tumpang pokok
0: Ia memang jenis tumbuhan yang menumpang lah.
1: Macam bunga lah. Boleh kongsi lah. Boleh hantar WhatsApp juga.
0: Ya. Boleh hantar WhatsApp di 0143443. Kalau kita pergi rumah orang, bunga biasa nampak tiga jenis. Biasa nampak bunga tiga jenis lah. Tapi pada masa sama, kadang-kadang kita akan highlight bunga raya. Kadang-kadang sepenuh bulan kemerdekaan. Bunga kenapa kena capur banyak bunga baru keluar dalam nama bunga tu?
1: Sudah.
0: Bunga kenapa? Kena capa banyak bunga baru keluar nama bunga tu.
1: Ni cupok. Benda ni Pok Yazek ni kata cupok. Lepas tu pecah puyuh. Bungi cupok. Okid bulang.
0: Yelah hak tu bulang. Hak cupok tu pecah puyuh tu lah.
1: Pecah puyuh tu lah. Ni okid bulang ni kata.
0: Okid bulang. Putih tu.
1: Bulang putih. Bunga kenanga warna kuning tu bunga kenanga.
0: Okid capuk. Capuk mandi bunga. Betul ke tau? Capa banyak bunga jadi mandi bunga.
1: Tu lah. Abu Rahman kata bunga loceng tu alamanda. Sama dengan alamanda. Bunga okid utang dipanggil anggerik desa. Terganu panggil bunga gorek. Hot sedap ada lagi bunga tikar seladang. Bunga tu pun sedap. Tapi payuh nak jumpa lah ni.
0: Boleh payuh.
1: Tapi Ayu atas gambar ni bukan gini maksud Kak Teh. Memang betul orkid. Dia daun dia tu memang bentuk daun orkid tapi kecil. Dia kecil.
0: Kalau bunga-bunga dok reti, kalau kita daun reti.
1: Kita
0: tanya. Kita bila tahu WhatsApp di
1: 0143443 2.

0: Okey, baik. Jom kita gunakan mawar kita.
1: Gunakan mawar telur kita. Jadi cerita pasal bunga hak mana tanam depan rumah tu.
0: Betul.
1: Macam-macam lah. Hak ni pula kat Syarifah Ismail kan tadi ada orang tanya. Kalau bunga cepat-cepat pun jadi bunga benda tu ya. Bila cepat-cepat bunga ni jadi bunga rampai.
0: Bunga rampai.
1: Abu Rahman pula kan dibaca doh. Lepas tu ni, siapa ni? Cik Mah kata, daun halu-halu, bunga pun kecil-kecil, kadang putih, kadang ungu lembut, orkid hutang dia panggil. Rumah mak saya ada lagi tumbuh di pokok pauh dia kata. Dia macam duduk di pokok lain lah. Orkid hutang ni Kak Mona tunjuk gambar warna kuning. Cikgu Aziz kata, kalau saya pergi pasal minggu Sabtu kalau berang tau, pasal kelerang tu, rupanya bunga pokok kayu kapur tu dalam hutang, dalam kat rumah duduk di tanah tu, habis rumah kita ni. Oh, tu memang boleh buat ulang tu. Dia sama je pokok kayu kapur, bunga keladang. Gitu. Makcik pula rusa. Mana ni bunga raya dia kata boleh buat ubat demam dia kata. Pucuk muda bunga raya tu lepas tu tak dalam air ramai-ramai ambil dendir dia, dia jerang tak pada capung air. Bila sakit kepala letak tu jadi laikit lah. Ayu Kalibar dia kata ada ni tunjuk ni, dia kata bunga okey hutan dipanggil anggrek desa. Teranu panggil bunga gorek. Hok sedap. Ada lagi bunga tikar seladang. Bunga atur pun sedap tapi payuh nak jumpa lening. Tapi hok ni ni kalau ikutkan bunga okey desa ni, dia bunga tupang hak pokok lain. Mana depan rumah kita kalau ada pokok nyu ke, pokok pelang ke, kalau dia ada situ boleh lah. Itu gitu.
0: Dia memang kalau orang kata macam kita tadi dah okey hutang. Kalau kata kamba, hamba dah temu cari.
1: Tapi sebab gini, okey hutang ni biasanya kalau orang ambil dalam hutang tu, dia balut dengan benda sabut nyu. Di akar dia tu. Lepas tu gatung. Gatung ada tepat dia. Dia hidup mulik lah. Lepas tu dia mudah duduk ke pokok nyu tu. Dia mudah orang kata mudah hidup. Dia mudah hidup situ. Jadi
0: tapi macam gemis sama kabur tadi gitu kau tau. Dia kata dia antara yang mudah hidup pokok bunga ketah.
1: Bunga ketah memang dah. Kadang-kadang tu kalau hak kena mulik, hak jenis macam bunga sepanjang tahun. Tak pernah dok bunga ada sukmo bunga. Hak warna pink tu lah. Kalau pink sama ada hak jenis pink muda sikit ataupun pink hak tua sikit lah. Tapi lah kita ni kadang ada kabur takde. Dalam TikTok ni sayang-sayang kita kata bunga ni kadang-kadang boleh buat terapi.
0: Terapi.
1: Dari segi bau dia, dari segi rupa bunga tu. Kadang-kadang kita tengok bunga tu, cuminya muruk. Gitu. cuming lah dengan kelopok dia, dengan betuk bunga tu sendiri. Kadang-kadang kita tengok tu pun kita jadi macam hak jadi ada masalah, jadi lupa masalah. Ada juga. Terapi bila orang suka bunga, gitulah.
0: Dia kalau kita pernah dulu teh. Pernah dulu kita apa orang panggil? Kita buat hari bunga kan. Zaman tu konti kita lagi penuh
1: lah. Dia
0: penuh
1: dengan bunga. Ada satu masa tu kita ambil bunga ros penuh.
0: Jadi waktu tu dulu suka dulu.
1: Dia kata Kak Aziman ni bercakap pasal bunga ni, kita boleh terjemahkan dalam karya juga. Kak Aziz buat lilin aromaterapi, wangi amat baunya. Oh ni, daripada lilin boleh betul jadi bunga lah. Ni bunga roh, bunga mawar, bunga tulip. Mak Jan dulu dia kata tok saudara saya seorang nama bunga.
0: Adik dia nama Kuntum.
1: Betul. Kampung Kak Aziz pun ada juga nama Kuntum. Macam sepupu Kak Tih ada nama Melu. Orang panggil dia Melu-Melu. Maksudnya sepupu nama bunga. Ni Miss Samak jongok batu. Bunga ketah. Bunga ketah. Banyak warna purple ada. Warna merah ada. Warna pink ada. Warna peach ada. Warna putih ada. Warna kuning pun ada bunga ketah. Tengok tu. Letak bajam dia bunga penuh ni. Ni Felda ni. Biasa ngang tak? Ke bukan?
0: Kebiasaannya lah.
1: Kami orang Feda ni bunga depan rumah penuh. Bunga tayar. Sebab kami ada pertandingan keceriaan kampung.
0: Dia kalau kata di Felda, dia ada satu lagi, dia bunga tayar tu, dia buat signage.
1: Dia panggil gadeng-gadeng tu ada juga. Panggil payuh nak sebut. Macam tanah sayur. Bunga kobeh tu kan. Kami di Felda, tema dia kalau Felda kat atas tu, tema dia bunga kobeh hak jenis kembang gitu tu dia tu. Sekali lagi ada orang tanya dalam ni siapa dia kata bunga ni. bunga dah ada warna putih, ada warna peach tu, orang bunga jadi kaya dah.
0: Bunga jadi kaya.
1: Ada depan rumah, orang tanam. Selagi bunga orang letak kubur tu bunga benda?
0: Bunga
1: bukan jencarung.
0: Bukan.
1: Ada wangi tu.
0: Ya. Hidup mari.
1: Hidup mari. Tak apa lah.
0: Lepas ni lah. Sampai kata kubur
1: eh. Ada sebab ada bunga tu wangi sikit. Tak apa lepas ni lah kita cerita.
0: Lepas ni. Baik kita pergi kedai kopi sekejap.
1: Ya. Yeah.
0: Lepas tu kita nak bersama-sama dengan tetamu kita sekejap lagi. Berkaitan dengan satu
1: kempen satu rumah satu jalur gemilang.
0: Satu rumah satu jalur gemilang.
1: Sekejap lagi dah. Dalam jijik okey.
0: Kau negamu.
1: Orang kita. Masih.

0: aku pening kepala lah. Sampai sekarang dah hilang lagi aku kepala bila aku mikir balik. Siang tu kesian tapi takut juga bagi aku tahu macam apa. Tak apa ni, ada orang minta kerja. Puak-puak. Puak-puak. Masa alah mari tu kau sono dah apa juga dia bawa jatuh keluarga semua mari yang mati sampai 5 orang
1: kat butik mu.
0: Tak kerja. Dengar aku pun tak apa-apa. Yalah biasalah kan. Aku kan cakap sehingga aku nak dengar je. Tak faham
1: dia cakap ada, benda. Dia ada permit duk say.
0: Itu ceritanya. Dia pun tak kerja aku macam benda dia boleh buat. Aku tak berani. Permit ke tak ada. Dengan dokumen tak ada. Kadang-kadang jadi susah pulak ke aku.
2: Ini dah boleh kerja ke dia.
0: Aku nak minta tolong si Awan ni. Tolong tolong nak buatkan nak perambat. Kenapa-kenapa dia sibuk dating dengan mu hari tu.
3: Tidak. Yang nyakit hati kita tau. Jadi kepuak tengok ye gamam minta sekor kat pasar. Ni kita pun ye minta sekor kau berat ye.
1: Ingat kan ajak mu sekali.
3: Kau kita. Berat.
2: Tapi sejak akhir ni isu puak-puak dia banyak.
1: Sungguh asyik gua banyak sangat tengok kata buat hal buat hal buat
2: baru ni mu tahu tak baru ni. Nyari satu nak langgar.
1: Langgar ye.
2: Dia bawa motor roda tiga. Roda tiga. Memang aku susah lah awak.
1: Dia bawa motor boleh lesen pulut tu.
2: Dia tak ada lesen. Mana ada.
1: Tolong ke mana tu.
2: Sorak dong. Kalau nak buat naik motor roda tiga pun kena ada permit. Kena nak buat roda tiga pun kena ada apa macam-macam lagi.
1: Tapi sungguh nak lalu biar-biar kat depan kedai aku minum-minum air gitu tak apalah ya bayo.
3: Tengok
1: set. Tujuk molek ada apa
3: sahaja. Ya, set pasal kata ini. Set pasal kata kalau dia seorang, okey. Kalau dah ramai, macam ke, kena naik junjung kan?
0: Itulah kata aku tempoh hari tu. Dia mari sampai lima orang. Nak kata tujuh orang mari sekaligus.
2: Awang maruh tu buat ubi-ubiah depan kedamu.
3: Kita dah kau kata, ye, alis baca putih pukang.
1: Tak ajok
2: ya. Aku bukan dia. Ya, bimbang Mak Jaruh tu lah.
4: Mak Jaruh
2: cumi. Takut Mak Jaruh kena.
1: Aku kena ke Mugo.
0: Tak lah Mak Jaruh. Kita buat guana dia orang sebenarnya. Kadang-kadang dia orang tak jaga batas dengan kita juga. Dia susah lah ni.
1: Jadi Mia dekat kan dah?
3: Yelah kat lokat. Ya, kita nak marah macam kita tengok dalam suat kabar. Ya, sewa rumah. Rasuh ke ye duduk. Kambing ye beli-beli dalam kat dalam rumah.
0: Bayang sekali. Sungguh.
3: Yang rumah li dino. Ye main sweet ni. Puing-puing. Merah.
1: Takut bimbang. Yelah kita takut buat-buat hal. Buat-buat. Benda pelik-pelik. Kapur kita jenayah ke apa kan. Bimbang juga sebab takut gini. Ye tak tahu budaya tempat kita. Ye tak tahu adat tempat kita.

0: Okay, baik. Jiji, okay, gunakan mawar kita.
1: Okay, baik. Macam kita cover tadi lah, yeah,
0: kita ada tetamu.
1: Okay, tetamu kita hari ni bersama-sama dengan Encik Muhammad Nur Aswadi bin Muhammad Nur.
0: Yeah.
1: Pengarah Penerangan Negeri, Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Terengganu.
0: Yeah.
1: Hari ni nak berkongsi cerita dengan kita dan juga pendengar kita. Kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.
0: Yeah. Jadi kita nak menyapa lah tetamu kita pada petang ni. Yeah, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didi Cik Hei, Kak Teh, apa khabar?
1: Baik, khabar. Alhamdulillah, Cik Aswadi. Rasa baru lagi kita jadi keluarga tau.
2: Betul.
1: Di Terengganu ni lah.
2: Sebulan lebih-lebih.
1: Sebulan lebih-lebih.
0: Baik, mari rasmi dengan kita dah.
1: Tapi dah apa, Cik Aswadi. Walau bagaimanapun, sepenuh dengan bulan kebangsaan ni, macam-macam program kita dah.
2: Betul.
1: Cik Aswadi dah. Antara ni lah, kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang ni lah. Jadi mungkin, mula-mula ni kita nak tahu jugalah. Mungkin boleh jelaskan macam kita tahu dah. Tapi mungkin ada sedikit penerangan lah daripada Cik Aswadi sendiri berkenaan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ni.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia pada Andi. Terima kasih lagi sekali lah DJ Cik Hei dengan Kak Teh petang ni. Saya pun bertuah ni dua DJ petang ni. Program DJ OK kita ni. Dan terima kasih juga kepada Terengganu FM bagi ruang pada saya daripada Japan lah untuk bercakap berkenaan dengan kempen ni. Sebenarnya orang tahu dah. Cuma nak perhangatkan lagi. Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Dia sebenarnya bila kita bercakap pasal Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang ni, dia ada tema dia. Tema ni bersempena dengan Hari Kebangsaan tahun ni lah. Jadi sebagaimana yang telah disebut oleh Menteri Komunikasi Tun Sri Fahmi Fadil, bahawa Jemaah Menteri telah memutuskan bahawa tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia tahun ni 2026 ni ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Ya, itu dia.
2: Kita duk tengok TV dengan radio ni, tema ni lah tahun ni. Jadi dia bila tema ni dia ada logo. Logo tu dia simbolik kepada tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Bila kita akad ikrar rukun negara kan, kita akad tangan gitu dah. Kita akad tangan, maknanya itu simbolik tema kepada logo tersebut. Dan inilah menunjukkan semangat dan juga komitmen rakyat Malaysia ni untuk sama-sama menjunjung prinsip rukun negara. Ada lima kan prinsip rukun negara ni.
1: Betul.
2: Sebagai asas perpaduan, keharmonian dan kemajuan negara. Dari segi tema pula ni, bila disebut Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ia mencerminkan visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju. Ini menjadi hasrat kita lah kan. Negara maju, inklusif. Inklusif ni makna semua terlibat. Tak ada siapa yang tertinggal. Dan juga
1: semua sekali.
2: Semua sekali. Dan juga harmoni. Maknanya semua individu dapat rasalah kesejahteraan negara kita ni secara menyeluruh. Dan bila kita sebut Madani ni, Madani ni dia menyentuh daripada konsep tamadun. Madinah tu sendiri merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan juga kemanusiaan. Sebenarnya kempen ini telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada 19 Julai lepas, bersempena dengan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Jadi tak daripada tu, maka bermulalah kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.
1: Kita ada benda lagi nak tanya ni Cik Aswadi ni.
0: Jadi kalau kata setiap program, setiap benda bagi, setiap tak kisahlah kempen ke program itu ke bagaimana, dia mesti ada niat, objektif dia sendiri. Mesti dia ada poin besar dia tu. Untuk dimaklumkan kepada masyarakat tau. Jadi untuk program Pak pendek-pendek, satu R, satu GG, JG.
2: JG itu Jalur Gemilang.
0: Jalur Gemilang. Jadi macam mana dengan Cik Aswadi?
1: Objektif dia.
0: Objektif
2: ni. Dia bila kita bercakap pasal satu R, satu JG ni kan, Satu Rumah, Satu Gemilang ni, dia pertamanya kita nak semarakkan rasa sayang. Ataupun bahasa ni kita panggil patriotik. Semangat patriotisme serta memupuk rasa cinta dan bangga serta taat setia kepada negara kita. Di kalangan rakyat jelata lah. Dan kita kibarnya di kediaman kita, rumahlah, kediaman kita, di bangunan-bangunan, di premis kerajaan pejabat, pejabat, di premis perniagaan, kedai, dan juga di kenderaan masing-masing.
1: Okay.
2: Oh, sebagai tanda kita kasih sayang kepada negara. Dan inisiatif ini diperkenalkan bermula pada 19 Mei 2024 lagi ni. Banyak tahun dah.
1: Banyak tahun, dua tahun.
2: Satu rumah, satu jalan gemilang ni.
1: Tahun ketiga.
2: Dan bertujuan untuk menggalakkan penyertaan seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama kita zahirkan semangat patriotik, kasih sayang, dan menghargai jasa serta pengorbanan generasi terdahulu.
1: Okay,
2: kadang-kadang kita ni celik mata adalah boleh terik dah. Celik mata boleh berjalan atas dalam tak dah.
1: Betul.
2: Ada internet dah. Kita lupa kepada generasi dulu yang memerdekakan negara kita. Sebab tu kita nak wujudkan kembali atau semarakkan kembali semangat cinta negara.
1: Itu dia. Jadi kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita sambung lagi. Adalah kita nak tanya Cik Aswadi ni berkenaan dengan kempen ni dah.
0: Kadang-kadang kita pasang nanti tau. Kita pasang ni untuk memudahkan orang nak ke Jember ke 31 Ogos ni tau. Lagu Jalur Gemilang.
1: Betul.
0: Semua-semua kita pasang. Jadi kita dengar lagu Jalur Gemilang.
1: Baik.

0: Okey, jadi kita nak teruskan ruangan kita pada petang ni.
1: Okey, masih lagi dalam kempen satu rumah satu jalur gemilang bersama-sama dengan Cik Aswadi kita. Baik Cik Aswadi, kita nak tahu jugalah dari segi peranan yang dimainkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia sendiri ni kita kanu ni untuk kata memastikan kempen ni dapat disampaikan secara meluah lah dan juga berkesan kepada masyarakat kita di seluruh negara.
2: Okey, kata Japan ni dia sebagai penggerak utama lah untuk seluruh negara kita untuk kita sama-sama pastikan kejayaan kempen ini satu rumah satu jalur gemilang ni. Jadi banyaklah program yang kita susun itu. Jadi program ini sebenarnya dia supaya diperluaskan pelaksanaannya dan mengikut pendekatan yang bersesuaian negeri dan juga komuniti setempat. Dan kita ada beberapa kluster supaya penyertaannya meluas. Antaranya melibatkan komuniti, institusi pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, industri, agensi kerajaan, rumah-rumah ibadat dan juga sektor sukan.
1: Baik.
2: Ini kategori-kategori yang kita cuba hangatkan kempen Kibar Jalur Gemilang ini. Dan sebagai contoh, pada 1 Ogos baru-baru ini, yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiap Suara Negara sendiri telah menyempurnakan majlis kibarkan jalur gemilang kesejahteraan dinikmati di UTM Hotel dan Residence di Kuala Lumpur. Dan majlis ini telah melibatkan edaran kit jalur gemilang kepada 43 ketua-ketua setiap suha kementerian dan ketua-ketua perkhidmatan sebagai simbolik kepada komitmen seluruh perkhidmatan awam untuk menjayakan inisiatif satu rumah satu jalur gemilang. Dan kalau kita imbas kembali hari Ahad seminggu lepas 9 Ogos hari Ahad lepas seluruh negara kita buat program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas 2026. Di mana program ini dalam konteks Terengganu ni kita buat di Petronas Airport, Petronas Wakaf Baru, Wakaf Temusu. Jadi dalam konteks Terengganu kita buat situ. Dalam masa yang sama di seluruh negara buat juga Petronas terpilih
1: serentak hari yang sama.
2: Hari yang sama, pukul pun sama,
1: waktu yang sama juga,
2: pukul 10.30 pagi hingga 11.30 pagi.
1: Hebat maknanya.
2: Kenapa buat serentak tu? Sebab kita ada edisi jalur gemilang magnet yang kita tampak di kereta tu. Kita ada sebanyak 200 jalur gemilang yang kita tampak di kereta-kereta yang bernasib baik yang hadir ke
3: siapa yang lalu tu dapat
2: insyaAllah. Dan kita sebenarnya di Terengganu ni pukul 11 rasanya dah habis dah 200 magnet tu.
1: Dan dah tengah hari
2: lebih kurang bukan setengah jam kita kempen kita tu sejam. Alhamdulillah. Dan kempen ni telah dirasmikan lah di di KL oleh Mamat Menteri Komunikasi sendiri. Mamat Datuk Seri Fahmi Fadil. Di
1: mana tu?
2: Petronas MPE Pantai Dalam.
1: Baik.
2: Kuala Lumpur. Kitanya kita buat sini. Sebab selain daripada tu kempen di Petronas sebagainya. Japan juga pergiatkan hebahan kempen melalui televisyen, radio. Tentunya sahabat karib kita lah, adik-adik kita RTM lah yang banyak bantu kita ni melalui TV dan radio hari ni. Saya bersiaran di Terengganu FM dan rakan-rakan saya pengarah penerangan negeri juga bersiaran di negeri masing-masing. Kita dah ada tarikh-tarikh dah
1: itu
2: kita ucap terima kasih banyak pada RTM ni. Dan selain daripada tu di media sosial, platform digital dan juga kempen ini dilaksanakan di 2,145 lokasi seluruh negara, 170 lokasi di peringkat negeri dan 1,975 lokasi di peringkat ibu pejabat. Dan melibatkan 1,878 komuniti madani di seluruh negara. Dalam konteks Terengganu ni kita ada 96 komuniti madani, yang melaksanakan program HKHM, Hari Kebangsaan Hari Malaysia, khusus sempena dengan Bulan Kebangsaan.
1: Meriah ni ni. Memang meriah lah
3: Betul dah. Tapi bila dah kata dah melibatkan ramai banyak komuniti, melibatkan banyak lokasi,
1: gengsi lagi, pelbagai agensi,
3: banyak-banyak yang terlibat lah. Tapi kita pun kalau kita tengok balik tau, golongan muda hari ni dia tak macam golongan muda dulu. Jadi macam mana, sebab kita dah anggap golongan muda ni sebagai pewaris masa depan. Tak ada orang kita hari ni akan datang siapa dia tau. Jadi macam mana kempen satu satu JG ni dapat menarik minat, nak semang rasa cinta pada negara ni untuk dalam kalangan
1: generasi muda,
3: generasi muda ni.
2: Dia sebenarnya generasi muda ni dia ada vibe dia kan? dia segar. Jadi kempen-kempen generasi muda ni kita kena sesuaikan dengan kender orang muda. Jadi saya berkesempatan hadir ke beberapa buah sekolah. Kebetulan di sekolah-sekolah ni kita juga ada kelab Malaysia Aku. Jadi kita ada ni ada 61 kelab Malaysia Aku di sekolah-sekolah. Sebahagiannya saya sempat hadir lah kempen. Meriah juga di sekolah. Cuma pendekatan kita tu sedikit berbeza. Misalnya kita sesuaikan kempen ini dengan kita tonjolkan sedikit hiburan, tapi hiburan bermaklumat. Misalnya kalau kita biasa dengar pentarama, Jabatan Penerangan ni ada pentarama, kita buat program pentarama X Club Malaysia Ku, pentarama Homecoming, dan di Terengganu ni 15 hari bulan, minggu lepas, hari Sabtu lepas, kita ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago. Jago ni lori
3: tu,
2: dengan ada LED screen. Dia bawa juga artis pentarama mari ke Terengganu. Kita sempat tinggal di tiga lokasi, di Setiu, di Kuala Terengganu, dan juga di Dungun. Antara lokasinya di Dungun tu di sekolah. Jadi pentarama ni dia menyanyi lah, dia menyanyi lagu-lagu patriotik. Dan dia buat kuis kenegaraan. Kuis dia bagilah sedikit hadiah. Jadi sambutan tu sangat menggalakkan. Maknanya sesuai dengan cita rasa orang muda.
1: Orang muda yang minat style gitu. Kita kena tahu dah.
2: Sebab begini, dia merdeka ni bukan hanya untuk golongan dewasa saja. Merdeka ni untuk semua,
1: semua rakyat Malaysia.
2: Semua lapisan masyarakat. Tak kira usianya, bangsanya, agamanya, selagi kita bergelar warga negara, Malaysia. Rakyat Malaysia, kita sewajarnya merayakan secara bersama Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia kita ni.
1: Okey, itu dia berkenaan dengan orang muda ni. Jadi kan kalau kita nak kata pasang jalur gemilang ni, Cik Aswadi kan, jadi mungkin ramalah sini lah ada macam pelbagai persoalan yang bergelegar lagi di fikiran ni, mengenai cara pemasangan jalur gemilang yang betul ni. Agak-agaknya mana Diamond ni nak dapat maklumat tu? Lebih tepat lagi lah. Kita bimbang, takut tersalah pasang.
2: Saya tengoklah bila saya duduk berhati, duduk buah dengan masyarakat pun semua, kesedaran untuk memasang jalur gemilang tu begitu tinggi. Sebab tu ada soalan apa ni, Kak Teh tanya, Cik Ing tanya, nak buat rujukan di mana. Mana bila nak merujuk ni, dia nak buat benda tu dengan betul, dengan tertib kan.

0: masyarakat kita ni bolehlah mendapatkan panduan melalui bahan rujukan rasmi yang diterbitkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. So sekarang ni mudah. Kita type je
1: type di
0: internet tu. Maknanya di book.penerangan.gov.my.
1: Oh, situ ada belaka ke?
0: Ada belaka.
1: Cara-cara dia. Ya,
0: ataupun satu lagi, portal Merdeka 360. Hari ini ni saya bawa, tapi mungkin boleh tengok lah yang
1: lain di TikTok apa semua TikTok tu. Bolehlah.
0: Ha, ni maknanya yang saya print out tu, maknanya tata cara dan juga panduan untuk kita kibar Jalur Gemilang dan menghormati Jalur Gemilang. Sebab dia ada juga, saya nak ambil kesempatan sekali lah untuk sentuh. Kadang-kadang kita kibar Jalur Gemilang tu, kita tak perasan, terbalik.
1: Oh, tu je. Maknanya, jadi kita tebur ke?
0: Masa kita nak pasang tu, sama ada nak letak di tiang ke apa, kita tengoklah dulu. Jalur Gemilang kita tu terbalik ke tidak. Jangan main pasang gitu. Jangan pasang dalam gelap.
1: Tak nampak.
0: Pasang dalam tiga tu kadai orang lain pula. Pasang dalam tiga. Lepas tu, carilah Jalur Gemilang yang yang elok lah. Maknanya bukan hak lusuh, hak dah terkoyok.
1: Maknanya
0: hak cukup
1: lah.
0: Yang cukup sifat. Macam saya nak bagi pujian ni, studio konti kita ni penuh Jalur Gemilang.
1: Betah wangi dah orang tu kata ada ni. Lama dah.
0: Maknanya semangat.
1: Semangat
0: Merdeka tu sentiasa ada.
2: Setiap hari.
0: Betul. Dan digantung dengan cara yang tepat. Ini kalau Jalur Gemilang yang berniaga macam ni, yang kecil-kecil gini kan, inilah cara gantung. Sebab ada setengah tempat dia gantung duduk sengit gini. Jadi bulan bintang tu duduk tak ke bawah.
2: Arah tak kena.
0: Dia kalau nak gantung yang begini, kena dia panggil apa?
2: Melintang.
0: Kena melintang. Kalau nak gantung panjang tu, dia ada cara gantung. Dan Jalur Gemilang yang jenis ekor ikan. Bukan semua
1: Jalur Gemilang ni kita pasang ikut dah. Kena tengok betuk dia kan.
0: Betuk dia. Jadi nak dapat panduan, pergilah ke portal Jabatan Penerangan Malaysia.
1: Itu semua ada
0: di book ataupun portal Merdeka 360.
1: Baik.
2: Jadi kita pun ramai lagi dah orang nak tahu, yang mungkin nak ikut perkembangan ada program sambutan HKHM ni. Jadi maklumat rasmi nak dapat secara tepatnya
0: Mana? Sekarang ni maklumat di hujung jari kan. Selain daripada DJ-DJ kita duk buat hebahan hari-hari ni, saya duk dengar radio ni duk heboh hari-hari kan. Tapi tak apalah, saya kabur pula. Maknanya untuk nak memudahkan, Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penerangan Malaysia telah pun menyediakan portal Merdeka 360. Sebagai platform rasmi yang menghimpunkan pelbagai maklumat berkaitan sambutan ini. Jadi kita tak mudah. www.merdeka360.my. So kita semualah orang ramai boleh tengok di situ pelbagai maklumat mengenai pengisian program sama ada di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah, takwim acara, tema dan logo rasmi HKHM 2026, bahan publicity, galeri, lagu-lagu patriotik, serta hebahan terkini yang akan dikemas kini dari semasa ke semasa.
1: Sentiasa di kemas kini lah.
0: Dia kemas kini. Dia panggil apa? Up to date. Macam saya nak bersiaran hari ni di Terengganu FM. Gambar saya apa semua dah ada dah.
1: Ada dah.
0: Maknanya maklumat supaya masyarakat ni tahu apa perkembangan terkini.
1: Tapi menyenangkan kami juga sebagai penyiar ni, kami rujuk di sini saja.
0: Di situ saja.
1: Untuk berkongsi, untuk disiarkan kepada masyarakat kita.
0: Betul. Sebab spotter ni dihasratnya dijadikan sebagai pusat senti bagi memudahkan semua orang untuk mengakses maklumat yang sahih. Itu tak penting ni.
1: Sahih.
0: Kadang-kadang kita tak ikut dan dapat maklumat juga belum tentu sahih.
1: Betul. Kalau buka portal ni memang sahih dah.
0: Memang sahih, insya-Allah sahih.
1: Cantik.
0: Menyeluruh dan sekaligus menggalakkan kita ni untuk menyertai pelbagai program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan kita.
1: Okey, sepanjang bulan kebangsaan ni banyak sebenarnya program ya. Jadi olah kita ni olah bercakap-cakap ada garik-garik rupanya ngujung dah ni. Ngujung gelah dah kita ni.
2: Bila kita buat benda-benda tau, mesti ada dokah buat saja-saja.
1: Betul. Adalah harapannya. Mungkin supaya masyarakat kita ni bersama-sama ya Cik Aswadi menyemarakkan sambutan Bulan Kebasaan pada tahun ini. Mungkin harapan Cik Aswadi sendirilah.
0: Okey, sedikit sebelum harapan tu saya nak sebut

0: bahawa sambutan Belia Kebangsaan Hari Merdeka 31 Ogos ni di Putrajaya.
1: Putrajaya, okey.
0: Kemudian Hari Malaysia ni dalam September di Sarawak.
1: Okey.
0: Di pekat negeri Terengganu pula, Ambang Merdeka di Drawbridge. Malam 30 hari bulan, malam.
1: Malam tu.
0: Maknanya ambang tu malam 31. Esok pun 31 lah.
1: Malam tu 12 malam.
0: 30 hari bulan tu di Drawbridge. Kemudian sambutan pekat negeri pula di Dataran Shah Bandar. Boleh pakat gigi ramai-ramai lah. Dua-dua tarikh saya sebut tadi.
1: Perarakan semua adalah kita
0: ada, pun. Ada belaka. Ada belaka. Bunga api pun ada malam tu. InsyaAllah.
1: Okay.
0: Dan harapan kita lah. Untuk kita sama-sama semarakkan sambutan Belia Kebangsaan Hari Malaysia tahun ni. Supaya dia menjadikan satu wadah untuk kita menyatu padukan masyarakat, segenap lapisan masyarakat, dan menghayati erti sebenar kemerdekaan, menghargai jasa-jasa serta pengorbanan para pejuang terdahulu, di samping mensyukuri nikmat keamanan, keharmonian dan kemakmuran yang kita kecapi hari ni. Besar nikmat ni.
1: Betul.
0: Kalau tak merdeka, tak sampai saya
1: tak ke tahap ni kita.
0: Ke tahap ni dan juga ke Terengganu FM ni.
1: Bersiaran ni.
0: Ya, sebab negara merdeka, nikmat banyak, aman dan sebagainya. Jadi atas perkara tersebut, sekali lagi lah saya nak minta semua rakyat Malaysia, khususnya rakyat negeri Terengganu lah, supaya kita dapat menjayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dengan kita mengibarkan Jalur Gemilang di kediaman, premis perniagaan, pejabat, institusi, kenderaan serta di mana-mana lokasi yang bersesuaian.
1: Baik.
0: Sebagai tanda cinta, bangga dan setianya kita kepada negara kita ini.
1: Betul.
0: Dan kita juga mengalu-alukan penglibatan semua pihak, termasuklah jabatan, agensi kerajaan, sektor swasta, NGO, individu-individu, untuk sama-sama memainkan peranan masing-masing dalam kita menyemarakkan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia ni, sama ada di peringkat kebangsaan negeri ataupun lokaliti masing-masing.
1: Baik.
0: Dan akhir sekali, kita banyak duk main media sosial kan, posting apa semua kan.
1: Betul. Nah,
0: kita ambil lah semangat Hari Merdeka ni. Bila kita buat posting di, tak kira lah, Facebook ke TikTok ke mana-mana pun, jadi kita galakkan supaya kita menggunakan
1: tanda
0: dipanggil
1: pagar.
0: Tanda pagar, hashtag tanda pagar itu tu. Hashtag HKHM2026, hashtag Malaysia Madani, hashtag kesejahteraan dinikmati, dan satu lagi hashtag Merdeka 360.
1: Ha, tu dia.
0: Ini sebagai tanda kita memberi sokongan padu kepada Hari Kemerdekaan negara kita.
1: Baik.
0: Dan menunjukkan semangat patriotik, cinta negara. Kerana inilah negara kita yang maju lagi merdeka. Dan kita ada lagu tahun ni. Lagu tema Hari Merdeka kita ni.
1: Aku Berjanji tau.
0: Aku Berjanji tajuk dia.
1: Faizal Tahir.
0: Lagu tu sedap sebenarnya. Kerana kita boleh hayati lirik dia tu. Satu persatu dia memberikan gambaran yang semangat. Sangat baik.
1: Kami sentiasa menyiarkan lagu tu.
0: Terima kasih banyak.
1: Sebab dia lagu tema kan.
0: Betul.
1: Untuk tahun ini tema sambutan Hari Kebangsaan lah. Hari Malaysia. Jadi begitulah Cik Aswari, kita mengharapkan juga
0: kita minta
1: juga
0: sekolah-sekolah kalau boleh kan,
1: boleh sio,
0: maknanya sekolah-sekolah ni
2: kerap sio,
0: kerapkan mainkan lagu tema Hari Kebangsaan kita. Aku Berjanji ni,
1: kalau kita hayati lirik dia, ada sesuatu yang kita dapat.
0: Betul.
1: Melalui lirik tersebut.
0: Betul.
1: Kan. Jadi walau bagaimanapun kita pun mengharapkan juga semoga kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni akan berjalan dengan lancar dan berjaya.
2: Cik Aswari dan juga mencapai objektif lah.
1: Sebab kita adik-beradik ni. Kita saling bekerjasama lah.
2: Ayah tula lah.
0: Ayah tula. Betul.
1: Dalam menjayakan kempen, sesuatu kempen.
0: Boleh kan adik-beradik, saya tinggal hari salam.
1: Boleh. Boleh benar.
0: Cik Hei dengan Kak Teh ni, orang kata nak war-warkan.
1: InsyaAllah. Ni Cik Aswadi. Jadi insyaAllah panjang umur, maksud kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah.
1: Ada program lagi kak? Kita bersiaran lagi.
2: InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyaklah kepada Encik Omar Noor, Suwadi Omar Noor, selaku pengarah penerangan negeri Jabatan Penerangan Negeri Malaysia Negeri Terengganu.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak.
2: Jadi kita jumpa semula.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah.
2: Terbuah.
3: Kalau kampung kat atas, terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
3: Ha. Pokok atas?
1: Terbuah.
3: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
3: Terdedah.
0: Ha. Jadi, kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Mari dengar cakap ulu lah, Dai. Ha, kan?
3: Don't handle tau.
1: Dia Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
0: Terengganu FM. Mesra Ceria. Dengar belakang hari. Okey, baik dah. Kita mari semula lah dah. Untuk ruangan pada petang ni.
3: Baik.
0: Berkaitan dengan berkaitan tau. Betapa lama.
3: Awal saat ni.
0: Betapa lama
3: ni. Awal saat ni tu berkaitan tegur. Ya.
0: Katik pun. Semoga mendapat padan lah. dia buat ia dia. Baik. Jadi hari ni, minggu ni kita bersama-sama dengan Pok Ya. Ke dalam ruangan. Cakap ulu. Surang kan eh?
3: Minggu ni minggu surang.
2: Minggu surang. Sekejap lah. Kena bukir lagi. Bukir dah dah.
0: Okay.
2: Nah lah.
3: Bukit dah.
2: Nak cakap.
0: Bukit dah. Tapi nak budak boleh tinggi ya.
2: Bukan malam baik ikik ni kan.
0: Tak apalah. Down gear dah. Baik. Hari ni Boya kita nak tu bagi lah muka demo iki.
2: Okey, muka demo dia gini lah. Hari ni ada kata-kata Boya baru ni. Kalau Demi rasa macam dok mulai tu Poyang minta maaf lah.
3: Tapi awal-awal lagi minta maaf kita.
2: Alah, takut orang salah faham.
3: Bukan benda lah ni.
2: Alah, tapi nak wayak lah.
3: Banyak pula
2: benar orang salah faham. Memang ada kata orang Poyang bawa ni. Kata Kak T kan ke sebelum ni, kalau kita salah sebut jadi makna lain.
3: Makna lain.
2: Jadi kita kena sebut mulai-mulai. Gitu lah.
3: Dah. Kalau kita ni kadang ikut ijil kau ni. Kadang-kadang
2: dia.
3: Kita tak boleh nak ijil.
2: Kita kata macam kalau hok dok sengor tu jangan buat sengor. Kalau kita buat sengor bunyi lain lah.
3: Bunyi lain sungguh. Dok paluk jadi kan.
2: Dia gua ni wayah. Makni dia pun jadi lain.
3: Jadi lain makni dia. Dia bergantung sabduk pun sama juga. Kalau kita sabduk dok kenal dengan sabduk tu. Kalau kita belajar tajwid pun makni dia layu kan.
2: Hok tak ada benda tak ada sabduk tu jangan pandai-pandai ubahlah. Gitu gitu wayah.
3: Dok kalau balik jadi ngaji pun. sungguh pun. Jadi hari ni macam biasa Limi jugalah.
2: Limi lah.
3: Limi kataan jugalah. Macam sama kalau Kak Tim hari pun Limi juga. Kalau kami lima. Kalau lima, Limi.
2: Limi.
3: Lima kami.
2: Lima.
3: Dah berapa wok? Tahu-tahu. Berapa iya wok ni pakuk ni? Dia ya tiga mana poin? Tiga genggak, tiga ni cekok ni. Lima iya. Lima kami.
2: Macam kalau Kak Tim tiga cekok. Macam Pak Iya ni. Tiga bukah.
3: Tiga bukah.
2: Tiga bukah.
3: Bekah ada juga. Bekah.
2: Bekah. Bukah.
3: Kalau
0: tiga ikat tu. Tiga ikat.
3: Kalau
0: tiga
3: bukah lah. Tiga bukah. Kalau kat timur bekah.
2: Bekah.
3: Bekah.
2: Macam kami ni, bukah.
3: Tiga bukah.
2: Berapa iya pucuk pakuk tu sebukah. Gitu.
3: Bekah. Lepas tu cekok gini juga. Ya juga.
2: Cekok.
3: Lepas tu kalau macam kayu api tu. Bekah. Kayu api macam kita. Dah mula pergi ke mana tak? Aku nak kebun tu. Kebun ketoh tu. Nak cari benda. Aku nak cari ni lah. Kayu api boleh 3-4 bekah.
2: Sama ya. Boleh lah 3 bekah. 3-4 bekah. Gitu.
3: Bekah tu. Jangan belangkas tu.
2: Belakah.
3: Belakah tu.
2: Tahu tak mula Pok Ya ingat ke macam belakah ni ingat ke kerai? Awal-awal mula. Rupanya macam labi kita tahu.
3: Dia
0: labi?
3: Belakah ni. Dia macam benda orang panggil macam
2: lipin kita.
3: Nak kata ketam tak juga. Lipin kita.
2: Macam lebih lah kita kata.
3: Lebih kurang lah.
2: Gini aja. Poya ingat belakang tu mulai macam macam kerai benda.
3: Dia ingat macam dia ingat kerai. Belakang tu. Rupanya orang benda dah laut.
2: Dalam air tu lah. Liku tajang tu.
3: Tajang juga tu. Bahaya juga tu. Tapi boleh makan lah orang kata.
2: Cucuk orang tak?
3: Tak kalah. Kalau kita dok tu, dok jaga. Kau kena berhati-hati lah. Tapi Kak Tin jumpa banyak di patah di Melaka. Ada di jual.
2: Orang makan tak?
3: Orang makan. Tapi tak penuh lagi dah makan.
2: Orang makan lagi.
3: sebut je bandar. Makan jok lagi.
2: Okey.
3: Oh, penuh rasa lagi.
0: Hmm. Baik. Jadi untuk minggu ni, sebut makan-makan-makan apa lama-lama ni boleh pindah kan?
2: Lami pula muka demo.
3: Tunggu ke isyarat Cik Hek.
2: Dia isyarat lah. Sudah
0: kita. Pasal cerita ni, kita nak bagi sayang-sayang kita boleh tengok di dua platform. Dekat TikTok
3: boleh. Dekat Facebook pun boleh.
0: Facebook pun boleh.
2: Boleh belakang.
3: Jangan saat ni tutup. Lepas tu buka pula. Facebook tu.
0: Tak ingat. Wow. Ni. Tapi hari ni kamera kita, satu kamera, tiga orang.
3: Tiga orang
0: Ya.
2: Sekali je.
0: Ya, sekali ya.
2: Tiga orang ada belakang lah kamera ni.
0: Baik. Jadi Pak Yah boleh mulakan.
2: Okey. Kata Pak Tamir ni. Pak Yah bawa. Pertamanya gulai. Gulai.
3: Gulai ya.
2: Gulai.
3: Bergolek lah tu.
2: Okey. Eja dia. G-U-L-A-I-K. Gulai.
0: Gulai.
3: Bergulai. Ke benda?
2: Macam kita biasa dengar dia bergulik tak?
0: Gulik.
3: Hak ni bukan?
2: Hak ni gulai.
3: Gulai. Gulai. Bukan gulai.
2: Bukan.
0: Dia kadang-kadang tengok. Dia macam game dia panggil. Dia ada ada benda. Kadang-kadang orang kata benda. Jatuh golek. Tu golek lah. Kalau golek ni untuk contoh.
3: Dah macam hey, boleh bergulik bawah tak?
0: Semua.
2: Jangan kejut gulik yang kau.
0: Nak anak minggu.
3: Dia ingat weh ada kucing dah. Laju. Duit kucing ada. Elah betul. Gulai.
2: Gulai dia. G-U-L-A-I-K. Gulai. Nah, casan kita ni. Pia boleh jawab.
0: Macam ganti perkataan jadi gulai.
3: Dia sini benda ke benda tu?
2: Dia buat ni wajah. Gulai ni dia kait dengan badan kita lah. Organ-organ di badan kita.
3: Bergulai. Maknanya rebah, debing lah kan?
2: Kalau kita gelisi kan?
3: Glusu.
2: Glusu.
0: Leceh.
2: Maknanya gulai.
0: Padat.
3: Gulai ni berjalan lah ikut katik. Okay.
2: Dia kait dengan benda yang ada muka kita.
0: Gulai.
3: Sudah kerja. Tengoklah muka ada mata, ada hidung, ada mulut.
0: Dia kata kurang.
3: Ada telinga.
0: Pesingan.
3: Dai dah. Dai licing dah.
2: Bukan.
3: Kedai suwok.
2: Okey, pokoknya wayak je lah.
3: Wayak je lah. Okay. Salah berlaku.
2: Okey, gulai ni dekat dengan mata.
3: Mata sipik.
2: Bukan mata sipik.
0: Bukan.
2: Maknanya gulai ni. Kalau aku tuai wayak. Alah, gulai-gulai lah. Gulai mata dah, gulai-gulai. Bukir lah, bukir mata.
3: Ingat melalok mata.
2: Celik lah, tu ayak.
3: Celik dah kami, kami celik.
2: Gulai ikat mata tu, jangan tidur je.
3: Tahu, buat puyuh je mata tu. Nak tidur sumum mumnah.
2: Kalau makan ubat semi je. Biasanya orang kata, payahlah nak boleh ke gulai mata.
3: Nak boleh ke buka mata.
0: Okey, Kak Abah kata, okey, bukan gulai batin ni. Kita bukan gulai batin, bukan.
3: Ni nak suruh buka ikat mata tu, masuk gulai ni. Ayak kau ni ada faham, kata tak ada ayak.
2: Ayak untuk dia, okey. Rasa macam dok kabur je lepas makan ubat semi. Siapa nak gulai mata pun dok bulai.
3: Nak buka mata.
0: Nak celek mata. Celek mata. Boleh bidah.
2: Bukan yang gulai dia.
0: Okey. Sedapnya yang gulai.
2: Okey, kata yang kedua.
3: Standard
2: tu. Okey, tajuk standard dulu. Lajuk ke kau ni.
3: Dia ingat dia. Ingat kaya gulai kamu.
2: Bukan ingat yang gulai. Lapar perut kan.
0: Jamuk ni.
2: Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Rasa macam ngantuk sangat selepas makan ubat selesema. Sampai nak buka mata pun macam tak boleh.
3: Itulah buka mata.
0: Bulat ni. Ada kata maaflah tak faham apa yang tiga orang cakap. Okay. Jadi untuk dekat ruangan lah TikTok mungkin dia pertama kali masuk. Kita dalam ruangan cakap ulu.
3: Cakap ulu Terengganu.
0: Cakap ulu Terengganu.
2: Okey, yang kedua ni.
0: Yang kedua.
2: Kak ni buat ke Pak Yah ni. Kak ni orang Kuala Aku.
3: Kuala Aku. Minyak letak lah dia.
2: Dekat-dekat situ lah. Orang Kuala Aku. Pado.
3: Pado.
2: Pado.
3: Pado ni melibatkan rasa ke kau ni?
2: Tak tahu.
3: Atau pedo
0: kan? Atau pedo.
2: Ni pado.
0: Pakai pedo.
3: Pado.
2: Ijir ya. P-A-D-O. Pado.
3: Gitu. Hei je. Pado.
2: Pado.
3: Bukan Pok Do ya.
2: Bukan.
0: Do dari Kelantan.
2: Bukan Pok Do. Bukan Cik Do.
3: Bukan.
2: Dan Kadogo.
3: Pado ni bukan sejenis rasa bukan?
2: Bukan.
3: Perbuatan bukan?
2: Perbuatan.
3: Perbuatan.
0: Pado
3: Wadah ni ada kaitan dengan perbuatan.
2: Bukan ni, bukan. Bukan pada satu hari.
3: Bukan pada satu hari.
0: Macam mana?
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Okey. Siapa duk teka-teka
3: dah? Ambil berat, ambil tahu.
2: Macam orang belah kata macam mana, bukan. Bukan orang belah.
3: Biasa betul kat orang belah ni. Ini salah sikit.
2: Salah sikit.
0: Dah.
2: Dekah?
3: Dah mari pada je dengar pada ni.
2: Perbuatan.
0: Perbuatan pada.
2: Okey, tu.
3: Padang.
2: Kabar dekat tadi.
3: Ni dia kata pada ni padang dia kata.
2: Pada tu padang.
3: Berpadanang lah ku.
2: Okey, tahu segi bawah tu.
3: Mana?
0: Berpada-pada.
3: Berpada-pada dia kata.
2: Bukan juga.
3: Pak Ih. Bukan juga.
2: Bukan juga Pak Ih.
3: Bukan Pak Ih.
2: Okey, Pak Ih kabar eh. Okey. Pak Ih je mula. PADO pada. Okey. Ni hari mula ramai dah orang mula ke bawah pula ni cara dia. Okey. Pada ni makni dia letak.
0: Letak
2: ubah. Teh makni dia pada.
3: Letak ubah itulah.
2: Letak ubah dia je sewak tu dengan ni lah.
3: Tak ubah padu. Padu ni gini lebih kepada orang kot. Mau padu dua orang ni tu. Jadi laki bini dia. Padu.
2: Padu ni kan belawang kot ni.
3: Dia mulik serasik lah.
0: Serupa macam membuat aku orang tahu lah. Mau padu dua orang lah. Mulik hangat dah.
3: Mulik.
0: Pakai gini mulai-mulai ada.
3: Padu dia satu hit lah.
0: Paduan padu. Tu bucil lah.
2: Kau ni dia satu ada satu orang ke?
0: Dia pada dua orang lah. Hak so kecil.
2: Pandai dia satu-satu orang dia.
0: Mulai-mulai ada. Lepas tu duduk dia. Lepas tu aku duduk jujur. Aku aduk padu dia pula. Pahak ni jadi taksinya.
2: Okey, pada ni mak dia letak.
3: Letak.
2: Okey. Okey, ayat uluk dia. Okey. Jangan dipadolah kita toh mumung abang dekat dengan seluk toh. Kong lekat situ dok kade lah mau nak balik rumah sekarang. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Jangan letak kereta tu sebarangan dekat tanah berlumpur tu. Nanti tersangkut, susah nak balik nanti.
3: Okey.
2: Baik.
3: Okay,
2: dua dah.
0: Dua. Kita tengok keadaan dulu. Keadaan semasa tu.
3: Waktu asal kita pukul apa?
0: Baik. Jadi rasanya kita terpaksa dua dulu.
2: Dua dulu.
0: Sebab ni di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri waktu asal kita pukul 4:26.
3: Okey. Kita lihat dulu betul.
0: Ya, di Besut Setia pukul 4:28. Di Hulu Terengganu 4:28 juga. Jadi Kemamang Dungu pukul 4:27. Jadi 4:26 di Kuala Terengganu kita ni. Jadi kita rasa kita
3: tawakul
0: dulu.
3: Tiga lagi sambung paso.
0: Uni
3: jangan kuanda-kuanda dah weh budak.
0: Yang dekat apa nama tu?
3: Dah uni jangan kuanda-kuanda budak weh.
0: Ayah nak cari.
3: Ikut kami ni.
2: Jangan get kuani-kuani.
0: Aku tunjuk sini.
3: Betul?
0: Rupanya hak ni.
3: Tu. Ni hak no. Mira dia.
0: Hak sini pun nak tengok juga.
3: Dulu deh.
0: Jadi yang mana ada tu kita lihat sekejap, kita bagi ruang kepada Watu Asong.
3: Okey.
0: Tu kita mari semula lagi.
3: Dalam
2: cakap. Cakap ulu.
3: Cakap ulu.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Sebagai hamba, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan amal soleh dalam kehidupan kita. Amal soleh boleh dikategorikan sebagai amalan-amalan wajib yang difardukan kepada kita seperti salat, puasa, zakat dan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Manakala ibadat sunat juga termasuk dalam amal soleh. Kita menunaikan sembahyang sunat yang ada dalam kehidupan kita seharian seperti solat sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat yang mengiringi solat fardu sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Kita melakukan ibadah puasa sunat hari Khamis dan juga hari Isnin sebagai contoh. Kita juga menunaikan kewajipan kita dengan zakat sebagai ibadat wajib dan ada yang sunat yang disebut sebagai sedekah. Ini semua merupakan amal soleh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ada masa yang boleh kita biarkan berlalu begitu sahaja tanpa kita melakukan amal soleh, amal kebaikan supaya menjadi bekalan kita untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Tidak ada jalan lain untuk mendapat keredaan Allah dan mendapat ganjaran Allah melainkan kita melakukan amal soleh seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 110, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang bermaksud, oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti, maka hendaklah dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun daripada ibadatnya kepada Tuhannya. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita supaya sentiasa berusaha untuk melakukan amal soleh, amalan soliha. Itulah perkataan yang dimaktubkan oleh Allah dalam firman-Nya daripada surah Al-Kahfi ayat 110. Marilah sama-sama kita melaksanakan amal ibadah dalam kehidupan seharian kita sebagai bekalan untuk di akhirat nanti. Jangan kita pandang remeh terhadap ibadat atau amalan yang kecil, kerana ada kalanya amalan yang kecil itu lebih ikhlas berbanding dengan amalan yang besar yang mungkin ada ujian dari sudut berasa riak ataupun menunjuk-nunjuk daripada amalan tersebut. Lakukanlah apa juga bentuk amalan walaupun kecil, kerana mungkin nilaiannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting, mari sama-sama kita meningkatkan amal soleh dalam kehidupan. Kita buat yang wajib dan jangan tinggal juga yang sunat, kerana amalan yang sunat boleh menampung kekurangan yang wajib. maka inilah yang akan menjadi modal kita di akhirat nanti, menjadi bekalan kita yang akan kita bawa untuk dipersembahkan kepada Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa berusaha melakukan amal soleh dan menjauhkan diri daripada menyukai

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak perlu, kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Mari cakap ulu.
3: Terbuah.
4: Apa pokok ya?
2: Terbuah.
4: Pokok hati ni terguang. Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
5: Ah, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Mari dengar cakap ulu lah ni.
4: Dan halal dah.
3: Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM. Mesra Ceria. Dengar pula hari.
5: Okay, baik, kita mari semula ke dalam ruangan cakap ulu.
4: Yeah.
5: Bukan cakap luar.
2: Bukan cakap KL.
5: Oh, no.
4: Kalau tadi duit kata Dua.
2: Kita ada dah, ada gulai. Ada juga pado.
5: Ada pado, dua eh. Okay, baik, lagi yang seterusnya.
2: Okay, yang seterusnya, yang ketiga ni, kena sebut mulat-mulat lah. Pokoknya sebenarnya rasa memang salah nak bawa kata ang ni. Tapi bawa je lah sebab dia cakap uluk kan. Ni pun Kak Ani juga weh kepok yang ni. Kak Ani Kuala Akuk ni. Okey, perkataan yang ketiga kena sebut mulat-mulat. Okey.
4: Sudah kerja.
5: Gini
4: apa
5: ya. Gelok sebelum Pak Oya sebut tu. Dia takut kadang-kadang Pak Oya besar tu beralih hangat.
4: Apa gelok teruk pulak menau ni.
5: Mama rasa kerap backhand wah ni. Gini kadang-kadang bila kita cakap ulu macam wah kenapa kita cakap mana? Ada sepatah kan. Orang komplain. Dia kata, "Oh, cakap lucu." Dok gini cakap okay. Ulu dengan Ili lain.
4: Dah sama dah.
5: Sebut molek-molek niat betul niat nak belajar cakap ulu. Okey dah.
2: Okey. Okay. Dia kat ni wayak kepok jan eh. Dia mengalami dah orang dok guni kataan eh. Masa dia makan nasi di kapung butuk dia wayak. Butuk kan langgar tadi dua tadi kapung langgar rasanya.
4: Ya, dua tu.
2: Makan nasi lah budu dia wayak. Okey, kataan dia lacak.
5: Oh, lacak.
2: L-A-C-A-K. Lacak. Kena sebut mulat lah.
5: Jangan sengung.
2: Jangan sengung.
4: Berseliga tu. Berseliga dah.
2: Kau tengok dah.
4: Dah tengok pun. Berseliga. Dapat kabar kami. Gitu juga. Mulacak mulik weh. Makan nasi ni.
5: Dia
2: berseliga.
5: Maksud dia berjeliga. Betul lah tu.
4: Selega.
5: Tapi sebutang jangan bunyi sengah. Jangan dalam hidung. Jangan sukan.
4: Pasal ni nenggo.
2: Tu yang kata kena sebut betul-betul. Kalau kita sebut salah, ngidau, kerja dia menerang.
4: Buruk kelicak
5: lain. Lecak ke mecak?
2: Tu mecak
5: je. Tu mecak.
2: Cak-cak makan cak-cak kata kan.
5: Makan cak-cak tu. Tu mecak.
2: Okey, ni.
5: Ni lacak.
2: Okey, lacak. Jangan sengar eh.
4: Okey.
2: L-A-C-A-K maknanya berselega. Okey, ayat uluk dia eh. Okey. Lacak unggah lah. Kalau boleh makan nasi lok buduk. Ada ikan tawar. Tambah pula picit duyang dalang.
4: Kinyik lada lah.
2: Okay.
4: Betul. Isi duyang. Buat puyuk.
2: Nambah 3-4 pinggang nasi jadai.
4: Pasal metah tu lah naik berat badan.
5: Lepas tu memitung.
4: Lepas tu ke bolehlah beli baju lain.
2: Lepas tu jadi gini.
4: Itu ingat hadiah dulu dah. Kenang ni.
5: Lahir siapa ke?
2: Lahir.
4: Ibu panggil lahir.
5: Lahir.
2: Lahir.
5: Lahir siapa?
4: Cik, kamu lahir.
5: Lahir. Lahir siapa?
4: Lahir. Lahir tengku dia. Dia tambah lahir dengan lahir. Jadi lahir.
5: Pening pada gitu.
4: Lahir tengku dia.
2: Okey.
5: Lahir.
4: Aku ngi juga suka kalau aku salah. Kalau aku salah, aku suka aku pula.
5: Padahal dia nak lari dia suka tau.
2: Okey. Okey. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Berselera sungguh kalau boleh makan nasi lauk budu. Ada pula ikan tawar, ikan panggang tawar. Lepas tu gaul sekali dengan durian kat dalam. Memang bertambahlah nasi 3-4 pinggan.
4: Aku tak tahu lah. Dia boleh tengok Pok Ya cakap luar.
5: Patutnya Pok Ya. Cakap yang translate ikut standard tu. Suruh kata baca.
2: Okay, Rasulullah kami dia, baca.
5: Cuba baca lagi. Ulang cakap lagi.
4: Mana?
5: Baca lagi lagi. Dia janggung. Dia janggung kan?
4: Berselera sungguh kalau boleh makan nasi lauk budu. Ada pula ikan panggang tawar. Lepas tu gaul sekali dengan durian kat dalam. Memang bertambahlah nasi 3-4 pinggan.
5: Cakap tu hidung yang kembang.
2: Nasi tak jadi ikan panggan tawar.
5: Bunyi panggan.
4: Betul. Berakhir ni nak tengok kaku kita. Mungkin nak dia ada.
5: Tak, sebab je. Berakhir dulu. Kita je dengur luar. Aku tu nak beras panas. Hidup. Assalamualaikum.
2: Sambil ringgit. Marah nak.
5: Betepik lah kami dengan Pak Ih.
4: Kalau cakap ulu ni, mungguh pun. Tak pasal mu. Ada yang benda hak
5: kelakor. Tapi sedap dengan kata mu cakap standard tu. Hidup sama pergi.
4: Kan? Kami pecah husi kita.
2: Okey, yang kepak pula.
4: Suka parok pun. Yang kepak.
2: Okey, yang kepak barak.
4: Barak. Barak dah ya.
2: B-A-R-A-K. Barak.
4: Barak ni... kira ili benda darat kira
2: bukan barat arah
5: ni bukan arah dia
4: makanan pembuatan
2: keadaan
5: melarat
4: suasana
5: melarat
2: ya ke
4: melarat
5: sebab macam gambe pakai borak
4: marok lah kira
5: dia marok lain marok ya api marok ni kalau nyakit luka
4: melarat.
5: Betul kau melarat.
4: Kau dia panggil melarat juga ukap pun.
2: Okey, dia ni kata orang melarat, merebok.
4: Dia buat apa? Pas melarat gitu pun lah.
5: Boleh.
4: Selagi melarat kat atas ni. Dah buat apa siapa melarat mu deh? Mu duduk siapa melarat mu duduk ke punduk tu. Maknanya. Dia buat apa siapa melarat mu duduk punduk tu. Masuk melarat lain pula.
5: Tapi dia tahu mungkin dia kalau melarat tapi yang berpahang.
4: Dua dia, kami masuk.
5: Ada dua masuk. Kalau tapi kalau kita bukan dua kadang. Ada kadang macam kita pakai borak. Ada kadang kita pakai melarat. Kalau borak
4: ni Kelantan tak?
5: Ni barak. Ya barak borak yang orang ni ambil faham lah. Orang lain dah pesan dia. Borak ni contoh kadang-kadang kita ada tempat luka. Ada orang ada nyakit tau. Kita garu-garu. Mundang garu kata borak atas situ pulak. Ya borak merebok ke situ pulak.
4: Kau melarat lah. Tapi kalau borak ni rasa lebih kepada lelek besut Kelantan tu.
5: Tani borak.
2: Okay ni barak ni berahin. Berahin
4: Pau.
2: Bukan. Orang kata makan duyang lah.
5: Kepang ni. Orang ada bau.
2: Bau. Okey kata
4: bau. Pau ya.
2: Ya pau. Berakhir bau. Okey. Ayat barat maknanya merebok ataupun melarat. Okey Pak Yawir ayat dia. Okey. Bumbe wayak jangan dibawa ke mumbung abang punya-punya panah gini. Lagiklah kat Blue Corral. Bimbang api barat tak lain.
5: Kalau api. Kalau ni kami marok lah. Kalau ayat
4: tapi,
5: ni.
4: Tapi kalau kapur kat tim melarat juga. Kapur kat tim melarat bukan barat. Melarat.
2: Melarat.
4: Api tu jangan buat tu timbul mulik ikit kau melarat tak keburang.
5: Dia melarat sakit tau. Tapi kalau
4: sakit pun boleh, api pun
5: kalau
4: boleh.
5: Kalau merebok kalau macam kata berjakit kami panggil melarat lah. Kalau kata merebok kau besar Maruk.
4: Ah, maruk. Dia kalau kami kalau melarat nyakit ni, dia kohor teguk.
2: Ya.
4: Yeah. Ah, penyakit yang semakin semakin benda apa tu?
2: Semakin melarat lah.
5: Dia nak explain lagi ya.
4: Semakin semakin teguk lah nyakit tu.
5: Makin teguk.
4: Demam sikit-sikit melarat pas demam banyak-banyak.
5: Kalau makin teguk, kalau tu kalau kata melarat, penyakit yang tular apa lagi? Boleh nyakit lain tu tau. Batuk boleh sema. Tu melarat tau. Tu mana? Kalau kena nyakit tular, dia kohor besar. Contoh luka. Luka boleh top up je.
2: Kohor luah.
5: Tu borak. Mari borak gitu.
2: Okey, terjemahan bahasa standard. Okey. Okay. Pihak bomber bagi tahu jangan melakukan pembakaran terbuka ketika cuaca panas macam ni. Lagi-lagi kalau berdekatan hutan atau semak, bimbang api merebak cepat ke tempat lain.
4: Tu kita bimbang merebak lagi. Okey.
2: Okey, yang kelima.
4: Yang kelima.
2: Hot berhang juga ni. Okey, kenuk.
4: Kenuk.
2: Kenuk.
4: Dah hujan. Kau dalang lah.
5: Halo. Sebelum tu tidak bayang lah. Cuma kenuk bayang tu.
2: Kenuk.
4: Kenuk. Kenuk. Kenuk ni mana perbuatan lah.
2: Okey. Ni bukan tenuk. Bukan tenuk eh. Kenuk. K-E-N-U-K. Kenuk.
4: Kenuk. Wahai.
2: Kenuk. Kenuk nekat yang mulut.
4: Mulut. Mulut celupa aku.
2: Bukan.
4: Kenuk. Mulut mucong mulut masang.
5: Ni mulut ada gigi ke ni?
2: Ya, perbuatan dalam mulut lah.
4: Kemung. Kemang. Kemang benda. Macam kemang kelak je.
2: Kemang ataupun kita buat orang mulut ya, kemung lah.
4: Kemung. Kalau kami dah apa tengok mulut gitu, kemung benda dalam dah. Cekelak ke butir-butir rambutan.
5: Kemung atau kemang dua-dua bakal.
4: Kami kemung punya kemung butir rambutan tau. Kalau telang susah weh.
5: Oh, dia kenuk eh?
2: Kenuk
4: weh. Kapan mana ni? Bau.
2: Bau mana?
5: Weh.
2: Ada semua pelik-pelik. Ada lagi
5: gamuknya.
4: Bukan gemuk, kemung. K-E-M-U-N-G.
5: Bukan. Misama.
4: Dengar molek-molek.
5: Kemung.
4: Kemung.
5: Bukan kemung.
4: Kak Tiwak dengar sikit. Kemung. Dengar molek-molek. Mucung dah mulut kat
2: Tiwak. Okey.
4: Mi
2: kau. Kenuk. Maknanya dia kemam ataupun kemung.
5: Dia kenut.
2: Kenuk.
5: Kenuk.
2: Okey. Okey dah. Okey.
5: Buka kemung.
2: Okey, ayat uluk dia.
5: Kerah pun.
2: Jangan dikenuklah pi toh lami-lami. Pahit wei. Telang lah lu.
4: Ya hunggo. Oh, kalau barang sebarang pi ni, kebanyakan pahit. Tak ada kelak.
5: Tapi Mungkin tahu tak ni. Rasanya kalau weh ni.
4: Bau pun tak ada.
5: Tengok pada tuang mu ni lah. Weh ni kan maknya masa kecil dia duduk kenuk ke betul durian kali.
4: Bakalai dah. Banyak.
2: Jangan weh kenuk betul durian belalak mata.
4: Hunggu bahaya weh ni.
5: Dia kenuk ya. Dia kenuk ya.
2: Belalak padang lah.
5: Basi.
4: Kau hok berair mata. Bumi sama. Kalau berair mata, tak boleh nak baca. Dah kami ni. Hak orang komen.
2: Amin. Gulat ikat mata dah.
4: Gulat ikat mata dah.
2: Okey, terjemahan dah bahasa standard. Okey. Jangan kemam pil tu lama-lama. Pahitlah nanti. Telan je terus.
4: Nak kenuk buat benda tapi tu. Telah lalu.
5: Tapi payah juga lah kalau kita nak ikut dari dia ni. Dia punya sebutan tu sipi-sipi.
4: Bahasa Allahnya lain teguh dengan kemung dengan kenuk tak sama teguh. Betul. Lain teguh.
5: Betul lah. Tapi maksudnya ya, kalau kita nak cakap tu kita ulang luka lagi. Nak jadi betul kata dia kenuk kalau jadi kemuk
4: Yalah tu.
2: Kita suruh Siri Zahra ni.
4: Nak panjang umur aku ni. Mana?
2: Tajam mahal
4: mana?
2: Nek.
4: Kemung tu.
5: Hak Melayu ke?
4: Jangan kemam pil tu lama-lama. Pahitlah nanti. Telan je terus.
2: Anggun aspirasimu.
4: Rokok limu panjang weh.
5: Dok Teh. Sama kali aku tengok. Dok kena dengan muka.

0: ataupun celik.
1: Okey. Okey,
0: yang kedua pada maknanya letak. Okey. Yang ketiga lacak, maknanya dia berselera. Okey, yang keempat barak, maknanya dia merebak ataupun melarat.
1: Okay.
0: Dan yang kelima kenuk, maknanya dia kemam ataupun kemung.
2: Ya. Yeah. Baik. Jadi gitulah deh. Itu sahaja kita setakat itulah yang dah hari ni. Jadi kita pun minta maaf banyak dah nak kagak lebih.
1: Ada lagi. Ada benda hak kelakong
2: Tapi maknanya
1: tapi bab panjang kat teh mu cakap luar.
2: Boleh sangat lah.
1: Mentang-mentang kita minggu ni dua hari anggur inspirasi mu.
2: Tak apa.
1: Panjang teruk kita weh.
2: Tak apalah.
1: Bukan ni.
2: Dah kena dengan mukil pun dah kena dengan mukil lah. Okey, pukul 5 kita ada berita utama 5 petang.
1: Okey, terima kasih Pak Yang.
2: Terima kasih lah Pak Yang.
1: Jumpa pula Pak Yang kita ni deh.
0: Jumpa minggu depan pula.
1: Ada dah. Ada kita hari Khamis ni.
2: Dah lah kan. Ya kau.
1: Khamis ke?
2: Cik mula. Baik, jadi saya jumpa semula. Jadi mari sepuluh lagi lepas pada berita. Kita mari dalam ruangan pilihan.
1: Pilihan.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepadan sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setuju tak? He's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses, tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat, dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dapat membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar saradi 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya ini dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala satu pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion. Manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion. Sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar sekatan ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu biliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, Hia Dong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemenah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemenah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berlebihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guanagamo orang kita.
1: Jadi okey, Guanagamo orang kita. Kita mari semula ke dalam ruangan pilihan retro. Jadi sayang-sayang kita boleh hantar WhatsApp di
2: 0134432 dah.
1: Kita suruh hantar WhatsApp bukan suruh video call.
2: Kita nak video call kan. Benda ni live TikTok ni.
1: Live TikTok ada masuk live TikTok. Tak payah video call dengan kami ni.
2: Tak payahlah. Bila tengok TikTok tu, kira video call dah lah tu. Nampak dah muka kami kan.
1: Ya.
2: Baik. Seantero dunia gitu.
1: Betul.
2: Panjang nak kat atasmu ha. Tumpit lah perkataan-perkataan seantero.
1: Kita buri belakang hari ni.
2: Sebab
1: hari ni kita ada kebetulannya hari ni cakap ulu. Kebetulannya ada sayang kita cakap Ibang. Ada kebetulannya sayang kita cakap siang. Ada belakang hari ni.
2: Ada belakang kami, ada hal kami.
1: Kita hari sini wilayah persekutuan Kuala Lumpur.
2: Kalau tak faham tanya. Sabik kata, Mi kata. Mi sama.
1: Tak ada parang kata. Semua kata sabik kata.
2: Sabik je lah kata. Melayu tak payah lah. Ni pilihan retro. Ni tiga. Lepas tu kita siasa lagu. Lepas tu kita ada Lapo The Way. Lepas tu lagu pula. Lepas tu adalah Beast On Air lah.
1: Beast On Air pula lepas tu. Jadi pilihan yang pertama, permintaan daripada Rosmalina Dengung. Nak dengar lagu Lelengau. Dinamik. Kemudian seterusnya diminta oleh Syah Izzat. Hari nak dengar lagu Izinkan Selamanya Namamu Di Hati. Dan juga kita lagi pada
2: Ada lagi Tosa.
1: Hari nak dengar lagu khas Linda Sehati dan Sejiwa.
2: Tiga lagu dah.
1: Tiga buah lagu. Tapi di tengah-tengah tu ada selingang lah. Ada selingang. Yang pertama kita ada
2: Lepas tu baru Beast On Air.
1: Lepas tu Beast On Air untuk lepas lagu kedua. Pilihan
2: retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Eh, hey, lapor dah weh.
2: Kita nak pergi ke warung Wok Kuala Besuk.
1: Lokasi.
2: Salah sebuah kedai makan yang terletak berhadapan Tapok Pasar Tani Kuala Besuk. Menu wajib cuba.
1: Morning menu. Banyak menu. Morning tu apa? Pagi tau. Pagi nasi lemak ayam goreng, nasi lemak sambal paru, sambal kerang, nasi belauk ayam gula, nasi wok ayam. Ada nasi belauk daging, nasi belauk ikan. Tu apa ni? Nak sebutkan tu?
2: Woks.
1: Wok toast bread.
3: Aduh.
1: Okey. Sang kaya Thai tea toast ice cream. Roti kitab. Kitab ke kitab?
2: Wok double special.
1: Wok double special. Pandan kaya. Wok banana. Honey fresh toast.
2: You buat bolok situ. Minuman.
1: Kopi butter. Kopi all butter. Lepas tu ada
2: Belgian
1: chocolate. Chocolate all. Kopi cang. Kopi cang. Teh tarik. Kopi teh. Kopi bandar. Lepas tu air Bandung.
2: Bandung. Menu tengah hari.
1: Pelbagai pilihan mie celup. Celup. Buk noodle. Nasi ayam gepuk, kerabu Maggi dan juga suhu. Keistimewaan dia.
2: Laju dia weh. Ni nak baca tajuk aja. Pasti ni panjang kat timur suruh baca hak benda tu keistimewaan dia tu. Menawarkan pilihan. Menawarkan pilihan hidangan yang pelbagai dari sahur pagi hingga menu panah dan tengah hari. Memiliki lokasi yang strategik berhadapan Tapok Pasar Tani Kuala Besuk. Aduh, jatuh dah. Jatuh berdebing.
1: Batu operasi.
2: Oh, degah dia baca weh. Buka si hari Ahad sampai Sabtu, bermula pada pukul 6.30 pagi sampai 3 petang. Kita lenguh doh. Si hari Rabu sahaja akan buka pada 9 pagi hingga 3 petang. Kemudahan.
1: Okay. Kemudahan yang ada situ menjadikan ruang makan yang selesa. Okay. Menawarkan khidmat pesanan atas talian melalui platform Food Panda.
2: Aduh. Masa-masa masih berbuk baca tajuk saja. Tu jadi gitu tu. Apa debing dia bawah tu.
1: Tarik nafas. Bunyi ke hok tu.
2: Tak lah. Telepon patut balik.
1: Lagu mana? Oh, balik lapor tau.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Assalamualaikum. Nama saya Nira Doti Azura binti Abdullah, berumur 46 tahun. Saya menjahit lebih kurang 14 tahun, bertempat di kampung Alu Lintah. Saya menjahit tanjak kostum tradisional untuk perayaan seperti Hari Raya Kemerdekaan, dan saya juga mengusahakan craft. Kain yang saya gunakan, kain cotton, kain songket dan kain batik. Harga bergantung kepada jenis kain. Saya juga menjual secara offline. Online pun saya jual. Saya juga menjual di hari-hari gaji ataupun event. Boleh ikuti Facebook saya Nira Duti Azura Abdullah ataupun WhatsApp saya 011-3346-844. Saya beroperasi setiap hari pukul 9 hingga 5 petang.

0: Itu dia lagu daripada Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Surang boleh suara ni. Halo. Ha? Jauh sayuk punya suara.
1: Sayuk lah punya suara ada dalam ni.
0: Baik, jadi kita ada lagi dua.
1: Leluh jugalah muka jorang kali.
0: Dan baca tau.
1: Dah
0: baca dah. Okey. Pilihan yang seterusnya ni, Teh.
1: Pilihan seterusnya dua lagu dulu.
0: Permintaan daripada Zahirah.
1: Okey.
0: Zahirah dari mana?
1: Okey.
0: Nak dengar lagu Semilir.
1: Semilir.
0: Semilir. Kemudian ini lagu pelaku Pelan Panji dah. Kemudian permintaan dari pada Syahidah dengan lagu Exist Rahsia Pohon
1: Cemara.

0: 43 pandai petang tadi.
1: Okey, dah lah 3 lagu lagi.
0: Kali kukang lah.
1: Kira-kira
0: kita
1: panjang-panjang
0: Kalau panjang-panjang dah
1: down
0: ke? Dah
1: down ke.
0: Okey, baik. Jadi kita ada lagi 3 lagu pilihan. Yang pertama permintaan daripada Atih Batu Nang.
1: Atih dah?
0: Atih Batu Nang nak dengar lagu Mutiara Kaca. Mutiara Kaca, Samudra. Kemudian permintaan dari pada Zou. Okey Zou, Wakaf Beruah ni. Nak dengar lagu Fotograf, Luka Seribu Rindu. Okey, dan yang seterusnya ni kita tengok siapa permintaan lagi pada Wih, nak lagu putih eh.
1: Tak apalah, Wih je lah.
0: Boleh lah. Okey, daripada Abang Z. Nak dengar lagu Bonnie M. Brown Girl in the Ring.
1: Okey.
0: Lah. Dang tiga tu lah. Dang tiga tu je. Sebab semput-semput.
1: Semput-semput dah.
0: Semput-semput. Bapak-bapak 5, 6, 7, 5, 55, 50. Betul lah. Tiga lagu je dang.
1: Berkunang pergi eh?
0: Berkunang insyaAllah. Lepas ni kita bersama-sama dengan DJ Rizal kita lah.
1: Berlimi.
0: Berlimi kita. Betul ni tak? Jadi setakat tu sajalah yang mampi. Yang mampu kami.
1: Nak cakap luar sangat.
0: Yang mampi boleh.
1: Yang boleh lah.
0: Yang boleh kami sedialah. Betul ni. Yang mana tak dendam minta maaf banyak. Sebab kita pun cuba dah ni. Macam-macam dah. Tapi yang dendam ada tadi yang apa Ideal.
1: Dendam banyak ni.
0: Dendam ramai lagi.
1: Ika. Mama, Putika, Ima, Kak Roh.
0: Pasal 8.3 lebih.
1: Kak Abah, Mek Jah, terima kasih. Riz.
0: Riz.
1: Terima kasih. Cik Semangat. Mana tadi, Abah?
0: Baik. Jadi ke mana pun InsyaAllah nanti pukul 6 ada berita. Lepas tu kita kembali ke ruangan Nurani. Bersama-sama dengan dengan Abang Limi kita. DJ Rizal Limi. Teruskan mendengar Tengganu FM.
1: Mr. Ceria.
2: Anda sudah bersedia?

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.

0: Dengan FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, UMT anjur ekspedisi Kayak Merdeka UMT 2026 dari pantai Pasir Tenggara ke Pulau Bidong. Dan peniaga makanan di Pulau Perhentian diingatkan pamer tanda harga. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noh dalam Buletin Terengganu FM. Peniaga makanan di Pulau Perhentian diingatkan supaya mempamerkan tanda harga dengan jelas meskipun harga makanan laut berubah mengikut pasaran setiap hari. Pengarah KPDN Terengganu, Mohd Mufsi Lat berkata, alasan harga semasa tidak boleh dijadikan alasan untuk gagal mempamerkan tanda harga. Dalam operasi bersepadu di Pantai Pasir Panjang, 5 kes pelanggaran membabitkan kegagalan mempamerkan tanda harga serta kesalahan mengikut Akta Timbang dan Sukat dikesan. Operasi akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan peniaga di kawasan pelancongan mematuhi undang-undang dan perlindungan hak pengguna. 69 peserta menyertai ekspedisi Kayak Merdeka UMT 2026 sebagai simbolik sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69. Ekspedisi sejauh 22 km dari pantai UMT ke pantai Pasir Tenggara Pulau Bidong itu dijangka selama 3 hari 2 malam bermula hari ini. Majlis pelepasan di Pantai Inos UMT disempurnakan Pengarah Akademik Kenegaraan Malaysia Norzilam Muhammad. Penganjurannya sebagai wadah bagi membentuk ketahanan diri, disiplin kerja berpasukan, keyakinan serta kepimpinan sepanjang perjalanan. Seorang suri rumah kerugian hampir RM40,000 selepas terpedaya dengan sindiket penipuan tawaran kerja dalam talian yang menjanjikan pulangan komisen lumayan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata, mangsa berusia 36 tahun itu diminta membuat ulasan terhadap barangan menerusi kumpulan WhatsApp. Bagaimanapun, mangsa diminta membuat bayaran untuk tugasan yang lain dengan menjanjikan komisen yang lebih tinggi. Mangsa kemudiannya membuat 5 transaksi ke beberapa akaun bank berbeza. Menyedari ditipu, mangsa segera membuat laporan polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan. Kontijen Terengganu terus merapatkan jurang dengan pendahulu carta Selangor dalam pemburuan gelaran juara keseluruhan Sukma 2026. Setakat pukul 3 petang tadi, Terengganu berada di tangga kedua selepas Selangor dengan pungutan pingat keseluruhan 29 emas, 28 perak dan 23 gansa. Terengganu mencatat kutipan terbaik menerusi olahraga dengan 6 emas manakala berbasikal beraya dan taekwondo masing-masing menyumbang 4 emas. Persaingan dijangka semakin sengit menjelang tirai penutup Sukma 2026 Isnin depan. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: satu hari. So Abi jadi imam, imam Jumaat. Kemudian tengok tu sembahyang rakaat pertama, dengar lagu. Lagu pula lagu Oh Fatimah. Lepas tu nanti Abi letak jauh telefon tu. Sudah sembahyang apa semua tu, orang macam pelik eh. Kita salam semua, Abi tinggal telefon tu dah ambil.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pindah kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

segmen Norani dah 6.18 minit petang. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan pada petang yang berbahagia ini bertemankan saya 88.7 MHz, saing-saing kita, rakan-rakan kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Manakala ada rakan-rakan kita di Setiu dan Besut 96.2, di Dungun 97.7 dan 90.7. Saing godong kita di Kemaman. Dan banyak saya nak kongsikan dengan rakan-rakan kita. Kalau tadi kita berkongsi menerusi hari RTM yang ke-80 di NACC Batik. Dan sekarang ni dalam Sukma pula, Sukan Malaysia yang berlangsung di Selangor. Setakat pukul 6.17 tadi, baru seminit dari sekarang. Kedudukan Terengganu, carta pungutan pingat berada di kedudukan yang kedua dengan 31 pingat emas, 28 pingat perak dan 24 pingat gangsa. Jumlah keseluruhan 83 pingat yang dipungut oleh kontingen Terengganu. Tahniah kepada kontingen Terengganu. Cuma ditinggalkan oleh Selangor dengan 105 pingat keseluruhan, iaitu 36 pingat emas, 41 perak, 28 pingat gangsa. Tak kata kalau tuan rumah ni kita tak heran sangatlah. Memang Selangor bersungguh-sungguh sebagai tuan rumah untuk menjadi juara dalam Sukma pada kali ini. Tapi jangan lupa, masih banyak masa lagi. Mungkin Terengganu boleh mengejar pitah dekat corner tu kok. Wilayah Persatuan di tempat yang ketiga dengan 28 emas, Johor dengan 22 emas tempat keempat, Sarawak tuan rumah 2 tahun lalu di tempat yang kelima dengan 21 pingat emas. Itulah yang berlangsung kejohanan ataupun sukma yang kini sedang berlangsung di negeri Selangor. Sampai pukul 7 malam nanti, insyaAllah saya akan temani rakan-rakan kita dengan lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan kita.

Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Okey, kita 6.37 minit petang. Kalau dah dengar promo tu bermakna kita dah sampai ke segmen kuis sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan kepada mereka yang belum lagi menang, boleh telefonlah kejap lagi. Tapi yang penting belum menang sebab kalau ada dua nama kita terpaksa tolak satu. Itulah yang pernah berlaku lah satu ketika dahulu. Jadi hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Dan siapa yang menjawab soalan dengan tepat dan betul, dialah pemenang dia. Okey, 6235330 ataupun 6238330. Soalannya senang, jawapannya pun senang juga. Soalannya berbunyi begini. Berapakah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu pertama? Saya ulangi, berapakah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu pertama? 6235330 ataupun 6238330. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian ni?
2: Azmi.
1: Azmi. Azmi tak menang lagi ni.
2: Tak ada menang lagi.
1: Okey, berapa jawapan dia ni?
2: 60 tahun.
1: Okey, cuba yeah. Lagi ni ya. Cuba lagi. Okey. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Siapa dia ni?
3: Ni Kak Ani.
1: Kak Ani, apa jawapan dia Kak Ani?
3: Umur 43 tahun.
1: 43 tahun.
3: Ya. Yeah.
1: Okey, cuba lagi Kak Ani. Okey, saya cuba yang ni pula. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Okey, siapa dia ni?
4: Adi.
1: Adi, apa jawapan dia Adi?
4: 40 tahun.
1: 40 tahun. Betul Adi ya?
4: Ya.
1: Okey Adi. Tahniah Adi kerana Adi adalah pemenang dia dan Adi yang letak lagi telefon ya. Di tunggu di talian okay. Ya. Okey, kita dah menjumpai pemenang dia. Berapakah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu yang pertama? Masa umur dia 40 tahun di Gua Hira. Itulah jawapan yang sebetulnya. Okey, dan yang belum lagi memenangi, jangan putus asa, ada lagi sampai sepanjang bulan Rabiul awal 1448 Hijrah. Hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu.
0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Sensasi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM.

Okey, kita dah pun 6.54 minit petang. Ada yang bertanya saya, tak ada ustaz ke? Hari kami tu memang tak ada ustaz weh. Okey, kita ada hari Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu sahaja. Kalau hari Ahad, kita ada dua ustaz. Kalau tak ustaz Haji Syukri, kita ada ustaz Wan Harun. Counter Faraid ataupun lima waktu. Hari Isnin bersama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wang Jaafar. Fikfis Solah. Dan hari Selasa, jom tanya bersama dengan Ustaz Wan Abdul Halim, Ustaz Abdul Halim, Awang. Manakala hari Rabu, kita dalam, kalau hari Rabu semalam, kita bersama dengan Ustaz Azizul Hassan dalam

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril AS. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Nurani, 6.9 jam yang kedua, pukul 7.11 ini malam, kita dah pun memasuki 8 Rabiul Awal. Mungkin malam ini kita ada perancangan agaknya untuk keluar bersama-sama keluarga untuk makan malam agaknya. Yang belum gaji, monyok je lah, tunggulah dulu lepas dapat gaji. Okay, dan anak-anak kita yang bermain kat luar tu waktu-waktu gini dah pulang ke rumah ke belum? Kalau belum, buka tingkap panggil. Suruh balik. Kakak memang garik dah ni, aku kata. Baik, lagi 9 minit kita akan dengarkan azan maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Kita nantikan sebentar nanti.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Sebagai hamba, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan amal soleh dalam kehidupan kita. Amal soleh boleh dikategorikan sebagai amalan-amalan wajib yang difardukan kepada kita seperti salat, puasa, zakat dan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Manakala ibadat sunat juga termasuk dalam amal soleh. Kita menunaikan sembahyang sunat yang ada dalam kehidupan kita seharian seperti solat sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat yang mengiringi solat fardu sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Kita melakukan ibadah puasa sunat hari Khamis dan juga hari Isnin sebagai contoh. Kita juga menunaikan kewajipan kita dengan zakat sebagai ibadat wajib dan ada yang sunat yang disebut sebagai sadaqah. Ini semua merupakan amal soleh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ada masa yang boleh kita biarkan berlalu begitu sahaja tanpa kita melakukan amal soleh, amal kebaikan supaya menjadi bekalan kita untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Tidak ada jalan lain untuk mendapat keredaan Allah dan mendapat ganjaran Allah melainkan kita melakukan amal soleh seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Yang bermaksud, oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti, maka hendaklah dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun daripada ibadatnya kepada Tuhannya. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita supaya sentiasa berusaha untuk melakukan amal soleh. Amalan soliha, itulah perkataan yang dimaktubkan oleh Allah dalam firman-Nya daripada surah Al-Kahfi ayat 110. Marilah sama-sama kita melaksanakan amal ibadah dalam kehidupan seharian kita sebagai bekalan untuk di akhirat nanti. Jangan kita pandang remeh terhadap ibadat atau amalan yang kecil, kerana ada kalanya amalan yang kecil itu lebih ikhlas berbanding dengan amalan yang besar yang mungkin ada ujian dari sudut berasa riak ataupun menunjuk-nunjuk daripada amalan tersebut. Lakukanlah apa juga bentuk amalan walaupun kecil, kerana mungkin nilaiannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting, mari sama-sama kita meningkatkan amal soleh dalam kehidupan. Kita buat yang wajib dan jangan tinggal juga yang sunat, kerana amalan yang sunat boleh menampung kekurangan yang wajib. Maka inilah yang akan menjadi modal kita di akhirat nanti, menjadi bekalan kita yang akan kita bawa untuk dipersembahkan kepada Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa berusaha melakukan amal soleh dan menjauhkan diri daripada menyukai

0: Baiklah, saudara, kita dah pun pukul menghampiri 7.33 minit malam. Sekarang kita ikuti bacaan surah Yasin yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Syekh Ahmad Mahmud Zaki Syurub. Jadi kita dah, insyaAllah selepas ini kita akan ikuti hidayah ulangan selepas bacaan Yasin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

عاكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

maksiat sedangkan aku orang yang berterusan dalam maksiat. Ini tipu daya. Mula syaitan kata, munawar ibadah apa? Kamu ni banyak maksiat. Lalu Allah yang Allah memberi hidayah pada seorang, dia pemula nak melakukan amal ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Yang sebelum pada ini, dia tak hadir kuliah. Dia tidak sembahyang jemaah, jadi sembahyang jemaah. Lalu dia teringat dulu, aku masa dahulu sebelum datang masjid, aku banyak dosa. Kalau aku ibadat pun, rasa macam tak dekat dengan Allah sebab aku berlomoran dengan dosa. Maka timbul perasaan yang macam itu, lagi berlomor-lomor dengan dia, yakni akan dosa tadi. Maka oleh kerana itu, kalau kita nak kembali kepada Allah, maka pertama, wajib pertama atasku bahawa aku bertaubat. Maka mulalah dia memikirkan, kalau begitu aku banyak dosa, hari ini baru nak beribadat, tak ada jalan lain, aku perlu bertaubat. Kerana orang yang bertaubat ini, Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosanya. Atta ibu minan zambi kamalla zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, umpama ia tidak ada dosa. Maka perlulah aku bertaubat kepadanya, yakni kepada Allah, supaya diampunkan bagiku akan dosaku, supaya Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosaku yang lalu. Maka taubat juga pada dosa-dosa besar, yang mana dia ada melakukan dosa besar. Seperti dulu dia pernah minum arak. Ini contoh sahaja. Dulu dia pernah berzina. Dulu dia pernah berjudi. Dulu dia pernah mengambil riba dan seumpamanya. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Supaya diampunkan dosa bagiku dan dilepaskan aku daripada tawanannya, tawanan dosa, supaya dia tidak berterusan berada di dalam dosa. Maka dia perlu bertaubat dan menyucikan aku daripada segala liwatnya, yakni kotoran. Kotoran apa? Kotoran dosa. Supaya Allah Ta'ala boleh menyucikan dia daripada kotoran dosa. Maka ketika itu patut bagi khidmat. Maka bila sudah bersih, suci daripada taubat, maka itulah sewajar apabila dia nak khidmat, yakni nak ibadat. Dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya, dan dia ketika itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu fikirannya. Maka Imam Ghazali sebut memang benar. Dia ada halangan-halangan yang kita perlu melaluinya. Yang pertama, halangan ilmu. Kena belajar. Belajar, kita dah bagi tahu ilmu fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Kena belajar tiga ini. Lepas pada tu, biar kita melepasi ilmu fardhu ain, baru kita belajar. Ataupun di samping kita belajar ilmu fardhu kifayah seperti tafsir, hadis, sirah, jangan tinggal ilmu fardhu ain. Jadi ilmu tauhid, siapa guru kita? Ilmu tauhid saya belajar dengan ustaz ni. Saya fiqh saya belajar dengan orang ni. Tasawuf saya belajar orang ni. Dan belajar itu biar melepasi fardhu ain. Maka dikatakan bahawa lepas dia belajar ilmu, dia pun mula beribadat, dia teringat dulu dia dosa banyak. Bila dia teringat dosa banyak, pergi yang kedua. Selepas dia belajar ilmu, dia bertaubat. Maka Imam Al-Ghazali menyusun ilmu, amal, taubat. Syekh Abdul Qadir Jilani menyusun taubat, ilmu, amal. Taubat dulu, baru masuk belajar. Lepas tu beramal. Imam Ghazali sebut ilmu, amal, taubat. Sama aja. Tiga tu. Susunan saja mengikut keadaan. Ketika mana Syekh Abdul Qadir Jilani mari dengan orang-orang yang mereka itu pernah melakukan dosa, tak belajar lagi, Syekh Abdul Qadir Jilani kata taubat dulu baru belajar. Imam Ghazali, dia pergi belajar dekat dia, duduk mengajar di madrasah. Dia tengok pelajar-pelajar, dia kata kamu ilmu, ilmu, amal, taubat. Begitulah keadaannya. Maka dia pun bertaubat. Setelah melalui, kita ni kalau kita beribadat, ibadat tidak boleh sekadar ibadat, ibadat mesti serta dengan taubat. Jangan kita menganggap taubat itu duduk kepada orang yang minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya. Tidak. Mereka ia perlukan taubat. Bahkan orang yang melakukan ibadat perlu juga taubat kepada Allah. Sebagaimana bertaubat ni mereka yang melakukan maksiat, orang ahli ibadat pun kena taubat. Kerana ia tidak lepas daripada ibadat dia itu, boleh jadi jatuh dia dalam maksiat. Seperti riak dalam amal, ujub dalam amal, syirik dalam ketika melakukan ibadah kepada Allah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia kata dia perlu bertaubat kepadanya supaya Allah bersihkan, diampunkan dosanya, dilepaskan daku daripada tawanannya dan disucikan daku daripada segala kotoran dosa. Maka ketika itu patut bagi khidmat. Barulah sewajarnya berkhidmat dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka berhadap di sini akhabah taubat, lalu dia perlu melalui halangan taubat. Bermakna dia kena sibukkan dirinya dengan taubat, dan apabila dia bertaubat, mesti kena ada syarat-syaratnya. Maka berkehendak ia, tiada mustahil, yakni tiada dapat tiada kepada memutus

Dan akan dia supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya, yakni ubudiyah. Dia kena putuskan, tidak dapat jadi. Mesti aku kena bertaubat kepada Allah. Kalau aku tidak bertaubat kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia kena bertaubat kepada Allah supaya tercapai maksud ubudiyah, ibadah kepada Allah. Maka mengambil ia pada yang demikian itu dengan mendirikan taubat yang sadiqah, dia pemulalah taubat-taubat yang benar. Sebelum bertaubat, jalan yang pertama, tafakur tentang diri sendiri. Sebelum bertaubat, tafakur tentang diri sendiri, apa yang perlu tafakur? Duduk seorang-seorang tengah malam, duduk renung seorang. Yang pertama, duduk teringat banyak kewajipan aku tinggal. Dulu sembahyang wajib aku tinggal banyak. Yang ke? Dia tafakur memikirkan tentang kelalaian dia di atas kewajipan yang Allah perintah. Lepas dia fikir Allah banyaknya tinggal sembahyang. Zakat pun aku tak keluar. Kalau orang ada harta tak keluar zakat contohnya. Kemudian dia pun mari fikir, ya Allah, besarnya dosa tinggal sembahyang ini. Dosa tinggal sembahyang lebih besar daripada dosa 1,000 kali berzina. Dosa tinggal sembahyang. Maka mari fikir, ya Allah, banyaknya. Mari takut dia. Dua, dia kena fikir. Satu kewajipan, satu kelalaian dia. Kewajipan yang ditinggalkan, maknanya maksiat yang dia tak tinggalkan. Dia kena fikir tentang faham tentang ibadat dan tentang maksiat yang dia lakukan. Dia kena tafakur yang tu. Kemudian yang ketiga, dia kena tafakur apa? Dia kena tafakur tentang umurnya. Adakah umurnya panjang ataupun umurnya pendek? Tempat tak dia nak kembali pada Allah, dia kena fikir macam tu. Yang keempat, dia kena fikir, aku keadaan macam ini husnul khatimah ke su'ul khatimah? Dia kena fikir. Yang keempat. Yang kelima, dia kena fikir azab selepas pada kematian. Aku ini dapat azab ke dapat nikmat kalau aku buat macam ni? Maka Imam Ghazali kata, orang yang nak bertaubat lalu proses tafakur supaya taubatnya benar. Nanti semari taubat-taubat, lepas tu dia tak fikir dah kematian, tak fikir tentang dosa, bimbang taubatnya tidak benar. Bila dia tafakur macam itu, menghasilkan an-nadam. Apa makna nadam? Penyesalan. Bila dia menyesal, ya Allah, kenapa aku dulu aku tak semayang contohnya, kenapalah aku macam ni, mula je mari menyesal. Bila dia sudah datang penyesalan, maka itu syarat pertama, dia menyesal. Kemudian syarat kedua, dia berjanji, mulai hari ini, aku berazam bersungguh-sungguh, aku tidak akan mengulangi lagi maksiat yang pernah aku lakukan dulu. Dia mari, itu yang kedua, yakni berazam. Yang ketiga, dia kena merasa benci sebenci-bencinya maksiat yang pernah ia lakukan dahulu. Sebagaimana dia tidak suka dia dicampakkan dalam api, begitulah dia tidak suka kepada maksiat tadi. Di situ dia sudah mula taubat. Dia dah mula menyesal dengan menyesal, dah betul-betul menyesal. Bukti penyesalan dia benar, timbul perasaan benci kepada maksiat yang lama. Kalau dia mari mikir ada peluang awak lagi, itu tidak benar lagi taubatnya. Kemudian dalam keadaan macam itu, dia janji betul-betul dengan Allah. Ini taubat, kalau sebut taubat bukan main-main, dia janji betul dengan Allah. Maka bila dia janji dengan Allah, dia tidak akan ulangi lagi di atas maksiat yang pernah dia lakukan dulu. Dan tidak ada lagi lintasan untuk dia melakukan maksiat yang lama. Cukup di situ? Tak cukup lagi. Saya cukup lagi. Maka pergi pula bagaimana bila dia lepas taubat. Adapun taubat itu nak sempurna lagi, diajar oleh Imam Ghazali nanti, dia suruh kita mandi sunat. Taubat itu kesempurnaan. Sebagai menyempurnakan taubat tadi. Suruh mandi sunat taubat. Lepas mandi sunat taubat, kemudian dia suruh kita ni semayang sunat taubat. Lepas semayang sunat taubat, dia suruh kita beristighfar. Lepas tu selawat. Lepas tu berbanyakkan la ilaha illallah. Lepas tu kita ini munajat kepada Allah. Dalam munajat itu ada syarat dia. Yang pertama, hendaklah dia mencela diri dia sendiri. Sebut nama kita. Lepas tu, kamu ini Mustafa Kamal. Kamu ni orang jahat, kata gitu. Contohnya, cela diri dia sendiri. Lepas daripada itu, dia pula kena sebut, ya Allah. Tapi kita jangan sebut depan ramai. Jangan kita masuk dalam Facebook pula. Maknanya, kita dengan Allah
Allah je. Kita kabur, ya Allah, aku pernah buat begini, aku pernah begini, aku pernah begini, begini, begini. Ini dosa aku denganmu, ya Allah. Mana-mana kita ingat kita sebut belaka, Allah Maha mengetahui. Biar kita rasa hina-hina sungguh kita depan Allah. Lepas daripada itu kita sebut-sebut maksiat-maksiat yang kita lakukan dahulu. Kemudian yang ketiga, kita pun berjanji depan Allah, kita tidak akan melakukan lagi. Maknanya, maka dia dah mula taubat. Habis begitu, dia pun menangi malam pertama, malam kedua. Cukup begitu, tak cukup lagi. Tak cukup lagi, tak cukup lagi. Dia lepas dia bertaubat begitu dengan menangi, dengan sembahyang sunnah taubat, dia kena buat empat perkara pula. Allah, kenapa ya? Ingat senang taubat. Kita dengar-dengar ceramah taubat, melalui jalan ini payah. Bukan payah. Bila kita buat, baru kita rasa, ini taubat. Baru istiqamah. Maka lepas pada habis kita menangi malam-malam taubat dah janji, kena buat perkara pula. Kenapa? Yang pertama, kamu kena tambahkan ilmu agama. Maksudnya apa? Maksudnya duduk dengan ulama, dengan orang soleh, tambah ilmu agama. Yang kedua, kamu kena tambah ibadat. Tambah ibadat macam mana? Baik, dulu kalau tinggal semayang, kena qadar belaka semayang. Qadar semayang belaka. Tak kira lah 10 tahun, 20 tahun. Maka dia kena qadar. Tambah lagi ibadat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak boleh duduk di majlis-majlis yang membawa dia kepada maksiat. Kalau dia ada je majlis-majlis yang bawa maksiat, tak jadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kena tinggalkan kawan-kawan dia yang boleh menarik dia kepada maksiat untuk bertaubat kepada Allah. Ini baru ringkas. Detail je nanti kita sambung kitab ini sampai jumpa bertaubat. Itu ringkasan saja yang kita bagi. Maka dia pun mula bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan rukun dia, dengan syarat dia. Dengan mendirikan taubat yang sadiqah, yang benar di dalam hukuknya. Yakni dengan hak-hak taubat tadi, yakni dengan rukun taubat, syarat taubat, hingga diputuskan akan dia. Nah, itu kita akan bicara nanti tentang taubat, tapi saya dah bagi tahu tadi, itu sebersedikit mengenai taubat. Maka tak kala hasillah baginya taubat. Benar dia buat bagaimana yang diajar oleh Imam Ghazali. Cara-cara yang sebenar nak taubat, taubat nasuhah. Maka dia pun buat bertaubat tadi. Bila dia telah hasil baginya taubat yang benar, dan selesailah ia daripada akabah tadi, akabah taubat, dia ada tanda taubat itu. Apa dia? Sudah dia benar-benar taubat, memang dia dah selesai taubat, dan dia katakan bahawa dia benar-benar taubat, Allah ampunkan dosa dia. Dia jadi macam mana? Rindulah ia kepada mengerjakan ibadat. Lalulah cenderung hatinya ibadat. Dia jadi semangat beribadat, cenderung hati ibadat. Masa ketika itu dengar azan tak boleh tau. Dengar azam, tinggal habis pergi ke masjid. Baca Quran pun dah jadi banyak. Zikir jadi banyak. Dia jadi mudah. Jadi nak bagi tahu, rahsia selama ini, kita terfikir-fikir selama ni tak terjawab, ni nak jawab. Kalau kita rasa berat, kenapa kita rasa berat baca Quran? Kenapa kita rasa berat nak berzikir? Jawapannya, kita tak lalu pergi proses taubat. Jadi minta para jemaah ikuti pengajian ini sampai jumpa bab taubat. Bukan daripada saya ni, daripada Imam Ghazali. Saya tolong baca je. Bukan saya karang diri tu, bukan. Ini Imam Ghazali ajar kita. Maka ternyata bila orang itu benar-benar taubat, dia pun akan mula bersungguh. Maka adalah orang yang sampai semayang daripada malam sampai ke pagi. Ada yang sampai berzikir beribu-ribu, tidak sedar beribu-ribu zikir. Jangan main-main, ini ramai orang-orang. Orang-orang yang dulu dia lalai-lalai, berat-berat belaka zaman muda-muda, dia bertaubat. Masya Allah, kita nak kejar dia dah. Saya ada pengalaman benda ni. Satu orang, dia kata apa? Kehidupan saya banyak dia dah penjara, daripada luar penjara. Dia pun dah berubah dah. Bila dia berubah, saya heran dia. Masa bila dia tidur? Malam dia semayang, siang dia beribadat. Malam siang, malam beribadat. Pukul 10 pagi dia tanya, dapat kan? Duk mayang sunat qadha. Mayang semayang qadha kat sejik. Orang tak ada mayang. Daripada pukul 10 pakai zuhur je mayang. Tak lelah ke? Tak lelah. Jadi sedap dah. Ni nak tebus balik kesalahan-kesalahan dia tu.
Ini pemberian Allah, hidayah Allah Ta'ala. Maka benar taubat dia, maka mula dia rasa rindu nak melakukan ibadat. Maka ini jawapan dia. Kenapa tidak rasa itu? Kerana orang itu benar-benar belum lalui melakukan proses taubat. Lalu setelah dia melalui proses taubat, dia akan dapat apa? Rindulah ia kepada mengerjakan ibadah. Dia kerja ibadah. Dia pun mula beribadah. Dan supaya mengambil ia di dalamnya, maka menilik ia tiba-tiba kelilingnya beberapa awaik. Maka dia pun mulalah beribadah. Dia pun mengambil jalan mendekatkan diri pada Allah. Orang yang sudah bertaubat, dia pun bersemayam, beribadah-ibadah. Adakah dia sudah selamat? Belum selamat lagi. Akan ada halangan. Bukan senang kau lalu jalan ini. Ini kata ulama. Perhati betul-betul, dengar kata betul-betul. Kata ulama, dalam kitab Hikam, dia ada sebut. Ibn Athaillah Sakandari. Seorang yang dahulu zaman mudanya dia lalai. Dia lalai, dia tak beribadah, dia tak semayang lah. Contoh, ni contoh je. Dia tak semayang, tiba-tiba dia jumpa satu orang nasihatkan dia pun semayang. Bila dia semayang, dia pun rajin lah. Dia mula semayang, dia pun belajar, dia bertaubat. Bila dia sudah bertaubat, dia pun jadi orang soleh. Setelah dia jadi orang soleh, dia pandang balik hina orang. Nak jadi apa orang ni? Kata. Dia dulu gitu kok. Dia dulu gitu juga. Orang ni nak jadi apalah. Maknanya dia pun kata, apa nak jadi orang ni? Dia pun tengok astagfirullah. Dia terborak sungguh. Bila lah nak insaf. Sebab dia dah jadi baik dah. Maka ketika mana dia memandang rendah pada orang, jatuhlah pandangan Allah pada dia. Maka dia pun termasuk orang yang jahat. Sebagaimana dia pandang orang jahat tadi, kata ulama, jahat dia yang pertama, jahat yang kedua, tengah-tengah dia taubat. Ni dia jahat yang pertama, dia pun taubat jadi baik. Dia jahat balik. Jahat balik ni lebih jahat pada orang tu. Bahaya sebab ibadat ini kalau tak melalui proses penyucian hati, maka Imam Ghazali dia tunjuk jalan bagaimana nak beribadah pada Allah. Maka dia pun mulalah beribadat, mengambil jalan, maka menilik ia tiba-tiba kelilingnya beberapa awaik. Ada lagi halangan-halangan. Yakni yang menegahkan akan dia, yang mengelilingi akan dia, banyak halangan-halangan yang akan dia tempuh ada keliling dia. Dan tiap-tiap satu daripadanya menegahkan daripada barang yang ia hendak mengkosakkan daripada ibadat. Maka ada halangan bila ia nak beribadat, setiap satu halangan tu, masing-masing halangan itu mencegah dia daripada ibadat. Dengan berbagai daripada ibadat yang menegahkannya, maka menilik ia, maka tiba-tiba dia dapati ada empat halangan. Halangan ni ada empat. Apa dia? Baik, kalau orang tu mulalah dia nak dekat diri dengan Allah, dia nak tumpu ibadat. Bila dia tumpu ibadat, dia pun mari fikir, yelah kita memanglah perlu sembahyang, perlu beribadat pada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Lalu dia berfikir ada empat halangan. Halangan pertama adalah dunia. Tak kalau kita, maka berlakulah seperti zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada satu golongan yang duduk di masjid berzikir. Buat ibadat saja di masjid. Lalu orang tengok, bagusnya duduk sejid sama orang ni. Tak keluar, tak pergi mana-mana, duduk sejid. Maka orang yang duduk dalam masjid ni, dia semayang sunat banyak, dia berzikir banyak, dia baca Quran banyak. Habis orang kampung puji dia. Bagus sungguh. Sekali orang pergi tahu, ya Amirul Mukminin, bagus sungguh kumpulan tu. Kumpulan mana? Kumpulan yang duduk dalam masjid. Dia beribadat sama. Sayyidina Umar pun tanya, dah kalau dia beribadat sama tu, dia makan macam mana? Orang-orang kampung pakat beri. Kalau begitu, orang kampung lebih baik pada orang duduk sejid. Orang kampung tu lebih baik daripada orang duduk sejid beribadat tadi. Sayyidina Umar pergi ke orang tadi. Sayyidina Umar kata, keluar kamu daripada masjid ini. Cari rezeki. Rezeki tak akan turun sebagaimana air hujan turun atas muka bumi. Tak akan turun begitu. Cari rezeki. Maknanya dia, Sayyidina Umar suruh dia cari rezeki. Di samping beribadat pada Allah, jangan beribadat sampai tinggal mencari rezeki. Tak boleh juga punya. Lalu Nabi SAW bersabda, Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah orang yang baik di kalangan kamu orang yang meninggalkan dunia kerana akhirat. Kalau kita tinggal malah kerja, tambah apa, kita nak ibadah semua, akhir sekali hati kita duk gantung ke dunia juga. Bukan senang di budaya. Lalu Allah berfirman, apa panduan dia? Allah berfirman, wa batari fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu cari apa-apa yang baik untuk akhirat,
Jangan kamu lupa bahagian kamu atas muka dunia. Al-Quran sebut akhirat dulu, baru dunia. Kita sebut dunia, saya cari dunia untuk akhirat. Dunia untuk akhirat. Kita sebut dunia baru akhirat. Tapi Allah Taala sebut akhirat dulu baru dunia. Wa batari fi ma atakallahu daral akhirah. Akhirat. Wala tansana tibaka minad dunia. Dunia. Akhirat dulu baru dunia. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh juga kita mencari dunia, tapi keutamaan dia akhirat. Jadi kalau orang tu beribadat, tolak dunia, dilarang juga sama sekali. Baik, kita tengok satu kisah ni. Kisah Ali Sufi. Kisah ini kita boleh ambil pengajaran. Ada satu orang, Tok Guru Sufi, dia mengajar tasawuf. Dia kira dah tolak dunia dah. Anak murid dia kata, guru aku ini memang dunia tak ambil langsung. Maka gurunya setiap hari tangkap ikan. Tangkap ikan, ada ikan, masuk, lepas pada itu, makan. Dia panggil kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu guru dia. Kalau dia tanam, ada tanaman, ada makan-makan. Kalau tak ada, gurunya akan berlapar. Begitulah keadaan guru ni. Maka satu hari anak murid dia pun kata, wahai tuan guru, izinkan saya ingin musafir. Kata tuan guru, silakan. Kalau tuan guru, kamu mau pergi musafir di mana? Dia pun kabur negara sekian-sekian, di tempat sekian-sekian. Contoh saja di Yaman contohnya, dekat Tarim. Kamu nak jumpa siapa? Saya nak jumpa satu orang-orang alim di sana, namanya sekian-sekian. Contohnya Habib Omar. Contoh je ni. Contoh je. Dan cerita tu bukan nama tu. Bukan tempat tu. Cerita saja. Oh, itu saya kenal itu. Dia pun kenal saya. Boleh tak? Itu ulama besar. Itu orang alim. Orang soleh. Boleh tak? Kalau kamu jumpa dia, aku nak bawa, nak suruh, nak minta pada kamu dua perkara, dua pesanan. Apa dia? Yang pertama, tolong sampaikan salam aku kepada dia. Yang kedua, minta dia tolong beri nasihat pada aku. Sifat orang alim dulu. Tolong kabur ke dia, tolong nasihatkan. Aku ingin minta nasihat dia daripada dia untuk aku. Anak murid dia kata, tak apa. Anak murid dia pergilah. Pergi musafir, di samping musafir tu cari. Mana tuan guru ini? Tuan guru Al-Alamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syaibu Bakar bin Salim. Contoh je ni. Dia pun pergi jumpa. Bila lagi orang pun bagi tahu, rumah dia sekian-sekian tu. Dia pun pergi. Terkejut dia. Bapak je rumah. Besarnya rumah. Betul ke ni Tok Guru Tasawuf ni? Betul ke? Betul ke Tok Guru Tasawuf? Dia pun rasa hairan. Bila rasa hairan tadi, diceritakan orang tu tak jadi pergi. Tapi dia ingat, membeli tak nak pergi. Nanti tuan guru tanya, kena jawab apa? Dia pun pergi. Dia tanya, betul tu ni rumah orang al-alim begini-gini? Betul. Saya ni datang ni dan bawa pesanan daripada tuan guru nama sekian-sekian. Oh, dengar nama tu, beritahu ke orang alim tadi, tuan rumah tadi. Jumpa masuk. Ini tetamu. Tetamu yang mulia. Kerana guru dia ni kawan dia. Dia pun duduk lah. Dalam kisah tu dia kata, tuan guru yang kaya itu memberi jamuan makan yang lazat-lazat. Kemudian dalam rumahnya dengan perabot yang comel-comel. Kemudian ada pelayan-pelayan yang berkhidmat kepada tuan guru tadi. Dia main mikir, Tok Guru Tasawuan gini. Dia main fikir gitu. Lalu dalam keadaan macam itu dia pun kata, saya ni ada bawa dua pesanan. Pesanan pertama, tuan guru saya kira salam kepada tuan guru. Dia pun jawab, Alaikumussalam. Apa pesanan kedua? Pesanan kedua, tuan guru saya minta nasihat. Boleh tak bagi nasihat kepada guru saya? Kata tuan guru yang kaya ni, aku ingin nasihat kepada guru kamu. Jadilah ingat ke dunia. Dia boleh pesan begitu. Tok guru kaya pesan ke tok guru miskin? Yang kaya tu katanya, aku pesan ke guru kamu tu. Ini nasihat aku. Aku nak nasihat kepada guru kamu. Jadilah ingat ke dunia. Katanya tu. Pelik anak murid dia. Amal tu pelik. Lalulah balik. Dalam balik dia rasa hairan. Bagaimana Tok Guru ni yang kaya boleh nasihat ke Tok Guru dia? Oh, miskin. Kalau Tok Guru miskin, nasihat ke Tok Guru kaya. Mu ni jadilah ingat ke dunia. Menurut sabar kau. Jadi terbalik kau. Maka dia pun balik. Jumpa tuan guru dia. Bila jumpa tuan guru tanya, kamu jumpa tak? Jumpa. Kamu dah sampaikan pesanan? Sudah sampai. Dia jawab salam daripada tuan guru. Alhamdulillah. Adakah dia beri nasihat pada aku? Ada tuan guru. Apa nasihatnya? Dia nasihat supaya tuan guru jadilah ingat ke dunia. Dia kata ke tuan guru miskin. Lalu tuan guru dia bila dengar macam tu menangis. Menangis. Apa dia kata?
benarlah guru sana. Nasihatnya nasihat yang benar. Anak murid dia dipening puluh. Macam mana nasihat yang benar? Tu guru ni kan miskin. Dia kata, ya benar. Kerana sesungguhnya, aku ini tidak ada apa-apa. Hidup aku ada makan, ada makanan, ada makan. Aku makan, tidak ada. Tidak ada makanan, aku tidak makan. Maka, tidak dapat tidak. Hati aku tak boleh lagi memikirkan tentang makanan. Tidak dapat tidak. Hati aku mula fikir hari ini ada makanan kedal tahu. Maka hati aku tetap terganggu dengan dunia. Adakah dia sudah ada dunia di tangannya tetapi dunia tak masuk dalam hatinya. Aku ni dunia tak ada, selalu dunia masuk dalam hati aku. Rupanya dunia menghalang aku beribadah pada Allah. Itu tipu daya. Ada dunia pun tipu daya, tak ada dunia pun tipu daya. Itulah hebatnya Nabi. Khairul umuri awsatiha. Sebaik-baik perkara pertengahan. Maka di sini pengajian dia kata yang pertama dunia, yang kedua makhluk. Makhluk berarti disebut dalam Al-Quran, jangan kamu dilalaikan oleh anak pinak kamu, isteri dan anak pinak kamu daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka yang kedua makhluk yang mengganggu kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga syaitan. Syaitan yang sering menggoda kita, dia sering membisik-bisikkan kita. Sedar tidak sedar, dia ada 7 bisikan. Nanti syaitan akan kata gini. Tapi kita tak sampai 7. Sebab apa? Bila syaitan bisik saja kita ikut. Dan 2 kali bisik kita tu. Contohnya ni contoh saja. Masuk azan, dia pun bisik. Awal lagi. Contohnya, awal lagi tak apa. Awal lagi. Maka dia pun tu cukup dengan satu bisik, 2 bisik. Dia akan kalah bila kita lawan sampai 7 kali. Dia kata gini, kita kata gini. Dia kata gini, kata gini. Orang buat azan. Oh, tidak boleh. Kerana apa? Ini yang dipanggil bukan kawan-kawan. Allah Ta'ala panggil. Oh, kita pun menang 1. Dia bisik lagi. Dia bisik lagi. Tak apalah, dang lagi. Tak duduk sah pertama, sah ketiga. Tak apa. Dia mayat tu pula. Kita bisik tak boleh. Aku kena mayat dia maaf. Menang kita. Dia bisik lagi. Bisik lagi. Macam-macam je bisik. Ingat kalau mau mayang lagi, lepas mayang mu jangan zikir. Mu tembol lalu. Kita tetap boleh. Kita semayang bukannya sempurna. Kita nak kongsi. Just nak baki ibadat kita dengan zikir. Semayang sunat. Kita menang. Yang ketiga. Yang keempat dia kata, bijak bagus. Mu baik kali. Memang gitu pula. Baik kali. Kita pun kata, memang dah. Habis kalah kita. 3 dah menang. Yang keempat. Ya 7. 7 masuk yang ke-8, kita lawan dia, dia tembak lari. Itu syaitan. Imam Ghazali dah kaji sebenarnya. Tapi kena dengar, nanti akan datang kita bicara tentang bisikan syaitan. Dan yang keempat, nafsu. Nafsu ini 70 kali ganda lebih dahsyat daripada syaitan. Syaitan kita kalah dah, 2 kali bisik kalah dah. Dan maknanya kekuatan nafsu menggoda kita supaya kurang tinggalkan ibadah 70 kali ganda lebih bahaya, lebih kuat daripada syaitan. Sebab syaitan ni dia kalah dengan zikir. Kita zikir, dia kalau lemah. Lemah. Macam Sayyidina Ali. Sayyidina Umar itu, jangan syaitan nak mari. Syaitan tengok Sayyidina Umar, tumbuh lagi. Bukan kaki mari. Ya, kalau Sayyidina Umar lalu lorong ni, maka syaitan akan lalu lorong tu. Sehingga diceritakan dalam sebuah kitab, menyatakan bahawa syaitan Sayyidina Umar bertemu dengan syaitan yang duduk ke Abu Jahal. Apa kata syaitan tu? Aku tak boleh nak berhenti lah kerja. Maknanya dia tengok apa? Sebab syaitan yang duduk Sayyidina Umar tu dia kering. Tak makan dah tu. Dia kata macam mana aku nak bersama dengan dia. Dia tidak lekam menyebut nama Allah. Nama Allah. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali hebat ni. Nafsu nak tipu aku tipu nafsu. Maknanya Sayyidina Ali orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi nak beritahu apa yang ada menghalang 4. Yang pertama dunia. Yang pertama dunia. Yang kedua makhluk. Yang ketiga syaitan. Yang keempat nafsu. Ini yang menghalang kita beribadah kepada Allah. Maka dikatakan bahawa yang keempat nafsu, maka berkehendak tiada dapat tiada daripadanya kepada menolakkan akal yang menegakkannya. Tolak satu-satu. Dunia tak boleh mengganggu kita. Kemudian ahli keluarga kita tidak boleh mengganggu kita beribadah kepada Allah. Lepas tu syaitan kita kena kalahkan dia. Nafsu kita kalah dengan mujahadah. Syaitan kita kalahkan dia dengan zikrullah. Begitu. Maknanya. Maka
yang manalah akan segala menegahkan akan dia ini dan menghilangkan akan dia, supaya kita dapat menghilangkan tegah-tegahlah halangan ini. Dan jikalau tiada dapat ia mendatang kelepasan dan tiada aman, tiada aman baginya pekerjaan yang pada ibadah, kalau tak lepas, tak selamat ibadat kita kalau tak lepas perkara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah tanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Sebagai hamba, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan amal soleh dalam kehidupan kita. Amal soleh boleh dikategorikan sebagai amalan-amalan wajib yang difardukan kepada kita seperti salat, puasa, zakat dan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Manakala ibadat sunat juga termasuk dalam amal soleh. Kita menunaikan sembahyang sunat yang ada dalam kehidupan kita seharian seperti solat sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat yang mengiringi solat fardu sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Kita melakukan ibadah puasa sunat hari Khamis dan juga hari Isnin sebagai contoh. Kita juga menunaikan kewajipan kita dengan zakat sebagai ibadat wajib dan ada yang sunat yang disebut sebagai sedekah. Ini semua merupakan amal soleh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ada masa yang boleh kita biarkan berlalu begitu sahaja tanpa kita melakukan amal soleh, amal kebaikan supaya menjadi bekalan kita untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Tidak ada jalan lain untuk mendapat keredaan Allah dan mendapat ganjaran Allah melainkan kita melakukan amal soleh seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Yang bermaksud, oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti, maka hendaklah dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun daripada ibadatnya kepada Tuhannya. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita supaya sentiasa berusaha untuk melakukan amal soleh. Amalan soliha. Itulah perkataan yang dimaktubkan oleh Allah dalam firman-Nya daripada surah Al-Kahfi ayat 110. Marilah sama-sama kita melaksanakan amal ibadah dalam kehidupan seharian kita sebagai bekalan untuk di akhirat nanti. Jangan kita pandang remeh terhadap ibadat atau amalan yang kecil, kerana ada kalanya amalan yang kecil itu lebih ikhlas berbanding dengan amalan yang besar yang mungkin ada ujian dari sudut berasa riak ataupun menunjuk-nunjuk daripada amalan tersebut. Lakukanlah apa juga bentuk amalan walaupun kecil, kerana mungkin nilaiannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting, mari sama-sama kita meningkatkan amal soleh dalam kehidupan. Kita buat yang wajib dan jangan tinggal juga yang sunat, kerana amalan yang sunat boleh menampung kekurangan yang wajib. Maka inilah yang akan menjadi modal kita di akhirat nanti, menjadi bekalan kita yang akan kita bawa untuk dipersembahkan kepada Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa berusaha melakukan amal soleh dan menjauhkan diri daripada

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Bagai kelip-kelip terbang malam. Maksudnya, rahsia yang tidak dapat disembunyikan. Contoh ayat, penipuan yang dilakukan oleh sindiket itu akhirnya terbongkar kepada pihak berkuasa. Benarlah, bagai kelip-kelip terbang malam.
2: Satu hari, satu peribahasa.
4: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Rakan FM, Master Ceria 8.46 minit malam. Terima kasih sahabat kita, rakan-rakan kita yang terus bersama pada malam ini, malam minggu, malam ni, malam minggu. Mungkin ada nak keluar malam ni kot. Saya nak tengok dulu carta kedudukan pingat Sukma setakat ni, Sukma Selangor 2026. Selangor sedikit menuju puncak dah dia dengan 39 pingat emas, 42 perak, 30 pingat gangsa, menjadikan pingat keseluruhan 1-1-1 111. Manakala Terengganu masih lagi mengejar dari belakang, agak ditinggalkan sedikit, iaitu dengan 31 pingat emas, 29 perak, 24 gangsa, menjadikan kedudukan pingat keseluruhan 84 pingat. Yang paling menarik hari ini, Terengganu pingat emas diperolehi menerusi acara 4x400 meter wanita, di mana sekali lagi Izzatul Muspirah memperoleh pingat emas yang ketiga, iaitu acara 100 meter, 200 meter dan pada sebelah petang tadi acara 4x400 meter. Tak sangka seorang pelari pecut boleh berlari jarak sederhana 400 meter. Ini merupakan pelari yang terakhir Terengganu dan memang jauh meninggalkan saingannya, iaitu dari Johor. Dengan berapa besar tu, jauh jugalah. Tempat ketiga dengan wilayah persetuan dengan 29 perak, 25 perak, 29 emas, 25 perak dan 21 gangsa. Wilayah persetuan tempat ketiga, Johor tempat yang keempat dengan 22 emas, Sarawak 21 emas kelima. Itulah antara carta-carta pengutan pingat dalam Sukma 2026 di Selangor pada kali ini. Dan 9 malam nanti kita akan ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan malam nanti dalam Curhat, jangan lupa malam nanti dengan siapa, kita tunggu malam nanti.

Baiklah saudara, sampai di sini cara tugasan saya. Dan jangan lupa temani rakan saya Kak Cik ataupun Rohani Husin dalam curhat selepas ini. Salam serius, salam hormat dari saya Rizal. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba,
1: ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Curhat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.17 minit malam, hari Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Ayote aka Rizalimi Haji Muhammad baru sahaja menghabiskan tugasannya dalam menurani 69. Malam yang tenang, malam yang penuh dengan pelbagai rasa yang sukar untuk kita tafsirkan. Bagaimana hari ini, hari yang kita lewati hari ini? Mungkin ada yang kepenatan, ada yang tak mampu berkata-kata, ada yang hanya mampu relax ataupun malam ini nak relax saja sambil layan curhat yang dikirimkan oleh rakan-rakan. Terima kasih semua, okay? Semoga baik-baik saja dipermudahkan segala urusan. Selamat ulang tahun untuk yang hari ini ya, menyambut hari ulang tahun, hampir tak ingat katanya, tapi mungkin dikejutkan dengan surprise oleh teman-teman ya. Kadang-kadang sedikit ingatan telah memberi rasa gembira bahagia di hati kita, betul ya? Terima kasih yang sudah menonton di live TikTok dengan FM. Saya Kak Cik, teman anda malam ini. Kak Cik kan ada, okay, curhat. Dan untuk yang berkira-kira ataupun dah ada sebenarnya coretan jujur dari hati, boleh kirimkan menerusi WhatsApp kami di 010-3446-632, okay? Ada yang nak lontarkan ataupun nak kata orang tu mungkin suarakan dengan ya suara hati, atau mungkin nak telefon pun boleh, tak ada masalah. 6235-330, 6238-330. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Mungkin waktu ini ada yang sedang cuba untuk berdamai dengan takdir. Ada yang belajar untuk melepaskan sesuatu yang begitu payah sebenarnya. Demi untuk, kerana ya, ada masanya, ada kalanya kita terpaksa melepaskan sesuatu yang tidak berpijak di bumi yang nyata. Kerana ada perkara yang perlu kita dahulukan, ada hala tuju yang perlu kita utamakan, dan mungkin ada hati yang perlu kita jaga. Jadi hakikatnya itulah pengorbanan, nilai pengorbanan yang tanpa sedar sebenarnya. Tak siapa yang tahu, hanya kita sahaja yang mengerti. Semoga diberikan sedikit kekuatan untuk mengharungi hidup ini, okey? Terima kasih semua. 9.19 minit malam. Untuk yang masih lagi sebenarnya menulis untuk yang curhat khas Merdeka yang akan disiarkan pada 31 Ogos malam, okey, boleh sahaja hantar malam ni, tak apa. Kak Cik simpan dahulu untuk kita rakamkan, okey, dan insyaAllah akan disiarkan eksklusif pada tanggal 31 Ogos 2026, okey. Sudah ada kiriman curhat daripada rakan-rakan kita. Terima kasih Mak Ngah Anggun dari Singapura, Miss Samad, okay. Kita ada Daisy, Sari, Kak Mona, lagi siapa lagi. Terima kasih yang menyapa Kak Cik di sini. Teman-teman curhat lapu diri malam ni, okay, yang hadir malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, macam biasa kita layan dahulu. Ada yang berubah, ada yang masih lagi kekal. Untuk Kak Cik, tetap kekal. Di mana ada Kak Cik sebenarnya, di sinilah ada lagu-lagu sebenarnya yang mencipta kenangan tersendiri. Kerana dalam lagu pasti ada kenangan. Hidup kita ini satu perjalanan, satu persinggahan. Ada perjalanan yang pendek, ada perjalanan yang berliku, ada perjalanan yang ditempuh dengan pelbagai rasa, dan ada perjalanan yang terhenti di situ. 9.21 minit malam,

Benedikan kam, saudari gabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas Merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas Merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun per-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas Merdeka pada 31 Ogos 2026, 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM. 9.27 minit malam. Ada kisah untuk dikongsi. Ada cerita untuk diluahkan. Hanya dalam ruangan curhat kita berbicara jujur dari hati. Ada yang masih bertahan dengan satu hubungan yang belum pasti. Kekadang bertanya pada diri sendiri, adakah mereka mengerti apa yang sedang aku rasa? Tak semua yang faham dan tak semua perlu dikongsi. Tetapi perlu diluah bila tiba saat yang tepat. Kerana kita sebenarnya, kita lalui hidup ini bukan dengan apa yang kita suka, tapi dengan garisan takdir yang telah ditetapkan. Kerana itu mungkin yang terbaik untuk kita. Kerana kita tak tahu sebenarnya di sebalik yang tersirat dan tersurat. Kerana dia lebih mengetahui. 9.28 minit malam, kita terus dengan kiriman yang pertama. Adakala terlupa tentang diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hari kita terlalu sibuk mencari tempat teduh untuk orang lain, hingga terlupa diri sendiri juga pernah kehujanan. Kita terlalu lama menenangkan ribut di hati orang, sampai tidak sedar di dalam diri sendiri sedang ada badai yang perlahan-lahan mematahkan. Lalu saat sunyi datang menyapa, barulah kita tersedar selama ini yang paling perlukan perhatian bukan dunia di luar sana, tetapi hati sendiri yang diam-diam menjerit minta dipeluk. Dan saat kita memilih untuk kembali mendengar diri, disitulah bermula sebuah penyembuhan yang tidak terlihat oleh mata tetapi dirasai oleh jiwa. Kerana pulang kepada diri sendiri bukan tanda kita kalah. Ia adalah keberanian untuk mengakui bahawa hati ini juga berhak untuk dijaga, direhatkan dan dicintai. Kadang-kadang pulang yang paling jauh ialah perjalanan kembali kepada diri sendiri. Curhat Sri Ria, Temerloh, Pahang.

Apa lagi yang bermakna dalam hidup kalau bukan kasih sayang? Kerana itu ada yang sanggup membeli kasih sayang dengan wang ringgit. Cukup bermakna sebenarnya hidup tanpa kasih dan sayang bagaikan ada sesuatu yang tidak lengkap. Ada ruang yang perlu diisi. Kerana itu, ada yang sanggup melakukan apa sahaja demi untuk mendapatkan kasih sayang. Tapi kasih sayang yang tulus sebenarnya begitu bermakna. Ibarat mutiara di antara pantai. Kadang-kadang kita sendiri keliru. Adakah kasih sayang itu sebenarnya tulus ataupun berpaksikan apa sebenarnya? Tapi itulah kehidupan ini sebenarnya. Ada yang bertuah tapi ada yang sebaliknya. Ada yang dapat lambat bahagia itu. Tapi ada yang bahagia terpaksa dilepaskan dalam genggaman demi kerana satu tujuan yang lain. Kan hidup ini bukan saja satu perjuangan, tapi ada kalanya seperti satu perjudian, satu percaturan yang belum pasti apa penghujungnya. Kita terus dengan kiriman curhat daripada siapa ini. Assalamualaikum. Buat suamiku, teduh di hujung doa. Ketahuilah, sejak engkau hadir dalam hidupku, telah berubah sebahagian daripada jalan takdirku. Engkaulah tempat aku menitip segala bahagia, resah, air mata dan segala doa yang tidak pernah jemu kupanjatkan kepada Yang Maha Esa. Jika hari ini langkahmu terasa berat, janganlah engkau menyangka bahawa engkau berjalan seorang diri. Aku mungkin tidak berdaya menyembuhkan segala luka yang bersarang di tubuh dan jiwamu. Namun aku sanggup menemani setiap detik kesakitan itu. Aku tahu perjalanan kita tidak selamanya mudah. Ada malam yang panjang dengan air mata. Ada pagi yang hadir bersama kebimbangan. Namun setiap kali hati ini mulai gentar, aku kembali mengingatkan diriku bahawa engkau adalah amanah yang Allah titipkan kepadaku. Maka, selagi Allah masih mengizinkan aku berada di sisimu, akan kujadikan setiap hela nafasku sebagai doa buatmu. Ya Allah, jika sakit itu menjadi penghapus dosa buat suamiku, maka kuatkanlah hatinya. Jika ujian ini menjadi jalan menuju rahmatmu, maka permudahkanlah setiap langkahnya. Jika air matanya adalah bahasa yang tidak mampu diucapkan, maka dengarlah segala rintihannya. Kerana dia sebahagian daripada doaku, sabarku, air mataku, dan seluruh hidupku. Semoga Allah memeliharamu, mengurniakan kesihatan, menguatkan jasad dan jiwamu. Suamiku, Udin 81, curhat, Sari 85, Teratak Dayang, Bangkol, Air Lilih.

Ci terbukita pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9:15 malam hanya di Terengganu FM. Sembilan 47 minit malam. Selamat malam, salam curhat untuk kesayangan Kak Cik di mana sahaja kalian berada. Kalian tidak keseorangan, Kak Cik kan ada, okay? Mungkin ada yang ingin menjauh diri kerana terlalu penat dengan kerana mereka yang berada di sekeliling, yang tidak belanja, yang tidak pernah belajar untuk memahami kita. Tak apa, mereka hadir sebenarnya, ya, bersebab Allah nak kita belajar sesuatu. Hadir bukan untuk persinggahan, tetapi memberi pengajaran di ibrah untuk kita lebih matang dalam kehidupan. Terima kasih untuk Syah Ibra, Pak Lee 913, Pak Sofia Rani. Terima kasih semua. Abi juga ada di sini. Terima kasih. Kita terus dengan kiriman daripada siapa ini? Tangga-tangga ke pintu bahagia. Kita tersenyum kepada dunia, sedangkan hati diam-diam sedang memanjat tangga yang panjang. Ada tangga yang dibina daripada kecewa. Ada yang disimen dengan air mata. Dan ada yang diperkukuh oleh doa. Kita jatuh, kita bangun, kita menangis, lalu belajar tersenyum semula. Kerana hidup bukan tentang berapa kali kita tersungkur, tetapi tentang keberanian mengangkat kaki untuk mendaki satu anak tangga lagi. Mungkin kita terlalu sibuk mengejar bahagia hingga terlupa. Bahagia kadangkala sedang tumbuh di celah-celah luka yang kita sangka akan mematikan harapan. Belajarlah bersyukur pada yang masih tinggal. Belajarlah melepaskan yang memilih untuk pergi. Dan belajarlah memaafkan diri atas jalan-jalan yang pernah tersalah pilih. Kerana di hujung tangga itu ada sebuah pintu. Pintu yang tidak tertulis namamu dengan emas, tetapi dibuka oleh kunci bernama Revo. Dan apabila kita sampai di hadapannya nanti, mungkin kita akan tersenyum sambil berkata, rupanya aku tidak sedang kehilangan bahagia. Aku cuma sedang belajar menemukannya. Maka teruslah mendaki. Perlahan pun tidak mengapa. Kerana setiap langkah yang ikhlas sedang membawa kita semakin dekat kepada cahaya. Dan mungkin bahagia bukanlah pintu yang kita tunggu terbuka, tetapi perjalanan yang mengajar kita menjadi manusia yang bersedia untuk memasukinya. Pena Ikarosa Telaga Daing.

9.55 minit malam. Kita terus dengan kiriman seterusnya. Assalamualaikum dan salam curhat Kak Cik dan sahabat-sahabat curhat TFM. Saudara serahimku, dahulu kita berteduh di bawah bumbung yang sama, berkongsi teduh, tawa, duka dan cerita. Sebelum waktu membawa kita ke haluan masing-masing, kita datang ke dunia pada waktu yang berbeza, membawa wajah dan takdir masing-masing. Namun akar kita tetap satu, lahir dari rahim ibu yang sama. Kini masing-masing telah punya keluarga dan kehidupan sendiri. Kita tidak pernah bersengketa, cuma waktu sering mencuri kesempatan hingga jarang benar wajah bersua. Namun setiap kali kita bersua, rumah yang sunyi kembali bernyawa. Riuh rendah suara berselang tawa dan gurau, seakan-akan waktu mengundur langkah, mengembalikan kita kepada hari-hari yang telah lama pergi. Begitulah kasih saudara serahimku. Tidak perlu selalu bertemu untuk tetap dekat. Tidak perlu sering berbicara untuk tetap berada di hati. Tiada harta di dunia ini yang lebih mahal melainkan sebuah persaudaraan yang lahir dari darah dan kasih yang sama.

sama. Bicara hati, curhat. Uding 81, Teratak Dayang, Bangkol, Air Lilih. Takkan terganti kan, dek? Kasih abadi. Begitulah kasih saudara. Sangat duka dan suka. Satu jiwa, satu nada, satu rasa. Segalanya curhat.

0: dikatakan kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Ada perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa.

0: tidak mau tahu. Tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mau berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM. Sumpah cintaku. Sepuluh dua minit malam. Ada rasa rindu malam ini mungkin pada seseorang yang jauh di mata, atau mungkin hilang terus tanpa kabar berita. Di manakah dia agaknya? Kita cuma doakan semoga mereka atau dia berbahagia. Ada rasa getaran di jiwa. Sepertinya dia juga merindui kita. Harapnya begitulah. Ya, masa berlalu begitu pantas. Dan tanpa sedar, peredaran masa sebenarnya telah membataskan hubungan dan menjauhkan kita sedikit demi sedikit. Jadi jangan dibiarkan masa menjadi penyebab, okay? 10.03 minit malam, terima kasih semua. Kita ada satu kiriman curhat yang ringkas sahaja daripada Wawa Desa di Buluh Gading. Selamat malam, Wawa. Assalamualaikum Kak Cik, salam curhat di malam Jumaat yang mulia. Saya ada secebis luahan hati yang berbunyi seperti ini. Ringkas saja Kak Cik, tapi tak apa, ya penting tulus ya. Sebenarnya aku harus kuat untuk kehidupanku sendiri. Sekarang apa yang harus aku pelajari dari hidup ini? Usahlah, ya. Aku sekadar mencari atau dicari untuk sandaran semata. Tetapi aku harus menjadi kuat walaupun bersendirian, kerana tidak ada waktu dan bahu untuk aku bersandar. Semua langkah-langkahku, tak ada tangan yang memimpin aku. Biarpun jatuh, maka aku belajar bangun berdiri sendiri. Aku mesti kuatkan hati di dalam kelam dan sunyi, kerana kekuatan yang sebenar lahir di saat aku mampu bertahan tanpa bergantung kepada seseorang pun. Dan aku hanya mampu berdoa kepada Yang Maha Esa. Susah senang aku berserah kepadanya. Curhat Wawa Desa di Buluh Gading.

Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabut lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku, seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terlalu.

10:11 minit malam. Kian ya, kian banyak apa tu curhat yang Kak Cik terima. Moga dapat ya, insyaAllah okay, diselesaikan ataupun ya. Kak Cik cuba, Kak Cik sekadar perantara, tapi sesungguhnya percayalah, luar biasa bakat yang dikurniakan oleh kalian, yang dikurniakan oleh Allah untuk kalian. Malam ini kita berbicara, berkongsi rasa dalam curhat. Malam ini sedikit panas, angin yang diharapkan meniup lembut untuk menyejukkan suasana malam tidak berkunjung datang. Aku memutuskan untuk meronda-ronda sambil mengambil angin malam untuk menyejukkan badan, ditemani live curhat kendalian Kak Cik. Mendung di siang hari tadi langsung tidak menitiskan sebutir hujan. Antara motor dan kereta, itu antara pilihan aku untuk meronda-ronda. Lalu aku membuat pilihan menaiki motor sambil meletakkan earbud di telinga, mendengar curhan-curhat daripada Kak Cik. Aku tertarik dengan ayat Kak Cik, hidup ini suatu pilihan. Ya, betul. Aku setuju dengan pernyataan itu. Aku pernah berduka, tapi aku memilih untuk senyum. Aku pernah dihina, tapi memilih untuk berdiam. Aku pernah dikecewa, tapi aku memilih untuk bangkit. Aku pernah menangis, tapi aku pilih untuk ketawa. Aku memilih bahagia dari terus kecewa, bukan kerana aku kuat, bukan kerana aku tiada perasaan, tapi aku sudah penat berada di titik terendah, sudah penat berada di bawah, dan aku mulai sadar yang ada dalam hidup hanyalah sebuah pilihan. Kitalah yang memilih cara untuk kita tempuhi kehidupan kita. Kita umpama kapal. Kitalah yang mengemudi layar ke arah mana yang mahu dituju. Selebihnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Hidup ini terlalu singkat untuk terus meratapi sesuatu yang tidak pasti. Teruskan berjalan dan membuat pilihan terbaik sehinggalah langkah kita terhenti. Semoga kita bahagia di alam sana. Curhat, Mi Samad.

Ada pelbagai cerita yang kita ingin kongsi, tapi entah kenapa tak terluah adik kata. Begitulah eh. Ya, hidup ini bukan tentang siapa sebenarnya, tapi tentang bagaimana kita berjuang untuk satu rasa. Ya, kita ketepikan segala rasa ego hingga kadang-kadang, ya, kita dah rasa tiada. Pernah tak ada satu ketika rasa itu makin lama makin hambar? Rasa itu kekadang ada, kekadang entah ke mana. Mungkin kita terlalu penat untuk yang pernah berada di titik terendah, ya, dah mampu bangkit. Biarpun lambat, tak apa. Yang penting, kita tahu apa makna berjuang, kan? Di antara merdeka dan berserah. Assalamualaikum, Kak Cik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Malam ini, biarlah bulan menjadi saksi bahawa di sebalik sunyi, ada hati yang sedang bercakap dengan Tuhannya. Kita menjerit merdeka. Namun barangkali ada rantai yang masih tidak kelihatan melilit pergelangan jiwa. Rantai pujian, rantai ego, rantai dunia yang kita kejar sampai lupa bahawa kita sendiri sedang dikejar waktu. Tanah ini pernah dibasahi air mata, pernah dipijak langkah-langkah yang tidak sempat pulang. Mereka meninggalkan kita bukan sekadar sebuah negara, tetapi sebuah amanah. Maka jangan kita wariskan hanya bendera kepada anak cucu. Wariskan juga maruah. Kerana bendera boleh berkibar di langit, tetapi maruah hanya mampu berkibar di dada manusia yang beradab. Dan malam ini, ketika kita mengenang junjungan mulia Nabi Muhammad, kita seperti sedang memandang dua cermin yang sama. Satu memantulkan kemerdekaan, dan satu lagi memantulkan keinsanan. Baginda mengajar kita bahawa manusia tidak menjadi mulia kerana mampu menundukkan dunia, tetapi kerana mampu menundukkan dirinya di hadapan Yang Maha Esa. Mungkin ada antara kita yang malam ini sedang membawa luka. Luka yang tidak berdarah, tetapi sakitnya sampai ke dasar jiwa. Jangan takut, kerana tidak semua luka Allah sembuhkan dengan menghilangkan sakit. Ada luka yang dibiarkan supaya kita belajar di mana letaknya jalan pulang. Selagi dada masih mengembang dan nafas masih dipinjamkan, bererti langit masih membuka sehelai ruang untuk kita menulis semula kisah yang hampir kita putuskan. Lalu, malam ini jangan kita hanya berkata, "Aku merdeka." Cukuplah hati berbisik, "Aku berserah." Kerana orang yang berserah tidak lagi bertanya mengapa takdir memilih jalannya. Dia cuma percaya setiap jalan yang dilalui ada tangan Tuhan yang sedang memimpinnya. Selamat memperingati kelahiran cahaya buat seluruh alam Nabi Muhammad. Selamat menyambut kemerdekaan tanah yang kita cintai. Semoga tanah ini terus subur dengan iman dan adab. Semoga generasi kita tidak sekadar mengenal sejarah, tetapi mengerti harga sebuah pengorbanan. Dan semoga suatu hari nanti, apabila tirai hidup ditutup, kita pulang bukan dengan tangan yang menggenggam dunia, tetapi dengan hati yang telah menemukan Tuhannya. Kerana akhirnya, merdeka yang paling tinggi bukan ketika kita bebas daripada manusia,
Tetapi ketika jiwa tidak lagi diperhambakan oleh apa-apa selain Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam. Semoga esok kita bangun bukan sekadar membuka mata, tetapi membuka jiwa. Curhat Potli 913.

10.29 minit malam. Kita ada kiriman daripada sahabat kita. Assalamualaikum Kak Cik, apa khabar? Semoga baik-baik selalu insyaAllah. Terima kasih. Cukup bertanya khabar, ya, itu sudah memberi bahagia betul eh. Hampir seminggu sudah aku berkawan dengan batuk yang tak mahu pergi. Ubat sudah habis ditelan. Air suam sudah berkali-kali menjadi peneman. Namun batuk masih setia mengetuk dada dan tekak, terutama ketika malam datang membawa sunyi. Mungkin ini harga kecil yang perlu kami bayar selepas beberapa hari menjaga anak-anak yang tidak sihat. Minggu lalu melihat mereka demam dan tidak bermaya, segala letih hilang entah ke mana. Tidur yang terganggu, malam yang panjang, mata yang berat, semuanya tidak pernah terasa sebagai pengorbanan. Kini mungkin giliran aku dan isteri pula. Seorang demi seorang jatuh sakit, seolah-olah tubuh ini saling bertukar cerita tentang lelah. Namun di sebalik batuk, demam dan malam-malam yang tidak lena, hati ini tetap memilih untuk bersyukur kepada Ilahi. Syukur kerana Allah masih memberi kami kesempatan untuk menjaga anak-anak. Syukur kerana ketika mereka sakit, kami masih diberi kekuatan untuk berada di sisi mereka. Dan syukur juga, walaupun kini tubuh kami boleh diuji, kami masih punya keluarga untuk saling menguatkan. Ya, kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk mengeluh tentang sakit yang datang sehingga terlupa mensyukuri nikmat sihat yang pernah Allah pinjamkan begitu lama. Maka kali ini aku memilih untuk bersabar. Ya Allah, jika sakit ini menjadi penghapus dosa, maka aku terima dengan hati terbuka. Jika ia menjadi peringatan agar kami lebih menghargai nikmat kesihatan, maka ajarlah kami untuk lebih bersyukur. Sembuhkanlah kami sekeluarga, kembalikanlah kesihatan anak-anak, aku dan isteriku. Berikanlah kami kekuatan untuk melalui hari-hari yang mendatang. Kerana di sebalik sakit yang datang silih berganti, masih ada begitu banyak nikmat yang tidak mampu dihitung. Alhamdulillah untuk setiap ujian. Alhamdulillah untuk setiap nikmat. Dan alhamdulillah kerana dalam sakit sekalipun kami masih punya satu sama lain. Curhat di Rahman.

baik-baik saja walau di mana kamu berada, okay? Namamu terpahat dalam doaku, begitulah ya sebenarnya ya. Itulah ketulusan rasa yang sebenarnya. Bila namanya kita zahirkan dalam doa kita, dia tak tahu. Tapi doa itu sebenarnya cukup hebat, insyaAllah. Moga sampai di sisinya, okay? 10.37 minit malam, kita terus dengan kiriman daripada siapa ini? Dalam kenangan, Faris, seorang anak muda yang pernah panggil aku Mok. Anak muda yang sejak berusia 2 tahun telah kehilangan ibu. Allah jemput ibunya ketika dia tak mengerti kematian. Yang dia tahu pada saat itu, menanggung harapan agar ibunya kembali. Dia berpaut kasih di mana sahaja ada hati yang menghulur sayang. Dewasanya di persekitaran kasih dan keakraban sahabat-sahabatnya. Dia hadir dalam keluarga aku dengan perwatakan yang amat menyenangkan. Sentiasa senyum, seolah-olah tak ada sedikit pun sisa-sisa kesedihan di hatinya. Sedangkan episod dalam drama kehidupannya amat mencabar dan menyedihkan. Sehinggalah Allah hadirkan seorang insan bernama Ain menjadi teman untuk berkongsi segala rasanya. Namun takdir yang tertulis mencatatkan tragedi yang amat dahsyat. Merah mentari senja, 5.30 petang 16 Ogos 2026. Berkongsi kemerahannya dengan merah darahmu yang menyimbah jalan di flyover Wakaf Baru Tumpat, Kelantan. 6 petang, langit senja yang meremang tiba-tiba diseliputi awan. Mendung, redup, memayungi jasadmu di jalanan itu. Maut yang tidak pernah kenal usia datang menjemputmu. Kematianmu yang secara tiba-tiba terasa bagaikan satu kehilangan yang sedang direntap hebat dalam hati ini. Faris, 8 tahun lalu, Mok hadir di lorong Selehong, Kampung Berangan, Kelaboran, berjalan seiringan denganmu, menghantar kepelaminanmu sebagai pengantin yang sekap. 7 pagi 17 Ogos 2026, di lorong yang sama, Mok dan sahabat-sahabatmu mengiringimu di atas usungan menuju ke perhentian terakhirmu, tanah perkuburan. Semoga segala kebaikanmu menjadi temanmu di sana. Kini tinggallah Mok dan sahabat-sahabatmu mengutip kenangan dan menghirup rindu yang tak berhujung. Al-Fatihah buat Muhammad Faris, Muhammad Khalid. Catatan Rindu, Syah Ibra, Pengkalan Nyirih, Besut, Rengganu.

kenangannya masih di sini. Sakitnya erti kehilangan itu kan. Takut untuk menerima hakikat yang antara kita takkan berlalu pergi bila sampai masanya dijanjikan Tuhan. Tapi siapalah kita untuk menidakkan ketentuannya? Sepuluh 45 minit malam. 11 malam kita ada utama 11 malam. Dan mungkin ada yang ternanti-nantikan siapakah agaknya pilihan juri dari DPP Wilayah Timur ya, untuk curhat pilihan mereka. Semuanya terbaik sebenarnya. Tidak ada istilah pemenang. Tapi begitulah ya, adat. Itu bukan bermakna sebenarnya kita kalah, kita tewas. Tetapi ada yang menjadi pilihan. Tahniah untuk Miss Samad, curhat pilihan juri minggu lepas. Untuk minggu ini kita akan umumkan pada minggu depan. Assalamualaikum Kak Cik. Hari ini sepatutnya menjadi hari yang penuh bahagia, meraihkan ulang tahun perkahwinan kami. Namun tarikh 18 Ogos hadir bersama satu kehilangan yang paling dalam. Emak tersayang telah pergi buat selamanya. Susah untuk digambarkan perasaan ini. Di saat hati sepatutnya mengenang bahagia, hati ini pula sedang belajar menerima hakikat bahawa insan yang sangat kami sayangi sudah tiada di sisi. Emak, pemergianmu meninggalkan ruang yang tidak mungkin dapat diisi oleh sesiapa pun. Terima kasih, Mak, untuk segala kasih sayang, doa, pengorbanan dan kenangan yang Emak tinggalkan. Semoga setiap doa dan kenangan menjadi pengobat rindu. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa Mak, melapangkan kubur Mak dan menempatkan Mak di tempat yang paling indah di sisinya. Al-Fatihah untuk bonda tersayang. 18 Ogos akan sentiasa menjadi tarikh yang penuh makna tentang sebuah perkahwinan dan tentang seorang ibu yang kami cintai untuk selamanya. Dan kini yang tinggal hanyalah rindu. Curhat Kimi Baturaki.

0: Ibu.
1: Ku rindu senyummu ibu, hati ini hanya rindu. Rindu yang tiada penghujung. Hanya air mata menjadi saksi betapa sakitnya sebenarnya saat kita mengenang ya seseorang yang jauh di negeri abadi. Usah diturut kata hati kelak merosak jiwa. Cukuplah doa sebenarnya yang kita panjatkan. Semoga mereka tenang di sana, kerana kita akan menyusul selepas ini. Ringkas sahaja. Assalamualaikum Kak Cik. Semoga sihat selalu. Semua orang bisa berkata sabar, tapi tidak semua orang sanggup menahan sakit di sebalik sabar. Rasa sabar memang tidak terlihat, tapi rasa sakitnya begitu mengulas air mata dan mampu menghancurkan sekeping hati. Curhat, ringkas, tapi tulus. Syam Baka. Ya, sakit yang tak nampak, luka yang tak berdarah. Dalam tawa ada tangisan, umpama mimpi dalam mimpi. Ingin membawa diri jauh, tapi hakikatnya aku masih berpijak di bumi yang nyata. Semoga Syam kuat. Hidup ini tak selalunya.

curhat sampai di sini untuk malam ini, ya. Terasa singkatnya masa, terasa cepatnya kan? Tapi itulah yang harus kita terima hakikatnya siapa kita, ya. Andai dapat keundur masa, itu hanya dalam khayalan. Hargailah masa yang ada, terutamanya, ya, masa kita bersama dengan yang tersayang. Kerana esok belum tentu menjadi milik kita. Genggamlah bahagia yang berada di hadapan mata kita sebelum kita terlepas. Kerana bahagia itu tak selalu datang. Begitu juga derita, insyaAllah akan ada cahaya di depan menantimu. Jumpa lagi insyaAllah selepas ini dalam Mutiara Kalbu.

0: Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Datuk Seri Anwar dalam hal itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.15 minit malam Mutiara Kalbu hari Khamis malam Jumaat. Sajian lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang menjentik jiwa, lagu-lagu yang ya, bukan sekadar lagu, bukan sekadar irama, tetapi liriknya baik-baik, puitisnya yang menyedarkan kita tentang makna hidup sebenarnya ya, dan tentang penciptanya, dari mana kita datang. Ya, dari dia kita datang, kepada dia kita kembali. Selamat malam semua. 11.30 nanti kacik buku talian ya, 6235330, 6238330 untuk ucapan selamat malam, okay? Dan hari ini 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bulan Rabi, ya, Rabiul Awal ya, bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat dan salam ya, mengingati baginda ya. Biarpun tidak pernah kita bersua, tapi jejak-jejak kasih kita pada baginda cuba kita turuti ya, kerana kita cukup berdoa sebenarnya. Kita adalah umatnya, okay? Begitulah ya. Baginda adalah idola terbaik sebenarnya ya. Walaupun ya, ya, kadang-kadang kita mau hadir dalam mimpi, tapi cukuplah segala pengorbanan ya, kisah ataupun cerita yang baik, cerita tauladan yang ditinggalkan oleh baginda, kita pelajari dan kita turuti dalam apa jua kehidupan kita sebenarnya ya. Dan insyaAllah yang kita harapkan di sana nanti kita akan mendapat syafaat baginda. Itu sahaja yang kita harapkan. Apalagi ya, makna sebuah kehidupan ini. Hidup ini pentas ujian ya. Kalau kita rasa kita yang paling bawah, kita pernah berada di titik terendah, pernahkah kita terfikir bagaimana baginda berjuang untuk menyebarkan agama ya? Bila mengenang kisah perjuangan Rasulullah, tak tergambar dengan kata-kata betapa mulianya insan ini sebenarnya. Tanpa dia, kita hanyut. 11.18 minit malam. Terima kasih semua. Okey, nak buat ucapan boleh saja di live TikTok dengan FM. Okey, dan juga di WhatsApp kami 0103446632. Kita ada Syam di Buloh Gading. Ucapan malam ini istimewa untuk Z, sayang di Manil, kakak Cik Mi yang sentiasa ada, Rina Mas 10, Mas 14, Kak Leha, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil, Mok Ngo, Kak Nodungun, Teh Ma di Kerti, dan untuk Kak Cik semoga bahagia ceria selalu. Terima kasih Syam. Kita juga ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Ucapan untuk sahabat yang dihormati, Abang Fadil, Mok Ngo, Teh Ma, Kak Nik Manca di Taman Rahmat Pulau Kerengga. Tak lupa juga salam kasih yang dirindui selalu Kimi dan isteri. Happy anniversary. Semoga sihat selalu, dimurahkan rezeki. Untuk adik Syam, Zimani, Rina Kemaman, Kak Leha, Kak Nur, Azman Esti, Mas 10, Suria Pagi, dan untuk semua sahabat-sahabat dengan FM yang mengenali Cik Mi, semoga bahagia dan damai selalu. Okay, okay, baik, kita ada siapa ini? Kita ada, selamat malam Kak Cik. Ya, yeah, semoga malam Jumaat yang berkat ini kita diberkati oleh Allah, kerana kita sentiasa sayang pada baginda Rasulullah SAW. Terbaik Ki, Ki Satahan Jabi, Ki Sate Jabi Ki. Betul ke? Ki sekacik salah baca. Terima kasih Ki. Okey, kita ada Mahma. Terima kasih Mahma. Lagi kita ada siapa? Sebentar, sebentar. Okey, Zupaka. Ucapan untuk Mekna, geng Kelaut Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Roy, I love you, Zahara, Abang Anzam, Din Khairuddin, Putri Khaimah, Pak Bear, Doraemon, Pak Lee, Kak Nitsu, Ika Rosa, Mus'ab, Abi, Zarpaka, Dok Soho, Julie, Pak Mak Ilham, Miss Samad, Di Rahman, Abang Camar, Kak Ani, Syuk, Tok Dalang, Zana, dan semua yang kena dengan Zu. Untuk Abang Z75, semoga cepat sembuh. Ya, Z tak sihat ya. Okey, semalam juga Ki Wajah Felda Bukit Bading. Ki nak buat ucapan untuk sahabat di Kampung Tok Do dan juga Jerangau. Baik, terima kasih. Baik-baik. Okey, dan kita ada satu kiriman daripada siapa ini? Dia terlambat hantar sebenarnya. Mana dia? Mana dia? Ah, ini dia. Okey. Boleh, boleh, boleh Mi. Untuk apa tu?
untuk Mutiara Kalbu, Kak Cik bagi peluang untuk ya pilih lagu-lagu yang bersesuaian, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan. Okay, ini sekadar coretan buat diri dan mungkin sebagai kenangan dan juga pelajaran ya. Aku tidak lagi patah hanya kerana garis, bukan tentang hidup bersama. Aku selalu bersyukur kerana aku tahu hatimu juga mencintai ya. Cinta ini bukan soal gurau tawa, bukan soal alam, bukan soal elam. Di mana setiap hari selalu membangunkanmu, bertanya awak sihat. Perlu kau tahu, di saat engkau terlelap di antara malam sepi dan kesunyian, aku selalu menjagamu dengan doa-doa. Aku tidak ingin kau tersesat dalam mimpi, terluka di antara sesuatu yang tidak pasti. Aku selalu berharap kita bisa saling menyayangi, mencintai sepanjang waktu. Itu doaku, semoga kita bahagia. Coretan dari Coltrane Garden Drawbridge, 4:45 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan dan mengusir.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam. Mutiara Kalbu 11.31 minit malam, ingatan untuk yang tersayang sambil-sambil itu dengan saja lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang menenangkan jiwa. Kita ada panggilan. Okay, hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Cik.
0: Ya, Kak Mah pakai ya.
1: Ya.
0: Okey, baik. Kak Mah, silakan ucapan untuk 5 orang yang diingati. Silakan Kak Mah.
1: Pertama Kak Cik lah, balik sekali hati-hati.
0: Baik, terima kasih.
1: Ibu Batu Rasyik dan istri dia, Pak Zandi Kerti, Kak Nur Dizmu, Kak Nek Ustaz Kapunya, Abang Zakan ada.
0: Okey.
1: Dan semua-semua anak dia tu duduk dekat Mama tu, tidur tak lagi tu. Kita berada sikit sama Mama Kuanta.
0: Baik. Itu saja ya Kak Mah.
1: Dan ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat belaka. Kasih kebalik hati-hati.
0: InsyaAllah. Okay, baik. Terima kasih Kak Mah. Waalaikumsalam. Okey, baik. Kita ada satu lagi. Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Pak Usuk ya. Pak Usuk Paya Datu ya.
2: Ya.
0: Okey. Ucapkan untuk 5 orang yang diingati Pak Usuk. Silakan.
2: Ya. Kemang.
0: Okey. Okey. Baik. Terima kasih Pak Usok.
2: Sama-sama.
0: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Sama-sama.
0: Okey, baik. Kita ada siapa ni? Kita ada Rina di Kemaman. Ucapan salam kerinduan untuk Cik Mi, Zimane Shambulo Gading, Jeff Mane, Ayuh Long Geliga, Ayuh Wang, Cik Nor, Abang Jo, Teh Ma Mok Ngoh, dan untuk semua dengan ucapan selamat malam. Okey, terima kasih Rina. Kita ada Din Khairuddin di Teluk Pasu. Salam seluruh seorang untuk Zee Darling di Mane, Alicia di Wang Semaju KL, Kak Zupaka, Kak Nik Sharifah, Mama Zah Sungkai, Osman Goodbye, Kimi dan isteri Nora Fizah, kekal bahagia hendaknya, Pak Mak Besut, Pak Usuk Paya Datu, kawan baik Zul di Teluk Pasu, Ismail Jusuh di Buloh Gading. Selamat malam untuk isteri tercinta Putri Khaimah, moga bahagia seadanya. Untuk Kak Cik, semoga bahagia sentiasa. Terima kasih Din. Kita ada Kimi di Batu Rakit. Terima kasih Kak Cik sebab sudi baca curhat Kak Kimi tadi ya. Terima kasih juga Kimi ya, kerana sudi bersandar harapan gitu pada Kak Cik. Okay? Selamat malam untuk isteri Nora Fiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zu, Kak Leha, Kak Nodongo, Pak Mak Besut, Kak Mah Paka, Kak Putri Khaimah, Mekna di Bukit Diman, Masa 14 di Bukit Payung, Shambulu Gading, Kak Nisu, Kak Zu Paka, Ayah Long Deliga, serta untuk semua yang kenal Kimi. Moga sentiasa dalam rahmat Allah, insyaAllah dalam lindungan, dalam sentiasa dalam lindungan Allah. Untuk Kak Cik, atas dibalik nanti. Terima kasih. Kita ada di live TikTok Mazuki Mamat. Selamat malam untuk ucapan selamat malam untuk semua yang sedang mendengar dengan FM. Jaga diri dan kesihatan selalu. Terima kasih Mazuki Mamat. Okey, kita ada nota suara daripada Suria Pagi dah. Nota suara dari Suria Pagi. Jom kita dengar.
3: Assalamualaikum.
0: Ah, kejut kita.
3: Kak ni pinjam.
0: Ya.
3: Kak Mi. Linda Sarawak. Abang Sat Setio ada Bukit Depo. Kasih balik lagi hati-hati.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Kita ada satu lagi panggilan. Hello, assalamualaikum.
4: Hello, kesalahan Kak Cik.
0: Ya, Mas 14.
4: Ya, yeah, lama dah sama Kak Cik.
0: Masih hak yang semua okey Mas?
4: Alhamdulillah, tapi sesama.
0: Oh, itulah ramai hak sehatnya. Dia sesama, dia batuk, dia ambil masa sikit lah
4: Ya.
0: Okey, baik. Okey. Mas, ucapan untuk 5 orang yang diingati, Mas. Silakan.
4: Okeylah. Terima kasih buat kakcik kat konti tu. Selamat mengambilkan tugas. Sungguh selamat sampai kat rumah nanti.
0: Baik.
4: Lepas tu, buat suami, Bukit Payung. Buat Sam Loradin, Kino Turakit, Cik Mi, Cantu Saada. Lepas tu, buat Emma, Kak Arah, Ayah Biu. Ayah Long Liga buat semua-semua lah yang sedang memantau dengan Kak Cik malam ni. Tak kira di mana saja berada, juga buat semua diri-diri kesayangan Terengganu FM.
0: Terima kasih Kak Cik. Terima kasih Mas. Ya, jangan lupa makan ubat ya. Waalaikumsalam.

0: penuh hikmah dan juga hikmat. Setiap apa yang berlaku ada rahsia sebenarnya yang tersembunyi, disembunyikan daripada pengetahuan kita. Hanya Dia, pemilik jiwa kita, yang mengetahui segalanya, apa yang terbaik untuk kita. Kadang apa yang kita suka, apa yang kita rasakan baik, belum tentu sebenarnya sempurna atau melengkapkan hidup kita. Okay? Jadi belajarlah untuk menerima seadanya. Redha. Satu ungkapan atau satu perkataan yang mudah disebut, tapi untuk kita nak hadam, kita faham betul-betul, mungkin mengambil masa. It's okay, tak apa. Okay? Hidup ini tentang pembelajaran. Okay? Kita ada kiriman WhatsApp daripada Yati. Ya, Yati. Selamat malam, Kak Cik. Selamat menghabiskan tugas. Balik nanti hati-hati. Terima kasih, Yati. Kita ada Putri Khaimar. Ucapan selamat malam. Okey, selamat malam untuk Habi Din Khairuddin. Tak lupa kakak-kakakku sayang, Kak Nisu, Kak Nisharifah, Kak Zupaka, Kak Haja Halijah Sungkai, Kak Wawa Bulu Gading, Kimi dan isteri, best friend Ayu Rohayu dan Ati Ariati. Selamat mendengar waktu ini untuk Kak Cik. Didoakan semoga sihat sejahtera selalu. Terima kasih. Mar, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum. Hello, siapa di sana tu? Zia Zidungun ya. Sihat eh, Zi? Okey, baik. Oh, masih kurang sihat lagi, demam lagi eh.
1: Macam ni batuk pulih sikit.
0: Itulah panjang tu, kan? Okey, tak apa, banyakkan bersabar, terus ikhtiar, okey? Okey, baik. Okey, Zi, ucapan selamat malam. Okey, baik. Ucapan selamat malam untuk 5 orang yang diingati, Zi, silakan.
1: Ya, betul. Betul-betul untuk Kak Cik, boleh hati-hati, Kak Cik.
0: Baik, terima kasih, Zi.
1: Ingati mesti mak aku saya banyak orang sekitar ada batu untuk istri saya juga ni, semoga semua tanda itu bagi kita nak batu untuk penyokong penyokong saya ambil tesi yang ada puas satu ni.
0: Okay.
1: Apa kau boleh ke? Insya Allah apa Aziz apa sana?
0: Kau batu. Aziz memang kena siapa Aziz? Tak ada Aziz dok beri Aziz. Okay, baik. Aziz jaga diri Aziz. Bola juga kesihatan tu kena jaga Aziz eh.
1: Okay,
0: terima kasih Zi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, seruk suara Zi. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam. Saya lah Kak Cik.
0: Umi ya. Umi. Umi pandai menyamuk Umi. Umi jarang-jarang baru ada. Sibuk Umi eh?
2: Bukan sibuk Umi. Kak tak dapat lain lah.
0: Mendengar dari jauh lah Umi eh. Mendengar dari jauh gitu.
2: Ya, dah duduk kat sini je. See you lagi.
0: Dari jauh ku pohon maaf lah ya. Ataupun dari jauh ku kirim rindu gitu.
2: Tak, aku kirim rindu lah ku Umi. Umi pun kirim rindu Kak Cik.
0: Ya, nak kirim kuih jauh sangat. Kirim rindu lah ya lah.
2: Kuih jauh.
0: Okey lah, baik. Umi, ucapan selamat malam untuk 5 orang yang diingati. Silakan Umi.
2: Selamat malam ni. Pada Kak Anik Sharifah.
0: Okey.
2: Kak Nuha kita, Kak Roh kita tu, patut Kak Noh.
0: Baik.
2: Patut pada Deng Korodin dan Patrik Kaimah tu. Pada Kak Cik sekali lagi, Kak Cik. Terima kasih.
0: Terima kasih juga dan untuk Umi. Waalaikumsalam Umi. Baik, kita ucapan ni ada di live TikTok. Kita ada siapa ni? Kak Cik kena scroll kat bawah. Tak nak scroll dah. Ma'ruf Arsyad dia dari Felda Kertih 4. Hidup kena tabah. Betul. Kena tabah, belajar tabah. Kena sentiasa bercakap dengan diri. Aku boleh, insyaAllah. Allah ada. Allah sayang aku. Jadikan aku seorang yang penyabar. Jadikan aku hamba yang bersyukur. InsyaAllah aku syukur. Aku terima seadanya. Kita sebenarnya kena bercakap dengan diri sendiri kan. Kerana kadang-kadang kita kena bercakap. Kita terlupa lah sebenarnya kan. Kita selalu bercakap dengan orang lain tapi kita terlupa. Bermonolog dengan diri sendiri gitu. Dunia sementara, akhirat selamanya. Okay, 11:48 malam, Mutiara Kalbu.

Okay, baik, pertemuan kita telah diatur Tuhan ya. Sampai di sini, insyaAllah tercipta kenangan. Segalanya kita rangkumkan. Terima kasih di rahmat ucapan terakhir untuk sahabat Miss Somauddin 81 Zainal Abbas, Kak Sal, Kanda, Syah Ibra dengan ucapan Sweet Dream. InsyaAllah ada pertemuan, kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik, maafkan semua insan ya, sama ada sedar atau tidak ya, melukakan hati kita atau memberi sinar untuk kita ya. Itu tak ada terbaik untuk kita. Esok kita bangun dengan ya, nada baru, dengan cerita baru. Sampai di sini titik pertemuan kita. Jaga diri belaka ya, jaga diri baik-baik. Salam sayang daripada Kak Cik. Selamat malam semua. Semoga dibayar mimpi yang indah. Assalamualaikum. Bye.

في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu, dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil

Hari Seri Watan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi National Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk National Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, Geng Burung Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati. Terus mayan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukes dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setia lah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya pergarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada berpetir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak dikapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10 13 emas, hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, Negeri Sembilan 4, manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, semua jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang katakan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan. Tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Tuan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris. Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah . Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri, kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat, kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Biana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biar-Biar Sadong Jaya Semarang Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM Syed 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syahputra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abah Jaji Gemah, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Merah, Nenek Ani, Nani Ani. Juga ada Layan Malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bila ada Rizal, Ju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin, Roslinda, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin, hadir dari Ipoh. Ada kita Layan lagu-lagu Best Enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir, Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Su, Matari Bersina, Dark Red, Jamak Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tunduk Philip Malik, Jihad Bakar, Masnah Lusuh, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Okey, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

haut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Kita tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam . Dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau, kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,590 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Ini dia sebab bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kalau cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daburo, Izzy Haikal, saya dah tindak Ajira, Asmalini juga ada, Idah Khairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tok, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pija 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur. Kita ada YMC luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Na Rohani dan 6979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap. Alan Burger Gani Drive Pulau Pinang, Rozila Ramli, Adrian Amin, terima kasih dah banyak-banyak lah . Yang dilatih tak, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like tinggi, tepi like banyak tau. Jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz, Zabidah Yahya, Mak Bedah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi. Ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita berangan je, mana pasangan saya, carilah pasangan yang kata orang tu yang boleh bersama-sama dengan anda, mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan yang berhantu.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Datang Magiska bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kenang. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian, dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku. Yelah, masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colik Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, Seven E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajahnya Vanessa, Remy 78, Nurizawati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kairo Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Ahmad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hatije dari Brunei, kita juga ada Aina, ada ke live TikTok, kasih luncur dengan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Mak Lang hadir juga. Tiger Aini, GBS tadi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abang jadi gerai sate. Okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir, Beruang, oh macam-macam lagi, okay. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga, Konda, kita GBH September 82, Pizza Riza. Okay. Nah, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan, dan melepasi 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along lah eh, lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke, nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit, memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kamu Tiada Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax lah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan, kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara. Natma juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka. Jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga. Dia tak peduli pun. Lantaklah situ, kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya, saya dah ingatkan anda. Bila dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan saya ingat saya cakap ni main-main ke. Saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam. Kasih hon satu kali lah. Faizal, Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa, kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatima, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun, kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini. Siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akak Tul Bentong ada Miza 82. Okey. Sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bujuk hati tentunya. Dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zin ataupun Kak G menerusi lagunya Kemelut di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi. Baru bangun tidur, dibuat mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki, buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan National FM pada waktu ini menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda. Percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar National FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana? Apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Kalau kita lihat kan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85 Lutz Corner katanya demam beberapa hari ini, okey, makan ubat, ya. Lutz Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi Rina, Jessica Chan, Miss Kayu, Syahrul Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon. Pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kubu-kubu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Ikmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam-pam-pam. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal, berikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ina juga turut hadir. Lagi, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Sepanjang Malam Keresahan, persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus senayan dan nasional game berantuh. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

komposernya adalah Kamal Halim. EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mu Di Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam 9 malam hingga 12 malam sahaja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsi dan juga bakal mencipta rekod dunia baharu tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejohanan Piala Sumbangsi menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahan sekaligus mempertahankan Piala Sumbangsi. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi. Zirafira, Imanina, Iridina, Suhairi. Kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael, Jun JR, Abdul Rahim, Syarif, Atok Trakers. Mantap Atok. Bem Bem, Carol Anwar, Ainina Putuja, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Harudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun Trakers juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Moiti, Fauzia Osman, Putri Nora Khaliza, Saiful, Bob Janggut, Yasmin Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya. Ini MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau. Saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pam-pam-pam. Mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Bola cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Syahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis, tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Pelbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni. Macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi memendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Pendengar-pendengar Nasional FM dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita Zita, selamat pagi. Wan ni kata dengar boh. Baik boh. Juliana, Zaliana, Tasib, kita ada Sazila, Ila, Yung Iza, Hanafi, Napi, Ita, Rozaya, Sumandak Sabah ya. Hati Azriati, Yasna Idrus, Ina 1075, Jamila Ahmad, Siti Khalijah, Hazliza Bahar, Rosana Rahim, ada Nora, Fariz Zakwan, ada H dari Pekan, Zuumi, Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Comer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua. Sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Burhantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Ini lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Nyanyian daripada Khairul Idlan membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat Bengkulu segala hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kemasan ataupun singkatannya NSRC tu, di talian apa dia? 997. Bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulans. Jangan salah tekan 997 tu. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah SAW. Sampaikan salam kami semua, ya. Mizi 85, Kojek 1156, baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari National FM. Mantap, itu yang saya suka tu. Iran Nazira, Anak Utara Channel. Kita ada Junaida Kamarin juga ada. Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, AS 1972, Mariana Zinon, Lil 1182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Nuraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya, Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Salih memberikan salam. Zidin Pilot Darat, Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Pondoman. Ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah, lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni kalau tengah-tengah malam memang mencari geng-geng berhantu, kerana mereka adalah geng berhantu juga. Jom terus sambung lagi berhibur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik dan Dil Kiakare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Hot Fantas dengan Sambutlah Kasih. Nombor kita ke 4.29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian. Pada bila? 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan. Dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat, termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti, nantikan Jualan Ehsan Rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang terlebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wang Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribur lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia menerusin lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan nasional gemuruh hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Kelingan sebagai juara di Bumi Selangor. Kelingan dan Air Mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM. Sentiasa.

diklaim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka menutup tirai menangis tepi bujuk hati. 5.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng bro hantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini, insyaAllah pastinya jalan akan ada selalulah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah. Tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian. Dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Maka kita selesaikanlah satu persatu, insyaAllah ya. Kita selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri. Terus berjalan di atas jalan kita sendiri. Jangan ikut jalan orang lain. Kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu. Terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini, saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan, sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. Dia banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank, tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremalingi 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.3 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbagai

Ustaz Zuramli Mat Razali yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam Lizzie, selamat pagi Sam. Selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Azam 67, Kak Ai dari Korea katanya, mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. Nur Julai, Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi yang kekal setia? Saya nampak Zaja Alfa yang tepi-tepi like-nya. Hari ini mantap tepi-tepi like-nya. Barulah semangat. Black Ends pun masih ada lagi. Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Cikgu Naim kata ada. Ya, Cikgu Naim, saya nampak Cikgu Naim. Siapa-siapa yang hadir itu, insyaAllah saya nampak. Budi Saad, Mak Lizawati Misran dari Rembau, Negeri Sembilan. Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Ruhatun Atun, Agustina Agun, Mayani, Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ni. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jaafar AJ, Cik Su pun hadir. Felda Gua, Felda Gua Napa AJ Terakedah. Okey, jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kalau kita hayati betul-betul, oh, ini lagu cinta pada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insyaAllah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi SAW, sehingga Nabi menggambarkan kepada kita, kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran, yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya, dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga, ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa, ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, eh, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, eh, aku nak buat baik lah, satu baik contoh tadi, ya. Ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah, ya. Dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah, ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik, sebab hati kecil nak buat baik. Tetapi nanti buat baik, nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah, nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam, contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah, ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang, ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi 'illatin, berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ini dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh, maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli wa sallim ala

0: Ini Pah Kasih dan Tuan Setia kita, negeri kita ini, ding dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ilham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan National Game Buruhantu. Tetapi National Game Buruhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebihnya 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda pula. Tiga Suara dengan perkongsian yang menarik 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana juga anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan? 80 tahun dah RTM tau, usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan? Semoga saya, informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu ya, saya bawa kereta laju. Saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni, kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu solat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6.01 minit pagi. Salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruhantu, lepas subuh baru boleh tidur, ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat. Tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita. Tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah, ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir, akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

ورسولا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Satu doa diajar dalam surah Al-Hasri ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita dengan doa ni kena doa saudara-saudara kita yang lebih dulu beriman. Jangan doa kutuk dia, jangan doa jahanam pada dia. Yang diajar dalam Islam, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, minta Allah Taala ampunkan dosa kita dan dosa orang-orang sahabat-sahabat yang lebih dulu beriman. Dan yang penting sekali pengurusi dalam doa ini disebut, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Tuhan, jangan engkau jadikan di hati kami ini ada penyakit, lil ladzina amanu, kepada sama-sama orang beriman. Tengok kawan kita boleh kejayaan cemerlang, rasa dengki di hati kita. Tengok kawan kita beli motor baru, rasa sakit di hati kita. Tengok kawan kita dapat habuan yang lebih, rasa dengki di hati kita. Itu dikata wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan di hati kami ini ada penyakit-penyakit. Kan hijrah ini membuang segala penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Andainya kita ada seorang yang dengki kepada sahabat, istighfar panjang, buang kedengkian itu. Andainya kita ada sakit hati kepada sahabat-sahabat kita, berhijrahlah kita, buang sakit-sakit hati.
1: Tazkirah di

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Suria Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda di mana sahaja anda berada. Dan pagi edisi Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, Ain temani anda di Terengganu FM. Semoga baik-baik sahaja pagi ini, dipermudahkan segala urusan. Salam saya Idul Ayam, penghulu segala hari. Lepas ni saya nak dengarkan jugalah suara rakan-rakan kita yang akan bersama-sama dengan kami di dua talian mesra kami, 6235-3306-238-330. Pagi yang gelap, memang gelap lagi lah, baru 6.36 pagi. Suara pagi, Serangan FM.

0: hingga 10 temani anda.
1: Ya, cerah pagi 6 hingga 10 pagi mungkin tidak pertemuan untuk edisi hari Jumaat. Dan salam saya Dul Ayam, penghulu segala hari. Saya Ain temani anda lama . Saya tak punch card untuk awal pagi. Saya lebih 7 bulan kot. Tapi timbul juga jarang-jarang tapi ada. Baik, seperti biasa 6235330 6238330. Hari Minggu kita nak chill-chill saja, kita nak relax saja, tak nak beratkan kepala kita dengan macam-macam benda. Sebab 5 hari dah kita berat dengan orang kata tugasan kita, tanggungjawab kita sebagai mungkin pekerja, ibu ayah kan. Tapi pagi ni kita nak tenang-tenang. Mungkin ada yang nak bawa anak pergi keluar brisk walk lah, nak pergi keluar sarapan, pergi pasar, macam-macam aktiviti. Tapi saya nak tanyalah anda semua yang berada di luar sana, yang nak telefon Ain 6235330 6238330, apa aktiviti awal pagi ni? Selamat pagi. Assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Suara macam orang tidur je ni Kak Roh.
2: Batuk
1: je. Bertilah cakap sekejap. Bukan berhenti. Hold dulu. Rehat dulu. Apa dia?
2: Macam lain ke?
1: Ha?
2: Lain ke?
1: Ada siapa lagi kalau suara macam ini?
2: Yelah, pasal tu lain dah. Telefon
1: tu. Apa pula tu? Kak Roh nak pergi mana ni pagi ni Kak Roh?
2: Kak Roh nak pergi KL tu lain dalam pukul 3:30.
1: Selamatlah. Packing Melaka dah, barang siap dah.
2: Siap dah, baru ni pergi dah.
1: Tengok tag tu, cah telefon, ubat-ubat, benda yang penting-penting. Kadang hot gitu, kita tinggal dulu.
2: Tutup belakang, stand by belakang dah.
1: Pakai baju mana benda hari ni?
2: Hari ni baju biru, biru hitam.
1: Semangat tu. Selamat Kak Roh, selamatlah perjalanan. Khabar kedai bas, boleh bawa kereta dah.
2: Yelah.
1: Okey, baik. Selamat.
2: Salam.
1: Yelah, ada hari Minggu ni kan, jauh berjalan ya. Check dulu barang-barang yang nak kita bawa tu, yang biasa bawa air masak ke, tumbler kita dah isi air ke, rumah kita dah kunci dengan betul ke, dengan semua pintu-pintu tingkap-tingkap dah kunci ke, dapur gas tu, kepala gas tu dah buka ke, kalau kita nak tinggalkan rumah dalam tempoh yang lama lah. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ni tokai kita ni.
3: Tengah sehari tahu dah.
1: Baru habis hantar makanan ke?
3: Baru start jual.
1: Kenapa hot dijualnya pagi ni?
3: Pukul lapis dengan nasi goreng Cina.
1: Sedap. Saya pula lapar nak suruh hantar jauh sangat. Hantar kak.
3: Ya. Gini.
1: Apa dia?
3: Kalau insyaAllah ada kena panggang. Ya, tapi Ain.
1: Allah Akbar. Dah apa. Kau raja.
3: Semata-mata Ain nak makan punya pasal.
1: Allah Rabbi. Mana orang rumah dia. Marah cikik cik abang ni. Apa ni pagi ni? Ayah ke? Gih salam ke dia dah? Oh, gemurah rezeki laris hari ni habis ya? Zee dan juga isteri.
3: Terima kasih banyak Ain.
1: Okay, assalamualaikum. Tu gagah orang hot ni ke? Ni siapa dia ni dengar? Assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Salam. Ni saya boleh kata dia Ratu Pasar hari Jumaat dengan Ratu Brisk Walk.
4: Ya.
1: Ni duduk dah kereta dah ke?
4: Baru start berjalan ni.
1: Awalnya kita duduk asli muk ni masa ni. Ni duduk dah kereta dah.
4: Kena Brisk Walk dulu, lepas tu pergi Brisk Walk Pasar.
1: Mm-hmm.
4: Sebab hamba ala petang ni adalah Sarawak.
1: Hari ni dalam perancangan nak beli ikan apa?
4: Ya, kadang-kadang ni kita acang lah air. Nak beli sayang, kembung, itulah. Orang kata apa nama, ikan raya ke benda ke, siapa ni ni juga dia. Kalau kita pengen,
1: dia ramang mata.
4: Tu orang kata kalau kena molek kat Pelabuhan tu, air senaga murah sikit lah. Orang kena molek tahu jadi.
1: Pelabuhan mana ni you? Pulau Kambing?
4: Kadang-kadang belum kambing. Biasanya belum kambing. Kadang-kadang kalau ada ikan naik senering,
1: pergi senering. Yelah. Tapi tak apalah. Asalkan perut suami dan ibu kita kenyang. Tak kisah dah belikan apa pun kan.
4: Untuk keluarga kecil saya ni. Kalau nak tahu nama buruk, minggu akhir ni sibuk.
1: Nak bagi.
4: Nak bagi. Dah tekan buat pulak ambas.
1: Dan masalahnya nak bagi pun you dah tal lah dapur tu. Ada lauk sama.
4: Berasak dulu. Belum tinggal apa-apa kena berasak
1: dulu. Berasak dulu. Ayu punya penangan. Sebab tu Cik Abang sayang.
4: Suami dah balik. Dah letih dah maknanya.
1: Betul. Dah letih sekali guh je.
4: Tu kata orang kena buat perancangan rapi.
1: Baik.
4: Daripada pagi sebelum nak tunggu apa semua. Kena beres semua.
1: Betul. Baik. Selamat you dan juga keluarga pagi ni ya.
5: selamat berkongsi,
1: Aim. Okey, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Salam. Itu dia rakan-rakan kita. Ada orang nak pergi Kuala Lumpur, ada orang nak pergi beli suap, ada orang baru balik dia atau makanan. Macam-macam lah kalau awal pagi ni, hari Minggu macam-macam. Bukan duduk selimut je ya. Jangan tidur lepas subuh, tak baik. Assalamualaikum. Ya, yeah, Surah nak pergi mana pagi ni? Kedah Melati ke?
6: Awal lagi.
1: Awal lagi. Dah ni nak pergi mana ni?
6: Kena pergi lah. Ha? Nak buat
1: kan? Kena pergi breeze walk dulu pagi-pagi ni?
6: Tak lagi.
1: Tak lagi. Makan benda dah pagi ni ke tak makan lagi?
6: Belum lagi.
1: Belum lagi. Baik, Surah, terima kasih dah. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Okey, itu dia Surah dari Gontok Nasir. Awal lagi 6.45 minit pagi. Selamat pagi. Mentari dah nampak dah. Sinarnya sikit-sikit. Cantiknya. Jingga dah. Langit cuba intai-intai sikit. Awal pagi ni buat regangan sikit, buat senaman sikit. Untuk kita juga.

0: Kita saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum.

0: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag Pesana Mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ya, Terengganu FM. Mesra ceria pukul 6.52 minit pagi. Cuba jengok-jengok jari sikit jiran kita tu gelap je ya. Kadang yelah, jangan jaga tepi kain orang, tak boleh juga. Kena ambil tahu juga, tapi jangan lama lebih-lebih. Tapi sekarang ni kan, kita tengok daripada keadaan sekarang inilah. Saya tak cakap kat orang semua, tapi kita tengok segelintir keadaan. Kita dah ambil cakna, dah ambil tahu pun. Siapa jiran kita pun kita tak tahu. Itu masalah juga. Takutlah apa-apa jadi kan. Risau juga kan. Dia bukanlah kena kita kena ambil tahu semua benda, tapi kena ambil tahu siapa yang ada di sekeliling kita, siapa yang ada dengan kita. In case apa-apa, kita tahu nak jemur siapa. Selain daripada keluarga kita lah. Selamat pagi Abang Is di Kampung Delong. Katanya, Ain apa khabar pagi ni? Dan kepada semua ke pendengar kelab-kelab Terengganu FM, ucapan selamat mendengarkan Terengganu FM. Terima kasih Abang Is. Okay, hujung-hujung ni kita ada siapa? Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Kau salang. Kau ni dah urut sangat tu kan, Neha.
2: Tengah golek lagi.
1: Allah, dah goreng nasi lagi ke pagi ni?
2: Tak lagi. Mak malah hari ni.
1: Mak apa pula malahnya, Mak?
2: Hari malah sekarang
1: ni. Kau tak ada anak cucu hari ni?
2: Tak ada cucu.
1: Takutnya malah sebab dia seorang malahnya. Nak gerak takut begitu.
2: Dia seorang malah lah,
1: Mak. Faham. Beli-beli dah nasi lemak sepukuh, Mak. Dah nasi lemak, batu kucai. Dah habis cerita.
2: Makan biskut kering tak apa.
1: Kalau mulut kita sorang, dah susah. Kalau ramah tu kau tanya, ni nak makan benda, kau tu nak makan benda.
2: Minum air sejuk tak apa.
1: Itulah asal tapi jangan dok makan. Baik-baik Kak Leha, selamat lah. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul, kalau duduk seorang ni kita tak bimbang bahagia cara kita. Nak kucai ke, tak pun kucai ke, nak makan biskut kering ke, nak makan etek ke. Baik, pukul 6.54 minit pagi. Selamat pagi untuk semua. Di hujung pertemuan kita, selamat pagi. Siapa tu?
3: Halo, assalamualaikum.
1: Assalam. Orang jauh ni pesengan ni.
3: Orang lebas cok ni.
1: Sihat ke?
3: Sihat orang tua lah, betul lah. Boleh lagi, hodoh-hodoh boleh. Walk body orang panggil gitu lah.
1: Alhamdulillah. Asal sihat cara kita lah, dok.
3: Nak lawan orang muda tu tak boleh lah.
1: Kita angka berapa dah kat depan? Orang muda angka kat berapa? Kita mungkin angka 5-6, orang muda 1-2.
3: Betul.
1: Walaupun besar angka dia, tapi tahap kesihatan tak macam dulu kan?
3: Yalah.
1: Tapi makin kena jaga.
3: Betul lah. Air gimana air?
1: Air ada kemarin. Ada kemarin dulu. Ada 3 hari mbok ada. Selasa, Rabu, kami. Hari Jumaat satu ni tak ada lah esok. Tapi esok ada kijau luar.
3: Ada aktiviti
1: yang susah senes sikit pasal deh duduk jabas aku tubuh.
3: Iyalah jaga kesihatan.
1: Kena jagalah hak tu jahadonyo.
3: Utama kesihatanlah.
1: Betul, maha tu.
3: Betul, apabila kita sihat kan, makan lalu boleh bung di balas tu apa ni mesti.
1: Betul. Ni gak tak sihat gak. Dah suruh kata makan. Nak selek mata pun tak boleh.
3: Betul tu jadilah. You.
1: Tak urok lah dak.
3: Apabila kita sihat kan ceredak.
1: Sedak sikit.
3: Betul.
1: Nak hijau, nak pergi balasah ke. Nak pergi situ, nak pergi sini. Nak bawa maksud you pergi makan. Kau pergi pisah ke.
3: Nak makan, nak pergi apa. Maknanya lalu dah.
1: Betul. Baik Pak Su, terima kasih banyak dah telefon Ain pagi ni.
3: Terima kasih.
1: Selamatlah orang bacok tu.
3: Alhamdulillah.
1: Okey, baik. Assalamualaikum.
3: Masra ceria selalu.
1: Ya, baik. Okey. Itu dia Pak Su, kita dari bacok. Bahagia cara kita. Masing-masing ada cara masing-masing. Baik, 7 pagi. Kita dengarkan utama 7 pagi. Dan selepas itu kembali bersama kami untuk jam yang kedua. Di Terengganu FM, selamat pagi semua. Ceria pagi. Ain temani anda hingga pukul 10 pagi.

0: Jalan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
0: Saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu, ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu dan baru kita boleh cross.
1: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Kemaman 90.7.
2: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
4: Selamat pagi untuk anda, 7.20 minit pagi, cerah pagi di Serangan FM. Penghulu segala hari, saya Doa Ayam. Hari ini hari Jumaat, hari Minggu, bersama-sama dengan kami Ain teman anda hingga pukul 10 pagi. Dan untuk edisi 21 Ogos 2026, untuk paparan utama akhbar, apa yang akan saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Antara yang dimuatkan untuk pagi ini, iaitu pokok itu jatuh perlahan kerana tersangkut wayar, Allah selamatkan kami. Ini antara satu berita yang terpapar, dan juga antara lain lagi yang dimuatkan untuk anda pada pagi ini, iaitu Pulau Kulapuan dahagakan ilmu, dan lain lagi kes rasuah berkaitan RI bekas setiausaha politik MB Kedah diperintah bela diri, dan Anwar adakan lawatan kerja 2 hari ke Brunei bermula esok. Di Terengganu, sindiket lombok emas haram diketuai Mak Siti raih 13,000 sehari tumpas, dan impian Lovely Sabana ke UPSI tercapai. 2 lagi bakal pelajar turut dibantu. Ini yang tular di media sosial. Dan lain lagi yang dimuatkan, iaitu kerajaan akan usaha bantu anak muda depani pelbagai isu, Perdana Menteri. Dan untuk ruangan sukan yang dimuatkan untuk anda, Arif Roy King hampir cipta kejutan sebelum tunduk di tangan Ranky Reddy Shetty. Dan juga Chef Wong bangga cucu sarung jersey Malayan Tigers B17. Dan untuk ruangan global pula yang dimuatkan untuk anda, denda RM21,000 kerana kejutkan beruang sedang tidur. Tak pelik tapi berlaku. Dan juga bekas Menteri Sri Lanka didakwa mencuri batu suci. Dan lagi yang dimuatkan untuk anda, iaitu di ruangan hiburan pada pagi ini, satu Malaysia kenal takkan pakai azab. Ini salah seorang pelakon yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Itu cerita dan juga untuk paparan utama akhbar. Selepas ini ada lagi menanti anda, 7.30 minit pagi kita ada doa pagi, kita ada duha, dan selepas itu bersama-sama dengan Ain untuk ruangan cerah pagi di Serangan FM.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

0: jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فَهَبْ لَنَا تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Salam saya doa yang mulu segala hari 7.45 minit pagi Jumaat penghulu segala hari. Ada yang awal pagi ni, alhamdulillah, syukur eh, morning person. Itu yang saya suka. Dan juga pastinya awal-awal pagi ni dia kata membuka segala pintu-pintu rezeki lah. Rahmat saya selalu pesan, bangun awal pagi, buka dulu pintu-pintu tingkap-tingkap tu ya, biar udara masuk sikit. Okey, seperti biasa 7.45 minit pagi, seperti biasa setiap hari kita ada makna saat ni. Pagi ni saya nak anda buat ayat dengan perkataan terkandung kita Mak Nga. Okey, Mak Nga. Bukan Pek Nga. Pek Nga tu utara. Ini Mak Nga. Benda Mak Nga tu. Ha, okey. Mak Nga 6235330 6235833. Boleh komen di live di Tak Cungan FM ataupun terus ke Facebook Cungan FM seketika nanti.
1: Anda boleh tukarkan ayat yang sini berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
2: Puan rambut bergedung kali yang tidur.
3: Bergedung.
1: Bergedung.
4: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengok.
1: Okay, pagi di Terengganu FM.
0: Yang kita pendekkan sahaja ayat tu yang tak nak panjang-panjang. Okey, Mak Nga. Perkataan Mak Nga, bina ayat menggunakan perkataan Mak Nga. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita Kak Zupaka. Katanya pagi ni gantung kuali Cik Ain. Pergi breakfast kat luar. Alhamdulillah, 5 hari dah ibu duk masuk kan. Dan juga kita ada juga Kak Badung. Selamat pagi. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, 6235330 6238330 untuk anda bersama-sama kami. Bina ayat yang menggunakan perkataan Mak Nga. Okey. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Mah kita.
5: Ya.
0: Ha, Mak Nga.
5: Buat apa ya budak ni Mak Nga sangat. Orang suruh benda-benda ya, buat tak tahu ya.
0: Haa, gi cekik.
5: Tak lain pula Mak Nga. Habis pada dengan benda.
0: Gi cekik, gi cekik, cekik, cekik ya. Baik, Kak Mah, terima kasih.
5: Makan lagi je.
0: Haa,
5: makan lagi eh, meju pula air.
0: Saya makan buah je pagi ni. Awal pagi ni kalau gini buah je lah. Dokdang dah benda lain. Nak goreng spaghetti dokdang tau.
5: Kita buat mie goreng ni.
0: Oh, sedapnya. Oh, nak pergi patah. Baik-baik. Terima kasih.
5: Okey. Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, saya. Pok kita kata Mak Nga mu ni. Ha, nak kena ni. Degah-degah lah. Tak usah mangan-mak Nga kau eh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Hello.
6: Assalamualaikum, Jaya.
0: Salam. Ya, saya. Jangan mangga-mangga sangat lah. Mahu dia orang.
6: Saya lah. Jaya, mangga buat kerja dia ni. Malah ke malah ke?
0: Ya, bukan malah. Dia tak pernah rajin.
6: Malah, Jaya. Ha? Kerja mangga ke malah tu?
0: Ya, tak malah. Dia tak pernah rajin. Dia banyak kerja lain. Gitu. Baik, terima kasih. Ya.
6: Sama
0: Jai. Okey, janji lah Mak Nga, Mak Ngoh ni. Okey. Warung Mak Inun, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ya, mak-mak kita pagi ni. Siapa ni?
7: Ni Kak J, peladang ni.
0: Kak J, Mak Nga.
7: Munyok kan nombor Mak Nga gitu. Aku semua tutup itu, mula tutup itu. Dah tutup itu tu buat apa?
0: Mula lah kucing tu masuk dalam rumah, lepas tu habis ni memang. Kita pula je sambung. Baik, Kak Cik, terima kasih.
7: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Wadina, ya, morning. Salam Jumaat. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum, Cik.
0: Salam, ya. Ni bukan mak-mak ni, kakak-kakak kita. Mak Nga, Cik No.
8: Ni Mak Nga tak? Dah buat apa yang Mak Nga ingat letak kucing kata mengata awal semua.
0: Maruh ke kapoi?
8: Kapoi kalau maruh
0: je. Oh, kalau cuai kau begitu rasa tidur kan. Dah buat apalah Mak Nga ingat letak kucing kata mengata. Letak kot molek. Aku hak Mak Nga je. Baik, Cik No, terima kasih.
8: Assalamualaikum.
0: Salam. Dia biasa kalau nada macam tu nak marah sangat tau. Kalau dia pop-pop-pop-pop-pop, kita tahu dia marah. Tapi kalau dia macam, abang, dia buat apa Mak Nga? Itu betul-betul nak marah. Okey, dari Kelang, terima kasih Nangganu. Selamat pagi. Ya, siapa tu? Selamat pagi.
9: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, siapa tu?
9: Ni nak marah ke budak-budak ni?
0: Silalah.
9: Mak Nga pagi-pagi nak boleh ke bangun mayat subuh pun.
0: Cekik bah, cekik dia bah. Nak kena ratang ni. Baik, terima kasih. Selamat ya.
9: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, tu Allah kalau abah marah gitu, dah bangun anak. Masura di, apa ni, di Facebook Serangan FM, katanya terbang Mak Ngang lah. Gagi jatuh tu. Suryani, Mak Ngang. Mak Ngang goh, wilah jalan orang dah tunggu. Zainora, Mak Ngang goh lah. Nanok nasi, dah tekang suwi. Tu bukan Mak Ngang, tu dah ingat namanya. Okey, kita ada Kak Azhar, kita dia dari Parker. Wak kerja tu Mak Ngang sokmo. Boh lain, cari lain. Mulalah bebek. Mulalah berat mulut tu bebek kat orang. Okey, tu cuain tu. Kita ada Kak Ani tu lemang. Asal pagi Mak Ngang buat kerja pendek je. Tapi makan lalang tu Kak Zul. Mak Ngang lah ni orang kabur dari tadi dok gerok-gerok. Kita ada Kak Yati pada meeting. Dah berapa yang Mak Ngang kat tu. Orang suruh sikit dok endoh dah. Okey. 5042. Mastura. Jangan gok Mak Ngang sangat buat kerja tu. Angoh pula Mak Ngang. Belam-belam pesang. Abah Musa Bukit Gasing. Bapa mu Mak Ngang buat kerja tak mikir ke? Yo Kalasa. Jangan kau Mak Ngang sangat ingat molek orang suruh kenapa. Okey, Kak Badungo pada pagi ni. Buat kerja Mak Ngang sok modal lah tu. Okey, Pak B Dungo. Pak B kata benda pagi ni Pak B eh. Kita dengarkan suara Pak B.
3: Janganlah Mak Ngang sangat.
0: Mula.
3: Lepas masuk tu, tutuklah api. Janganlah Mak Ngah sangat bakar rumah lagi.
0: Allah. Masuk guna dia dapur kayu ke? Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam mak kita.
10: Ni lah, ni Kak Ani.
0: Ya, Mak Ngah.
10: Mak Ngah sungguh mu ni. Suruh sifat piti mu di teruk tuan ni.
0: Allah, piti?
10: Oh,
0: Allah akbar. Mak ibu lebih lagi, mak. Lebih lagi. Lebih lagi.
10: Lebih. Jangan sungguh. Orang cari
0: tak
10: tengok. Orang
0: nak bezah. Oh, dah lah banyak. Kali 2-3 riyal apa ni? 2-30 riyal. Mereka senang kalau cari. Banyak pula.
10: Oh, dia ni kedah kejap yang ada 20 riyal.
0: Haa, dah. Pelik mata 20 riyal dah.
10: Baik,
0: terima kasih Kak Ani. Kita Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Kita pula jom sama belai-belai ya. Cuai dengan belai-belai tidak dapat dipisahkan. Selamat pagi.
11: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya, saya. Siapa tu?
11: Zee Bukit Bayu.
0: Ah, buat apa? Dok ogok sangat tu.
11: Dok akang ke kan?
0: Ah, dok goreng mie lagi ke?
11: Dok lagi.
0: Ah, okay, Mak Ngah.
11: Kalau Mak Ngah sungguh mula aku suka beli nasi dagang. Mungkin dia sedemau.
0: Dok dengar bang.
11: Oh,
0: turun diri lah. Lebih hok mau.
11: Makan je dah.
0: Baik, terima kasih. Okay,
11: sama-sama.
0: Kalau marah sangat, abang turun diri lah. Apa suruh kitanya? Nak makan benda-benda, suruh kita. Lepas tu kita selalu beli, marah ke kita. Abangku, terima kasih. Waalaikumsalam, selamat pagi. Lagi kita ada Kak Abah, terima kasih. Pak Teh Doraemon. Jadi Mak Ngah gitu rindu ke orang. Apa pula, rindu ke siapa cakap buat kecua. Okey, kita ada Mek Adu Kuala Abang pagi ni.
12: Mak Ngah sungguh. Kalau orang suruh, gilah lalau. Kaki habis barang tu.
0: Ahulah, kalau orang suruh tu gerak kot. Lalu ni kot, tek, tek, tek. Cuba tukar sambung lah, selamat pagi. Hello? Siapa tu? Selamat pagi, Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
0: Ya, Mak Ngah.
13: Jangan bangga sangatlah pihak-pihak hujan ni. Kalau orang hujan lebat tu masih tutup cabut pelak-pelak TV dah kot. Masak-masak macam-macam keribut putih akan tutup lah TV tu.
0: Bagus. Terima kasih.
13: Sama-sama.
0: Okey, itu dia rakan-rakan kita yang bersama dengan kami. Kita ada siapa lagi? Mak Ngah semua kerja molek kot. Mak Ngah kerja semua molek kot kan gitu. Baik, terima kasih yang bersama-sama dengan Ain pada pagi ni. Mak Ngah, tapi kita jangan Mak Ngah. Kena peka, kena fokus dengan apa yang kita buat. Sebabnya dia boleh mendatangkan mudarat. Sebab kalau macam-macam gitulah masuk ke, tutup pelak ke. Bimbang. Orang Mak Ngah ni biasa orang tengah mabuk cinta. Betul ke? Tanya je. Okey, 8 pagi kita ada berita buletin 8 pagi dan terus bersama kami selepas itu. Selepas pagi Serangan FM hujung minggu bersama dengan Ain.

8 pagi. Antara paparan buletin hari ini, bekalan ayam dan sayur masih mencukupi walaupun negara berdepan fenomena El Nino, dan guna drone sebagai projek ekonomi komuniti menerusi program Sejati Manadi di Jerteh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Aini Sulong dalam Berita Serengganu FM, buletin sepenuhnya. Bekalan ayam dan kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi walaupun negara berdepan fenomena El Nino. Pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin berkata, data rasmi kadar sara diri SSR pada 2024 menunjukkan tahap pengeluaran yang baik. 8 jenis sayur mencatat SSR melebihi 100%, termasuk tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun. Manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Fenomena El Nino ini dijangka tamat pada hujung tahun ini. Harga ikan yang sentiasa berubah dijadikan alasan segelintir pengusaha kedai makan di Pulau Perhentian untuk tidak mempamerkan tanda harga kepada pelanggan. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat berkata, 5 kes pelanggaran dikesan mengikut Akta Kawalan Harga Anti Pencatutan serta Akta Timbang dan Sukat. Ia melibatkan kompaun keseluruhan sebanyak RM1,800. Pemilihan teknologi drone sebagai projek ekonomi komuniti memberi manfaat kepada pesawah dan menjana pendapatan penduduk kampung. Pengerusi JPKK Kampung Konterap, Zahari Dolah berkata, program Sejati Madani itu mendapat sambutan memuaskan daripada pesawah di sekitar kampungnya serta kawasan berhampiran sejak awal tahun lalu. Ia dapat membantu pesawah melakukan kerja pertanian dengan lebih cepat, menjimatkan tenaga dan juga masa. Selain itu, dapat mengurangkan risiko kerosakan tanaman akibat pergerakan pekerja di kawasan sawah. Sukan Malaysia Sukma 2026, kontingen Terengganu terus memberi saingan sengit dalam